Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi, waktu sekarang dah pun 8.09 minit pagi. Jadi, macam biasa, anda masih lagi bersama-sama kami. Jadi, saya Sonic dan juga pasangan saya Nazri akan menemani anda sampailah ke pukul 10 pagi. Jadi, rakan-rakan kita yang sedang memandu, selamat memandu, yang berada di Singapura, yang berada di Brunei Darussalam. Hai, apa khabar rakan-rakan kami? Semoga dipermudahkanlah segala urusan anda semua. Dan saya percaya juga ada di kalangan anda yang pertama kali mungkin masuk kerja pada hari ini, bertugas di tempat baru.

0: Bet itu saya nak kongsikan untuk semuanya. Ini berkenaan dengan portal MyTech, di mana pengemukaan rayuan taksiran atau permohonan lanjutan masa untuk membuat rayuan taksiran cukai kini boleh dilaksana secara dalam talian menerusi perkhidmatan e-rayuan taksiran di portal MyTech. Ya. Jadi kemudian itu bagaimanapun tidak melibatkan kes yang membabitkan cukai keuntungan modal, cukai pegangan serta taksiran yang dibangkitkan hasil aktiviti siasatan. Ya. Jadi Lembaga Hasil Negeri memberitahu, menerusi inisiatif berkenaan urusan pengemukaan rayuan taksiran yang sebelum ini melibatkan dokumen fizikal dan proses manual boleh dilaksana secara dalam talian tanpa perlu hadir ke pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, yeah, baik.
1: Baik.
0: Jadi itu infonya. Jadi ada satu lagi video tau.
1: Okey. Satu lagi video yang anda boleh tonton sekarang ini.
0: Ya, yeah, betul.
1: Dekat Facebook kami Nasional FM.
0: Jadi video ini juga Masya Allah.
1: Kenapa tu?
0: Meruntun rasa kita.
1: Allahu Akbar.
0: Ini misi pencarian yang juga Allah awak tengok. Aduh. Ketika saya edit ni pun saya nangis. Itulah dia. Kita ke, kalau kita letakkan diri kita sebagai keluarga.
1: Betul.
0: Yang menunggu kabar berita inilah. Aduh. Apabila selamat je mereka berpelukan, semua menangis tau.
1: Betul Sonny.
0: Okey, apa yang berlaku kejap je lagi nanti kita akan terus saja kongsikan untuk semuanya lah.
1: Okey.
0: Okey,
1: nantikan nanti ya.
0: Ya, yeah, nantikan ya. Tonton terus. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ini.
1: Baik.
0: Kepada Super Girls.
1: Ooh.
0: Yang mendengar kami, anda memang super power lah. Terima kasih Super Girls.
1: Untuk ya. The girls.
0: Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: banyak.
1: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi waktu sekarang dah pun 8.20 minit pagi.
2: Okey.
1: Jadi ini yang terus saja kita kongsikan untuk semuanya. Satu kisah yang berlaku di luar negara, di Laos ni, Nazri.
2: Okey, ceritanya ini ada melibatkan 4 orang lelaki. 4 lelaki dikabarkan telah pun terperangkap selama 10 hari.
1: Betul.
2: Di dalam gua, dan dalam gua tersebut dilanda banjir.
1: Betul. Anda boleh terus saja tengok di Facebook National FM. Macam saya beritahu tadi, apabila saya tengok video ni, saya sangat-sangat sebak ni. Dan seorang mangsa sebenarnya berjaya dibawa keluar sehari sebelumnya. Manakala dua lagi masih hilang. Jadi 4 mangsa sudah keluar. Jadi paras air berjaya diturunkan melalui kerja mengepam sekaligus membolehkan mereka keluar. Ini yang dimaklumkan oleh penyelamat dari Malaysia, Lee Kian Lee, kepada AFP menerusi aplikasi Messenger.
2: Betul. Okey, dalam satu laman Facebook, Thailand Rescue Diver memaklumkan pegawai penyelamat berjaya membawa keluar 4 lagi individu yang terperangkap kira-kira 3.10 petang waktu tempatan. Dan setakat ini 5 individu berjaya diselamatkan, manakala 2 lagi masih lagi hilang.
1: Okey, baik. Jadi sebenarnya apa yang kami maklumkan kepada semuanya, 7 lelaki terbabit dilaporkan terperangkap di dalam gua di kawasan pergunungan terpencil di wilayah Sombawn, Tengah Laos sejak 20 Mei lalu apabila banjir kilat ni menyebabkan mereka terkandas ketika mencari emas.
2: Baik.
1: Anda boleh terus saja tengok sekarang ni di Facebook bagaimana operasi menyelamatkan, mengeluarkan mereka daripada macam ada gua tau.
2: Betul. Dan 5 daripada mereka ditemui masih hidup pada Rabu lalu dalam keadaan berlindung di ruang sempit kira-kira 300 meter dari pintu masuk gua. Dan pasukan penyelamat semalam dikabarkan telah pun berjaya membawa keluar seorang lagi, yang seorang lelaki yang keletihan dan dipenuhi lumpur merentasi laluan yang tidak stabil ke tempat selamat.
1: Betul. Dan kesemua 7 lelaki itu terperangkap selepas hujan lebat mencetuskan banjir kilat yang menghalang laluan keluar dari gua berkenaan. Jadi mereka masuk dalam gua tersebut. Ya, ketika air masih lagi mereka tak duga tau.
2: Betul.
1: Tiba-tiba ada banjir kilat dan mereka telah pun terperangkap dalam gua tersebut. Jadi bayangkan pihak kita Malaysia pun turut terlibat untuk membantu misi ini.
2: Anda bayangkan kerja-kerja menyelamat lakukan.
1: Allah.
2: Dan bila mereka berjaya diselamatkan, macam Sonic katakan pada awal tadi, berpelukan Sonic.
1: Betul.
2: Ya Allah, nyawa Sonic.
1: Ini adalah ahli keluarga tau. Bayangkan ahli keluarga yang menanti bagaimana perasaan mereka. Sebab mereka telah pun berada dalam gua tersebut 7 hari tau. Allah apa, tengok.
2: Allah.
1: Anda boleh terus saja tengok, anda boleh terus saja komen. Kejap je lagi nanti kita akan terus saja bacakan komen anda.
2: Mereka berpelukan tu Sonic.
1: Allahu akbar.
2: Kegembiraan. Rasa lega bila diri diselamatkan.
1: Allahu akbar. Okey, baik. Jadi kita doakan agar dipermudahkanlah semua urusan kita. Jadi hati-hatilah ya kepada semua yang mendengar kita pada waktu ni lah.
2: Hati-hati semua.
1: Okey, kejap lagi nanti kami bacakan komen anda. Jom kita dengarkan terus lagu ni, Make You Feel My Love, Adele. Terus saja bersama dengan anda, Nasional
2: Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama dengan kami pada pagi ni lah.
1: Okey, kita dah pun live di TikTok Sonic.
0: Ya, betul.
1: Jadi untuk anda yang bersama kami di TikTok, boleh pergi juga ke Facebook kami untuk tengok video ni. Video yang sangat tragis. Yang mana ada sekumpulan lelaki terperangkap dalam sebuah gua sana.
0: Allahuakbar. Ilah ikhlas ya.
1: Oh ilah.
0: Dia kata Allahuakbar, masih lagi panjang umurnya dapat bertemu keluarga tersayang lah .
1: Alhamdulillah.
0: Ilah dah pergi Laos ke? Jadi boleh terus saja komen tau. Allah.
1: Terima kasih Ilah. Siti Salwa, kepala air tu Allahuakbar, kesiannya nasib baik selamat. Ini kita cerita tadi, ada lagi yang belum jadi temui kan?
0: Betul. Masih lagi ada yang terperangkap. Sebab sebenarnya mereka ni sedang mencari emas.
1: Betul.
0: Di dalam gua, tapi tak sangka tiba-tiba banjir kilat tau. Jadi mereka terperangkap di dalam gua tersebut. Dan laluan untuk keluar tu telah pun ada macam lumpur tau.
1: Betul.
0: Telah pun menutup pintu gua tersebut. Dan mereka terperangkap hampir satu minggu. Dan ini antara momen yang terus saja kita bawakan untuk semuanya. Momen mereka bertemu dengan ahli keluarga yang menanti di luar kawasan gua tersebut.
1: Betul.
0: Bayangkan anda, mereka berpelukan Azri.
1: Memang.
0: Ya Allahuakbar.
1: Sebab kelegaan tu dan bantuan terus diberikan pada mangsa-mangsa yang terperangkap tu. Dan lebih menarik lagi, sesi menyelamat itu juga turut dibantu oleh bantuan dari negara kita juga di sana.
0: Daripada negara kita Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi Alhamdulillah.
1: Jadi
0: anda boleh terus ke Facebook. Terima kasih Yusuf Agro, 10 hari terperangkap masih lagi hidup, Alhamdulillah. Okey, baik. Kita nak tengok cuaca kita. Kita nak jenguk Khaira kita.
1: Khaira
0: bersiap sedia untuk laporan tinjauan cuaca kita pada pagi ni.
1: Okey.
0: Okey, silakan Khaira.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Cuaca cerah diperhatikan di kesemua negeri di semenanjung Malaysia kecuali di beberapa tempat di Johor, yang mana hujan akan berangsur deras sedikit masa sahaja lagi. Selain itu, hujan turut diperhatikan di Miri dan Bintulu Sarawak serta di Labuan yang dijangka boleh berterusan hingga ke lewat pagi nanti. Pada sebelah petang, hujan berpotensi berlaku di sekitar negeri-negeri utara dan pantai timur semenanjung serta di kesemua bahagian di Sabah dan bahagian selatan Sarawak. Manakala lain-lain kawasan, keadaan cuaca dijangka sedikit panas, terutamanya bagi kawasan pantai barat dan selatan semenanjung. Memandangkan kita masih berada dalam fasa monsun barat daya, keadaan cuaca kurang hujan boleh berlaku di kebanyakan kawasan dengan suhu maksimum harian antara 33 hingga 34 darjah Celsius. Oleh itu, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa berwaspada dan kekal terhidrat. Baiklah, sekian dahulu informasi cuaca. Anda boleh ikuti perkembangan amaran cuaca terkini dengan melayari laman web rasmi dan kesemua laman media sosial Met Malaysia. Kembali menceriakan pagi kita bersama Sonic dan Nazri di National Pagi.

0: Anda ingin bercuti atau beriadah di kawasan sungai atau jeram? Pastikan anda ingat tips ini. Lapor kepada balai polis berhampiran jika mahu melakukan aktiviti seperti berkhemah atau beriadah di kawasan jeram, air terjun atau lokasi rekreasi air yang bukan kawasan rekreasi awam. Sentiasa ambil tahu situasi cuaca di lokasi yang dituju dan pastikan kawasan perkhemahan di tapak dan jarak selamat dari gigi air supaya mempunyai masa mencukupi untuk menyelamatkan diri jika berlaku kenaikan paras air yang drastik. Semasa mandi, pastikan anda menghadap ke arah aliran air datang atau pandang ke hulu sungai supaya boleh melihat bahaya yang datang, sama ada kepala air, haiwan dalam air yang bergerak bersama air atau kehadiran kayu-kayu yang tajam. Sentiasa mengawasi aktiviti ahli keluarga, terutama anak-anak di dalam air, serta mengesan sebarang perubahan air seperti paras ketinggian, warna, kederasan dan keberadaan puing-puing asing yang timbul di permukaan air. Waspada dengan impak angin kencang dan hujan lebat yang boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh, kepala air, kerosakan struktur serta pokok tumbang. Ingat, setiap nyawa amat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.

0: Cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang harap semuanya dalam keadaan yang terbaik. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Dan hari ini Abang Bat nak tanya satu soalan. Nampak mudah, dengar pun senang, tapi ramai orang gelabah bila nak jawab. Okey, anda rasa anda kenal tak diri anda? Atau anda cuma biasa dengan diri anda? Ini yang menarik. Dalam satu kajian yang dibincangkan oleh Harvard Business Review, walaupun 95% orang rasa mereka sedar dan kenal diri mereka, hanya sekitar 10 hingga 15% yang benar-benar sedar dan kenal diri mereka. Maknanya, ramai antara kita hidup dengan versi diri yang kita sangka betul tapi belum tentu tepat. Jadi hari ini Abang Bat nak bagi 3 soalan untuk kita kenal diri pada tahap yang lebih matang. Kata kuncinya adalah cermin, corak dan sumbangan. Apakah maksudnya? Yang pertama, cermin. Soalannya adalah, tanya pada diri anda, dalam hidup ini, apa nilai paling penting yang saya tak sanggup gadai walaupun tiada siapa yang nampak? Nilai ini kompas. Kalau kompas kita rosak, kita laju macam mana pun tetap boleh sesat, kan? Contoh, kalau nilai diri kita adalah amanah, maka kita akan jaga janji walaupun kecil. Kalau nilai kita ini tenang, kita akan pilih cara bercakap yang tidak melukakan. Betul? Baik, contohlah, ramai orang kata dia kenal diri dia sebab tengok kad pengenalan dia. Itu bukan kenal diri, itu cuma kenal number. Betul? Jadi soalan yang pertama ini penting untuk anda. Baik, yang kedua adalah corak. Tanya diri kita, bila saya tertekan, corak saya macam mana? Saya diam, saya marah, saya mengelak, atau saya salahkan orang lain? Ini menarik. Ini soalan berani sebenarnya. Sebab kita kena mengakui kelemahan kita, tapi di sinilah titik tolak perubahan untuk kita. Kajian tentang refleksi diri ini menunjukkan refleksi yang sihat boleh membantu membina daya tahan dan menghasilkan kefahaman yang lebih baik ketika berdepan dengan tekanan. Contoh mudah, kalau anda perasan corak anda ialah suka menangguh bila anda takut gagal, maka ubatnya bukan marah pada diri sendiri. Ubatnya ialah pecahkan kerja kepada tugasan yang kecil-kecil dan anda mula sekarang. Dah Abang Bat dah pernah share dalam siri yang lepas. Ingat lagi tak? Teknik pecahkan tugas kepada yang kecil-kecil. So ini akan membantu. Dan yang ketiga, soalan yang ketiga, kata kuncinya adalah sumbangan. Tanya pada diri anda, kalau setahun dari sekarang orang paling rapat dengan saya bercakap tentang saya, mereka akan cakap saya ni orang yang macam mana? Soalan ni bukan untuk rasa bersalah. Soalan ni untuk kita membina arah. Kalau anda nak mereka ingat anda sebagai orang yang menenangkan, maka mulakanlah dengan satu tabiat. Contohnya, bila orang rumah bercakap, letak telefon, pandang dia dan dengar sampai habis. Itu contoh. Analogi ni macam account bank, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak boleh keluarkan duit kalau kita tak pernah menyimpan. Betul? Sama juga, hubungan pun sama. Kita tidak boleh menuntut dihargai kalau kita tidak pernah memberi rasa dihargai, kan? Baiklah, itulah dia 3 soalan untuk kenal diri. Yang pertama, cermin. Nilai apa yang anda pertahankan. Yang kedua, corak. Bagaimana anda bertindak bila tertekan. Yang ketiga, sumbangan. Bagaimana anda mahu dikenang oleh orang terdekat. Saranan Abang Bat hari ini adalah ambil 2 minit sekejap, jawab 3 soalan ni dalam telefon ke, dalam buku nota ke, jangan fikir panjang sangat, tapi yang penting jujur. Moga-moga insya-Allah bila kita kenal diri kita dengan betul, potensi diri boleh pergi ke tahap yang lebih tinggi. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey baiklah, kau ilhamku. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda dah nak mampir di pukul 9 pagi tau Nazri kan.
1: Alhamdulillah. Kita pun dah live di TikTok.
0: Ya betul.
1: Okey, dan di Facebook pun Nur Zahira pun ada masuk juga lagi ni.
0: Saya dah letakkan gambarnya cantik orangnya. Yeah. Masya Allah, tadi ketika dia buat record Instagram dia menyanyi tau. Sedap suaranya.
1: Hebat.
0: Allahu Akbar.
1: Nyanyi boleh, baca berita boleh.
0: Berlakon.
1: Berlakon pun
0: menari.
1: Boleh.
0: Allah hebat. Akbar.
1: So, okay. Boleh lah dia ni.
0: Ya kan? Kan Nazri? Hebat kan? Allahu Akbar.
1: Cuba minta jadi DJ radio.
0: Ya. Boleh lah.
1: Boleh.
0: Sambil-sambil tu kita doakan agar sahabat kami Dian Awai. Awak kan? Dian Awai dipermudahkanlah segala urusannya. Allah. Cuba sebut tau dia. Dah tak terbahan dah kami ni dia. Nawai. Semoga dia dipermudahkan urusan. Sepatutnya masuk untuk minggu ni.
1: Ya, yeah, betul.
0: Cuma doktor belum lagi izinkan untuk ke udara lah.
1: Betul. Jadi insyaAllah kita tunggu dia nanti. Cuma boleh lah. Semoga doktor tu, doktor pun bagi je lah Doktor Radio Konti.
0: Ya.
1: Sudah-sudahlah doktor-doktor.
0: Dia pun dah penat dah kan dekat rumah kan.
1: Yeah.
0: Jadi sama-sama kita doakan. Ramai yang tanya mana dia Nawai, mana dia Nawai. Ada lagi lah. InsyaAllah ada lagi.
1: Api sebulan lebih tau dia tak konti kan.
0: Tak ada gaji tau. Tapi tak apa.
1: Suami dia ada.
0: Awak kan. Dia ada simpanan.
1: Tapi je lah, kena kerja juga. Lama-lama habis.
0: Ya. Okay, Masih Osman. Dia kata ada suah pantun khas buat tiga suara.
1: Apa tu?
0: Embun pagi jatuh perlahan. Mentari muncul sinarnya perlahan.
1: Baik.
0: Apa ni? Sinarnya terang. Okay. Mulai hari dengan senyuman, hadapi hari dengan cemerlang.
1: Alhamdulillah. Okay, Zahrudin kata dia sakit apa? Dia ada sakit sikit dalam badan dia.
0: Awak kan?
1: Begitu-begitu je lah.
0: Yelah.
1: Melibatkan pernafasan. Pernafasan dia.
0: Ya. Yeah. Dia cucungak-cungak. Tapi itulah, kita doakan yang terbaik tau. Untuk dia Nawai ya.
1: Itulah cat rumah lagi.
0: Ya. Awak kan?
1: Hei, ya Allah.
0: Dia masuk dah minggu depan. Saya nak cuti hari Senin.
1: Boleh. Masuk je lagi.
0: Yelah. Allah, wakbar. Okey, baik.
1: Penat dah.
0: Jadi Nurul Zahra Azim muncul kejap lagi nanti.
1: Okey.
0: Okey, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ni. Tina Tanah.
1: Tina Ketitana.
0: Macam tu lah.
1: Macam tu lah bunyi dia.
0: Yelah. Ini okay. Lagunya tau.
1: Okey, jom.
0: Tulis kat sini Tina Tintana.
1: Tina Tintana.
0: Kalau dia, dia tahu sebutannya.
1: Dia memang pandai lah.
0: Sebab tu kita rindu dia.
1: Sebab dia je yang tahu.
0: Ya. Yeah.
1: Kita ke apa lagu ke semua dia tahu.
0: Ya, betul. Baik, jadi Reza cakap dia konti 5-6.
1: Tak ada.
0: Oh, ya ke?
1: Dia cuti sampai 5-6.
0: Yelah, nantilah kita bincang. Okey, baik. Inilah dia.
1: Nasib.

0: Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris.
1: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
2: Untuk pagi yang lebih bermaklumat, terus bersama Nasional Pagi.
3: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam, bermula 6 pagi hingga 10

3 sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Gegar Suara Cakap.
1: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. 9.14 minit pagi ini antara ruangan yang dinantikan oleh seluruh warga dunia tau.
2: Okey, Tiga Suara Cakap. Okey, dan menariknya untuk Tiga Suara Cakap hari ini kita akan belajar. Rasanya macam orang pelis kan?
1: Dia memang orang pelis. Memang dekat dengan kita, penyampai radio popular.
2: Betul.
1: Baru je dapat anugerah perkhidmatan cemerlang.
2: Alhamdulillah.
1: Sebab tu kita bawakan suaranya.
2: Ashila
1: Ashura.
2: Tahniah.
1: Tahniah tau.
2: Tahniah.
3: Terima kasih. Janganlah bagi tahu kita segan. Kita malu lah.
1: Awak kan.
2: Rezeki tu.
1: Rezeki. Alhamdulillah. Tahniah. Tahniah Hasyil Ashura.
3: Terima kasih.
1: Ini kali ke 14 menang. Menang pula.
3: InsyaAllah. Kali yang ke.
1: Jadi alhamdulillah. Membawa ahli keluarganya bercuti dengan wang kemenangan itu.
3: Dah. Cukup.
2: Okay.
1: Hasyil Ashura. Sehat ke?
3: Okay. Saya sihat alhamdulillah. Macam mana Sony dengan Aziz
2: dalam alhamdulillah. Okey.
1: Macam inilah hidup kami tau.
2: Macam inilah.
1: Tak adalah pergi rumah terbalik. Tak ada. Kita orang macam ni.
2: Santai je.
3: Yelah, sebab bila bercuti ni kita kena melancur dalam negara. Kita nak menambahkan pendapatan peniaga.
2: Yeah.
1: Alhamdulillah bijak.
2: Orangnya.
1: Semenjak dapat anugerah ni kan. Okey, khidmat cemerlang macam biasalah. Lebih ke arah inilah ekonomi.
3: Yelah, betul.
1: Okey, baik. Hari ni Ashila Ashura orang Perlis. Kita nak sambung balik pembelajaran kita. So hari tu dah belajar 3, 3, 6. Tak sampai 10 tau.
3: Nak banyak sikit lah.
1: Yelah. Dah menang kan anugerah kan.
3: Stop. Cukup. Jangan saya takut saya meninggi diri nanti.
2: Sudah.
1: Okey, baik.
2: Okey.
1: Jadi kita nak belajar 3 perkataan Perlis hari ni.
3: Okey, baik. Hari ni disebabkan bulan lepas bercuti kan. Kita baru mula kerja. Nak santai-santai je.

0: Kita nak bagi ayat yang mudah je untuk orang belajar.
1: Okey, baik.
2: Okey.
0: Perkataan pertama, piak.
2: Tiak.
0: Piak. I-A-Q.
2: Piak. Tiak, tiak.
1: Piak. P, P eh.
0: Oh, bukan piak, dia piak. Dia Q. Dia bukan K.
2: Piak.
1: Piak.
0: Dia piak. Ya, betul. Dia ada idaram di situ.
1: Okey, contoh ayat piak.
0: Okay. Sorry.
1: Awak kan? Macam sebab okay. Betul lah.
0: Piak dia lah. Satgi senyap lah tu.
2: Piak. Pukul, pukul. Kalau piak.
0: Senang
2: kalau,
0: je.
2: Kalau macam ni, piak kita, piak pi, macam pukul budak je
1: lah. Tak, biar, biarkan je lah.
0: Kalau yang Nadi cakap tu, piak telinga.
2: Tu piak. Ni piak.
1: Okay, sekali lagi, Shell.
0: Dah betul lah tu Sonny. Biar tu maksudnya biar ataupun biarkan.
1: Biarkanlah.
2: Biarkan.
1: Kalau intonasi betul-betul macam mana, Shell?
0: Piak dia lah. Lagi senyap lah tu.
1: Piak dia jat lagi senyap lah tu.
0: Janganlah bunyi macam tu sangat. Yeah. Dia macam piak.
2: Piak je lah.
1: Piak je lah.
0: Okay, itu yang pertama.
1: Okay, baik. Yang kedua.
0: Yang kedua, melengah.
2: Melengah.
1: Melengah.
0: Melengah.
1: Melengah.
0: Maksud contoh ayat dia,
1: okay.
0: Jangan melengah, cepat sikit.
1: Jangan lambat.
0: Lebih kurang lah.
2: Melengah-lengah.
0: Kan? Saya maksudnya senang je.
1: Yalah, ayat tu senang.
2: Macam melengah tu macam belengah pun ada.
1: Dia berlengah-lengah
0: ya? Ya, dia macam tu tapi bukan. Maksud dia berbeza ya?
2: Berbeza.
0: Melengah tu maksudnya bergerak perlahan-lahan ataupun berlengah-lengah.
2: Okey.
1: Melengah.
0: Melengah. Yang ketiga yang mudah iaitu terinjak.
1: Terpinjak.
0: Bukan terpijak, terinjak.
1: Terinjak. Okey, contoh ayatnya.
0: Aku terinjak paku tadi.
1: Terpijak.
0: betul.
1: Oh, dia beza. Dia beza begitu je.
0: Ya, wah.
1: Oh, ya ke, wah.
0: Kalau yang mudah tu mudah. Kalau yang susah tu, sukalah sikit.
2: Ini yang mudah lah.
1: Yang mudah lah. Betul, ini yang sepatutnya yang kita nak belajar lah, ya.
2: Terinjak tu. Yeah.
1: Sebab hari ni kita baru masuk bekerja. Jadi, kita nak tenang-tenang, kan.
2: Yang mana mudah.
0: Tenang-tenang. Yeah. Sebab ada antara pendengar nasional FM yang bercuti dekat Perlis. Cuti sekolah ni.
1: Ya. Yeah.
2: Siapa tu?
1: Ramai lah.
0: Depa kata kalau pergi beli apa-apa kat negeri Perlis, cakap lorat orang bagi murah. Tu dia. Aduh. Okay, itu dia tiga perkataannya.
2: Baiklah,
1: ya. Ada bonus ke satu?
2: Oh, dah show bonus pula.
0: Okay. Bonus yang memang selalu kita dengar, tempat lain pun ada sebut juga, iaitu rengsa.
2: Rengsa?
1: Rengsa.
0: Hang ni rengsa lah. Macam tu.
2: Uish.
1: Rengsa. Itu je lah ayatnya.
0: Rengsa aku duduk dengar bunyi tu lama-lama.
2: Serabut.
0: Lebih kurang tapi ada lagi yang lebih tepat.
1: Rengsa.
0: Rengsa lah. Orang boleh kata
1: rengsa
0: lah.
1: Kalau rengsa
0: tu
1: KL. Aku rengsa
0: lah.
1: Kau ni
2: menekan-nekan
1: lah.
2: Aku menekan-nekan.
0: Okay, rengsa tu maksudnya rahimah.
1: Rahimah.
0: Rasa terganggu. Rengsa aku duduk dengar bunyi tu lama-lama. Itu bonus kita hari ni, perkataan rengsa.
1: Okay, kalau kita boleh rengsa, macam saya panas, rengsa lah.
0: Tak boleh juga. Dia ada perkataan-perkataan atau yang
2: lain. Yang lain lah.
0: Yang lebih. Kalau panas tu macam, macam mana eh?
1: Macam tu lah. Fikir awak kan. Yelah. Okey, baik. Sheila, terima kasih banyak-banyak. Nak on air kan pukul 10 nanti?
0: Betul. Pukul 10, dengarlah sekejap. 97.2. Yeah. Ataupun RTM klik. Betul-betul?
1: Percuma. Okey, baik. Saya akan siarkan lagu Dum Dum Perlis Negeriku.
2: Wow.
0: Perlis pun tak pasang lagi tu lagi tau.
1: Ini bukan lagu raya, bukan eh? Bukan Dum Dum Dum Mercun.
0: Macam lagu raya. Takut Dum Dum bunyi mercun.
1: Saya tukarlah. Takut nak kan?
0: Jangan memang. Jangan. Takut terlimbang FM nanti.
1: Ya. Awak kan? Okey, baik.
0: Okeylah.
1: Jadi, bye. Terima kasih. Bye.
2: Thank you, Sheila.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Allah akbar. Itu sahabat kita, Perlis, terus saja bersama dengan anda. Okey, baik. Tak jadilah main dum-dum tu, takut kan? Dum-dum tu kan macam merecun.
2: Jangan
1: kan?
2: Sini. Ya, pun dah lepas ni.
1: Ya, lah. Okey, baik. Kita siarkan lagu penyanyi Perlis ni.
2: Ni Twinies.
1: Bukan? Kai Bahar.
2: Oh, Kai Bahar.
1: Kai Bahar. Dengan lagunya ni, Madah Berhelah ni.
2: Sesuai lah tu.
1: Yelah.
2: Yelah.
1: Okey, baik. Jadi inilah dia.
2: Nasional.
1: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. 9.30 minit pagi.
1: Yeah.
0: Jadi macam biasalah Nazri, kita akan terus saja kongsikan peribahasa dan sumber peribahasa kita pada hari ini dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu DBP 2016.
1: Okey. Peribahasanya berbunyi
0: Allahu Akbar.
1: Ada gambar pokok getah, ada gambar semak kat situ.
0: Ha, betul.
1: Bangkai getah dibawa ke semak.
0: Allah, sekalilah lagi.
1: Bagailah getah dibawa ke semak.
0: Allah. Maksudnya,
1: apa tu?
0: Perkara yang semakin kusut dan susah menyelesaikannya.
1: Anda bayangkan perkara yang makin kusut dan susah. Baik, macam getah lah, bawa kena semak.
0: Betul.
1: Habislah.
0: Dia makin tu susah tau.
1: Makin rumit.
0: Jadi kita boleh gunalah perkara ni kan Azri.
1: Baik.
0: Bagai getah dia bawa ke semak. Maksudnya benda ni tak boleh makin susah. Allahu Akbar.
1: Ya. Makin kelang kelibut.
0: Ya, betul.
1: Itulah tu. Jadi kena selesaikan dengan secara yang baik mungkin.
0: Betul. Lah. Up bom-bom.
1: Nantilah.
0: Kita tunggulah.
1: Nantilah.
0: Ramai yang tanya.
1: Sabar dulu.
0: Hari tu ada jumpa saya dekat Pasar Seni.
1: Okey.
0: Apa bom-bom bila lagi Sonic?
1: Nanti dulu.
0: Jumpa saya dekat Bukit Bintang. Apa bom-bom bila? Jumpa pula saya dekat KLCC. Semua sama.
1: Sama jumpa tanya.
0: Semua tanya benda yang sama. Jadi insyaAllah kita tunggulah. Diana Y muncul, yeah. Barulah akan muncul lah up-up bom-bom.
1: Dia ada kaitan.
0: Bersih tengah tahun.
1: Tengah tahun.
0: Gitu. Dah bulan 6 dah. Masya Allah.
1: Tu. Hari ni pun dah 3 bulan 6.
0: Cepat
1: lah.
0: Cepat masa berlalu kan.
1: Hai.
0: Allahu Akbar. Okey baik. Itulah anda tu. Boleh terus saja berinteraksi bersama dengan kami juga di TikTok Nasional FM.
1: Jom.
0: Okey baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ini. Durasi masanya 6 minit 23.
1: Oh panjang.
0: Saat, yalah. Dia medley lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza.
1: Wah, senangnya.
0: Ramai minta lagu ni, minta lagu tu, saya gabung kan.
1: Senang.
0: Jadilah medley lagu inilah.
1: Itu terbaik.
0: Okey baik. Jadi inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: Utara Pulau Pinang 100.5
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Ultra 오르네.

0: Okey baiklah. Ya, 9.42 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Ada yang sedang makan, ada yang sedang sarapan pagi.
1: Ya. Yeah.
0: Dalam perjalanan nak ke tempat kerja. Terima kasih ada yang baru je balik bertugas. Shift tengah malam tadi. Apa yang anda lakukan, semoga dipermudahkan urusan lah, eh.
1: Betul tu. Jadi selamat untuk anda semua yang sedang menjamu selera apa jua tugasan. Dan untuk anak-anak kita yang masih cuti sekolah, selamat bercuti sekolah, duduk kat rumah elok-elok.
0: Jadi yang sedang bercuti juga, pastikan keselamatan anak-anak kita. Mungkin ada yang merancang nak berkelah, nak berkhemah, tengok juga keadaan cuaca dan juga lokasi yang dipilih tersebut lah, eh.
1: Betul.
0: Takut pula ada apa, kepala
1: air.
0: Saya ingat kepili air. Apa nama, kepala air.
1: Kepala air.
0: Bahaya tau.
1: Itu bahaya tu, eh.
0: Okey, baik.
1: Okey.
0: Kita nak ke info sukan kita pada hari ini.
1: Okey. Alhamdulillah, eh. Ini bagi bola sepak untuk kejuaraan ASEAN B19 negara. Malaysia telah pun berjaya menewaskan Singapura dengan kemenangan 3-1 untuk perlawanan pertama. Hasil jaringan Arif Aiman Zabar pada minit ke-21, Abid Shafaraz Rozaidi pada minit ke-39 dan juga Tengku Hashri Shah Mirza Tengku Hazman pada minit ke-61. Ini yang berlangsung di Stadium Teladan Medan Indonesia. Ia memberikan permulaan cukup baiklah untuk skuad negara kita. Dan skuad remaja Malaysia yang menduduki di tangga kedua berikutan kemenangan 9-0 Thailand ke atas Brunei akan turun di gelanggang sama pada Jumaat ini untuk meneruskan rentak kemenangan sebelum bertemu pula dengan Thailand 3 hari kemudian. Jadi Malaysia selepas ini akan bertemu dengan lawan yang seterusnya, mungkin akan bertemu dengan Brunei. Dan pada edisi yang lalu, Malaysia meraih tempat keempat sempat tewas kepada Australia bersui penentuan sepakan penalti yang menyaksikan Indonesia muncul juara buat julung kalinya pada edisi 2 tahun lepas.
0: Okey, baik.
1: Okay,
0: jadi itu perjalanan kisahnya lah, eh.
1: Yeah.
0: Ada macam bola lah. Kejap di atas, kejap di bawah lah.
1: Betul. Jadi kalau pasal bola ni, Piala Dunia pun dah dekat, Sonic.
0: Dah dekat dah.
1: Semakin hampir ni.
0: Jun akan bermula.
1: Ya, yeah, pada 12 Jun nanti.
0: 12 Jun,
1: Masya Allah. Tak lama lagi dah.
0: Tak lama dah.
1: Ya. Yeah.
0: Allah, awak sokong apa?
1: Saya pilih Spanyol lah.
0: Saya Argentina.
1: Spanyol dengan Portugal.
0: Saya Argentina dan juga Trinidad.
1: Wih, Trinidad itu bagus. Dahsyat tu.
0: Awak kan?
1: Saya cek balik nanti.
0: Okay. Saya suka jersey colornya.
1: Kalau jersey memang banyak negeri-negeri jersey cantik.
0: Saya dah pergi dekat area pavilion. Dah ada banyak dah. Sekarang ni promosi untuk World Cup.
1: Betul.
0: Di pusat beli belah. Dan itulah saya dah tengok semua. Dan saya sasarkan juga Korea.
1: Korea pula. Oh, dahsyat tu.
0: Awak ke, hak saya kan?
1: Ya, saya tahu.
0: Jepun pun okey juga.
1: Jepun okey, Jepun bagus.
0: Zahira Razi, dia Spain.
1: Oh, dipilih Spanyol. Dahsyat Zahira Razi.
0: Yelah.
1: Okey, Zahira.
0: Saya di awal ni, saya lebih memihak kepada Asia.
1: Asia lah. Yelah, tak. Sebab kalau Asia, Jepun dengan Korea lah. Jepun yang paling bagus sekali.
0: Betul. Yang popular tu, siapa nama pemain tu? Ada poster dia besar dekat Bukit Bintang.
1: Uish. Saya kena tengok balik tu. Saya pun tak ingat nama-nama dia.
0: Yelah, itulah. Saya belum selidik lagi sebab saya belum buka lagi saya punya diary. InsyaAllah lah, eh. Okey, baik. Jadi, jom. Ini lagu yang semua orang minta daripada tadi tau. Adik saya habis sore.
1: Memek lah. Ini untuk adik kita, adik Zahira kita.
0: Zahira Razi.
1: Ya.
0: Dia kata, alah, kenapa sama dengan Abang Nazri?
1: Memang lah, habis sokong lama dah Spanyol.
0: Spanyol kan? Yelah.
1: Yeah.
0: Baik, inilah dia.
1: Nasional.
0: Pagi.

0: Memek anda semua memang luar biasa lah. Okey, baik. Jadi terima kasih ya banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama dengan kami bermula 6 pagi tadi sampailah ke waktu ni dah 9.50 minit pagi.
1: Baik.
0: Tahniah untuk semua yang terus saja memulakan tugasan dengan begitu hebat sekali pada hari inilah .
1: Betul tu. Jadi terima kasihlah untuk anda bersama kami dekat TikTok pun, terima kasih. Terima kasih untuk Fizmin, Adik Nisa. Lepas tu terima kasih jugalah untuk Haziq, Ashwani Aswan, terima kasih. Terima kasih jugalah untuk yang lain. Banyak masuk Sharifah Menjena pun ada juga selamat pagi semua.
0: Selamat pagi. Terima kasih untuk sokongan semua yang terus saja bersama dengan kami semestinya pada waktu ini .
1: Okey.
0: Okey, baik. Jadi malam nanti jangan lupa kita ada counter artis. Kita akan terus saja bersama dengan Bagio.
1: Oh, Bagio Damasutra.
0: Jadi dia ada lagu baru tau.
1: Okey.
0: Jadi malam ni insyaAllah akan ke udara bersama-sama dengan kita lah. Tak tahu siapa pengacara DJ-nya.
1: DJ nanti
0: sama ada Reza, AJ ataupun Aizat.
1: Okey.
0: Itu pun anda boleh teka
1: siapa penyampai malam nanti.
0: Ya, betul.
1: Sebab kalau selepas ni penyampai kita yang akan bersama dengan anda biasanya Is Azlan ataupun Ezel. Cuba teka siapa dia.
0: Cuba teka. Cuba saya teka. Percaya juga ada di kalangan kita yang terus saja meneka tau.
1: Okey.
0: Meneka inilah dia selepas ini, inilah dia selepas itu lah. Begitulah.
1: Baik. Tapi walaupun macam mana pun untuk anda semua yang bersama kami di Facebook, terima kasih. Dekat TikTok pun terima kasih. Terus teka lagi.
0: Betul.
1: Untuk teka penyampai berita macam biasa esok ada lagi.
0: Jadi esok bahan Nazri.
1: Saya bahan saya
0: dah ada.
1: Belum lagi.
0: Okey lah. Tak apa, tak apa. Saya memahaminya.
1: Sebab dia ada tau. Tapi macam tak sesuai lah pula. Itu cerita dia, tak sesuai.
0: Memang tak sesuai lah. Awak dah rasa sesuai, tak sesuai lah.
1: Tak sesuai.
0: Yelah, berapa bulan ni kita berusaha dapat kebahan kan. Allah Akbar.
1: Tenang sebenarnya.
0: Ya. Allah
1: itulah
0: Akbar.
1: Itulah cerita dia .
0: Jadi jangan lupa esok insyaAllah kita akan bersama-sama dengan semua. Ia bermula 6 pagi sampailah ke pukul 10 pagi. Jadi selepas ini Nurul Zahira Razi.
1: Baik. Ya, akan bersama dengan anda untuk berita 10 pagi.
0: Ya, betul.
1: Dia sokong Spain.
0: Dan juga dia kata Liverpool. Ramai. Muhammad pun dia kata saya Spanyol.
1: Okey, Muhammad.
0: Apa istimewanya Spanyol ni Nazri?
1: Sebab dia banyak pemain-pemain yang berkelas dunia lah kat situ. Lepas tu pemain pun masih bagus-bagus lagi.
0: Ya, betul. Dia masih lagi muda. Tiada kecederaan lutut dan juga skill.
1: Skill
0: 5-3-2.
1: Dahsyat.
0: Betul ke?
1: Betul lah tu. 5 pertahanan, 3 midfield, 2 penyerang. 5-3-2.
0: Betul. Dan juga ada simpanan 14. 14. Ada 5.
1: 5.
0: Macam itulah Nazri.
1: 5 boleh ditukar. Dulu 3 sekarang 5. Macam itulah .
0: Okey, baik.
1: Okay.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi Nurul Zahira Razi dia ada minta satu lagu. Cuma saya tak siarkan lagu itu.
1: Lagu apa?
0: Lagu tu sebab yang menyanyi tu baru je meninggal dunia.
1: Allahuakbar.
0: Mak Saleh lah.
1: Yalah.
0: Jadi saya akan gantikan dengan lagu ni. Nyanyian Antonio Banderas.
1: Siapa tu? Siapa tajuk lagu ni tu?
0: So tadi dia kata dia Spanyol. Jadi ini versi Spanyol.
1: Yes.
0: Beautiful Maria of my soul.
1: Oh, rasyat.
0: Untuk Beautiful Maria.
1: Yeah, of course, very beautiful.
0: Yes. Jadi kita layan terus lagu ni. Siapa-siapa yang rasa dia beautiful,
1: right?
0: Memang lagu ni didedikasikan khas untuk anda semua pada hari inilah .
1: Bye-bye. Jadi untuk beautiful semua, selepas ni adakah beautiful ataupun kacak yang akan konti?
0: Ya, kita akan tunggu tau.
1: Nantikan
0: siapa yang akan masuk pukul 10 pagi ni. Kena dengar tau.
1: Sebab dah sampai dah tu.
0: Okey, baik.
1: Okey, jom.
0: Jadi macam biasa, saya Sonic Hussein.
1: Saya Nazri.
0: Jadi kita jumpa esok tau.
1: Beautiful Maria.
0: Beautiful Maria of my soul. Nurul Zahira Razi.
1: Baik.
0: Itu sedap kan?
1: Sedap lagu dia. Tenang je lagu dia.
0: Betul lah. Sambil mandu tu . Jadi hati-hati semua. Assalamualaikum.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
1: Pulihkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
3: Assalamualaikum semua, salam sejahtera.
2: Salam. Okey, Mira, 10:10 minit pagi waktu sekarang ini. Untuk hari pertama kepulangan setelah bercuti.
3: Ya, betul.
2: Ramai yang dah bekerja kembali selepas bercuti lama. Tetapi ada lagi yang masih bercuti sebab apa? Anak-anak bercuti. So, sambunglah cuti sampai minggu depan kan?
3: Seronoknya.
2: Yelah, cuti panjang.
3: Okey.
2: Sebab teman anak-anak.
3: Okey.
2: Tapi ada juga yang terus bekerja dari rumah. Ada yang BDR. Apa juga pekerjaan yang sedang anda lakukan. Selamat melakukan tugasan anda. Sudah semestinya kami mendoakan sentiasa berada dalam kesejahteraan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nasional Aspirasi 3 jam sekarang ini bersama saya, Is Azlan.
3: Dan saya, Mira Azman.
2: Yang akan menemani anda sepanjang 3 jam ni. Mira akan bantu saya banyak perkara yang beliau akan pelajari sepanjang bulan Jun ini.
3: Okay.
2: Sebab apa bulan Julai katanya dah kena konti seorang aspirasi.
3: Baik, insyaAllah saya bersedia.
2: Ganti penerbit kita.
3: Ganti penerbit? Kita kena tanya dulu penerbit kita. Ada

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Ragi, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Seperti yang telah pun dikongsi sebelum ini, 10.30 minit pagi, menerusi ruangan analisis, laporan, fakta dan juga agenda Alfa 2.0 pagi ini, kita berbicara berkenaan dengan aktiviti pendakian selamat bersama dengan saya, Cik Muhammad Fazli Sabarudin, yang merupakan Timbalan Pengerusi 2 Persatuan Malim Gunung Perhutanan Malaysia MGPM pada pagi ini. Ya, betul. Untuk aktiviti mendaki ini yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat, kita tak boleh nak larang, kita tak boleh nak tahan. Sebab apa? Ianya adalah aktiviti rekreasi, sama ada yang mahu untuk mencari ketenangan, cabaran dan juga pengalaman baharu. Tetapi Encik Fazli, bagaimana Cik Fazli melihat perkembangan tren ini dan apa cabaran yang datang bersama dengan peningkatan jumlah pendaki? Silakan Cik Fazli.
2: Selamat pagi. Terima kasih National FM jemput saya pada
1: sama
2: pagi ini. Alright, okay. Tren pendakian semakin mendapat tingkat dalam kalangan masyarakat. Kalau kita tengok dalam masyarakat sebelum ni lah, pendakian ni, tren pendakian ni kebanyakannya daripada pusat-pusat pengajian.
1: Okay.
2: Pusat-pusat pengajian
1: Pelajar-pelajar, kelab-kelab.
2: So bila sejaknya meningkatnya pendakian ni daripada masyarakat ni, kalau kita tengok lepas PKP.
1: Okay.
2: Lepas PKP perkembangan tren pendakian ni daripada berbagai sudut, bukan hanya daripada sudut pelajar-pelajar, daripada golongan-golongan family, termasuklah dengan orang-orang biasa yang dan melihat benda ni sebagai satu cabaran baru.
1: Betul.
2: Kan, pada diorang kan. So sampailah ke hari ni, yang bukan dalam bidang Malim Gunung pun minat menjadi Malim Gunung kan, kalau kita tengok kan.
1: Okay.
2: So itu sebabnya kita, pihak perhutanan, dia buat inisiatif lah untuk mengawal pergerakan. Kalau kita ikutkan sebelum-sebelum ni, pendaki kalau dia nak masuk dalam hutan simpan, dia boleh masuk dengan hanya apply permit.
1: Ya. Yeah.
2: Tanpa nisbah, tanpa guide. Uh-huh. Jadi risiko tu agak tinggi lah. Jadi bila inisiatif kerajaan ni, dia buat NGP ni, dia mengawal sedikit pergerakan orang-orang di dalam hutan simpan.
1: Baik.
2: So dekat situ kita tengok wujudnya MGP ni.
1: Yeah.
2: Wujudnya MGP di setiap negeri.
1: Cabarannya yang datang kalau bersama dengan jumlah pendaki yang semakin meningkat sebenarnya saban hari, Encik Fazli, sebab apa trend ini semakin disukai, semakin menjadi pilihan. Tetapi sudah semestinya ada cabaran yang hadir bersama dengan peningkatan jumlah pendaki ini.
2: Antara cabarannya lah melayan kerenah-kerenah lah, orang-orang yang baru nak mengenal dunia pendakian. Salah satunya. Yang keduanya, yang mana yang bekerja sepenuh masa sebagai Malim Gunung ni, dia akan lebih dapat banyak income.
1: Okay.
2: Daripada sebelum ni lah.
1: Sumber pendapatan tambahan.
2: Ya. So kalau ikutkan, pada wujudnya MGP ni, dikhususkan setiap negeri ni ada MGP.
1: Okay.
2: Jadi saluran income tu datang terus kepada MGP tu sendiri lah.
1: Baik.
2: Kalau tidak sebelum ni, mungkin yang mana yang betul 100% buat Malim Gunung ni, dia hanya akan dapat income dia daripada orang-orang yang orang kata yang kenal.
1: Faham?
2: Okay, kata-kata contoh orang yang boleh masuk hutan dengan apply permit sendiri.
1: Betul.
2: Jadi dia dah hilang lah punca hasil tu kan. Jadi itu salah satulah inisiatif yang saya nampak lah. Cabaran-cabaran untuk peningkatan ni kita takkan tahulah sampai bila dia akan sentiasa meningkat lah. So sekarang kita tengok dah macam-macam orang dah. Saya pun kadang-kadang dah golongan tu, dia bukan hanya golongan daripada pelajar sekarang ni
1: Baik.
2: Dia profesional, ada yang background dia yang memang lawyer.
1: Sesiapa saja sebenarnya.
2: Memang. Jadi kita tak boleh underestimate dia orang lah.
1: Betul.
2: Pakaran dia orang lah.
1: Ya. Ramai yang anggap aktiviti mendaki ni Encik Fazli boleh dilakukan secara santai tanpa perancangan rapi. Tetapi kenapa pentingnya untuk kita semua sebagai pendaki untuk mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, SOP yang telah pun diberikan, termasuk yang pertama mendapatkan permit, yang kedua untuk memaklumkan laluan pendakian kepada MGP ni. Okay.
2: Bila wujudnya MGP ni, syarat pertama adalah wajib untuk mengambil guide-guide yang ditirafkan oleh perhutanan lah, yang ada lesen MGP. Dan prosedur sekarang untuk ambil permit ni, hanya MGP sahaja yang boleh apply permit.
1: Faham?
2: Okay. So dekat situ, kalau kita tengok untuk SOP ni, saya dia agak sensitif lah. Okay, sebab SOP ni sebenarnya dia bergantung kepada negeri itu sendiri.
1: Ya.
2: Yeah. Bergantung kepada negeri itu sendiri.
1: Lain negeri, lain SOP.
2: Ya.
1: Okay.
2: Lain negeri, lain SOP. So, mendapatkan permit itu satu kewajipan. Dan masuk hutan simpan tanpa permit, anda boleh didakwa. So, itu adalah satu perkara yang mungkin sebelum ni orang ramai pun memberi kecaman jugalah kepada pihak MGP atas dasar yang dulunya tak perlu ambil guide sebab kos dah bertambah.
1: Baik.
2: Tapi di atas faktor-faktor keselamatan,
1: betul,
2: bila ada mountain guide ni ataupun maling gunung ni, dia akan lebih menjaminlah keselamatan.
1: Betul.
2: Dan kita pun tak boleh nak cakap lah masalah-masalah yang sering terjadi, kadang-kadang dapat dielakkan, kadang-kadang tak dapat dielakkan.
1: Ya,
2: bergantung kepada situasi.
1: Aktiviti mendaki ni sangat seronok apabila dilakukan dengan SOP yang betul, okay, dengan ketetapan yang telah pun ataupun persiapan awal. Sebab apa? Ianya bukan sekadar soal mencabar fizikal dan juga mental, keberanian, ataupun ada yang juga nak mencipta kandungan media sosial yang menarik. Sebab apa? Apabila ada yang pergi mendaki ni, ada yang pergi sorang-sorang.
2: Yeah.
1: Ada juga yang pergi mendaki secara berkumpulan.
2: Kenapa
1: apabila aktiviti mendaki ni tidak digalakkan untuk naik secara berseorangan? Dan kelebihan sebenarnya apabila kita naik ataupun mendaki sepanjang ekspedisi bersama dengan rakan-rakan ataupun berkumpulan, Cik Fazli?
2: Alright, okay. Benda ni bergantung kepada situasi dan tempat lah. Kalau kata pendaki berseorangan ni lah, kebanyakannya lebih kepada tempat-tempat yang duration dia mungkin 1-2 hingga 3 jam pergi dan balik.
1: Faham?
2: Contohnya macam kita dekat dalam kat KL ni, kita ada tempat contoh Denai Puteri.
1: Ya. Yeah.
2: Bukit Denai Puteri, Bukit Broga, yang di mana dekat kawasan tu memang sentiasa ada pendaki turun dan naik.
1: Okay.
2: Jadi risiko dia berjalan seorang diri tu agak rendah lah untuk terjadi apa-apa sebab sentiasa ada orang kan.
1: Baik.
2: Jadi untuk penekanan daripada segi body system ni, mesti lebih daripada seorang ni, lebih kepada lapangan yang melibatkan harian ataupun bermalam, ataupun perjalanan yang lebih tinggi dan jauh. Itu sebab sistem tu kena ada. Tidak boleh berseorangan. Sekiranya terjadi apa-apa, yang seorang lagi ni ada, boleh menyampaikan maklumat ataupun bantuan.
1: Dalam perkumpulan tu, apa sebenarnya ataupun siapa sebenarnya yang perlu ada dekat dalam sistem kumpulan sokongan tu?
2: Okay.
1: Contohnya macam siapa yang pandai untuk merawat ke, ataupun memang kena ada panggil seorang ahli bomba ke kat dalam tu kan?
2: Macam itu mana? Berbeza dengan apa perkara pertama saya cakap tu, yang pergi ke tu.
1: Betul.
2: Bila tu dah tentu maling gunung main peranan lah. Maling gunung dan juga ketua kumpulan ekspedisi tu sendiri.
1: Okay.
2: So, apa-apa maklumat yang terjadi ataupun berlaku semasa kejadian, semasa apa pendakian, mesti dilaporkan kepada maling gunung lah. Jadi maling gunung pun akan membuat keputusan berdasar perbincangan kepada ahli ketua kumpulan tersebut lah. Selalunya begitu. Dia tidak boleh semenang-menang dia nak buat keputusan lah selagi benda tu tak ada pembincangan dalam satu kumpulan kan.
1: Baik.
2: So daripada segi first aid kan, macam first aid apa yang berlaku tu semua, itu sebab galakkan pendaki ni membawa benda tu sendiri.
1: Okay.
2: Your own. Dia tak boleh berharap kepada grouping punya first aid.
1: Sendiri kena ada lah
2: first
1: aid kit tu.
2: Ya, sendiri kena ada.
3: Okey.
2: Dan kelengkapan-kelengkapan peralatan yang mandatory item lah yang perlu dibawa. Itu perlu dipantau lah oleh ketua kumpulan itu sendiri dan juga Maling Gunung itu sendiri.
1: Okey, saya nak cerita lebih lanjut mengenai Maling Gunung selepas ni. Bagaimana sebenarnya nak diiktiraf sebagai Maling Gunung? Kena ada dapat sijil ke? Kena pergi mendaki setiap gunung ke? Baru diiktiraf sebagai Maling Gunung? Kejap lagi kita akan kongsikan dengan lebih lanjut. Kalau anda nak saksikan siaran langsung ini juga boleh ditonton menerusi FB Live. Kata cariannya, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Masih lagi kita membicarakan berkenaan aktiviti pendakian selamat bersama dengan tetamu Encik Muhammad Fazli Sabarudin yang merupakan Timbalan Pengerusi 2 Persatuan Malim Gunung Perhutanan Malaysia MGPM pada pagi ini. Topik yang dibawakan oleh sahabat penerbit Nur Azlinah Nordin yang sudah semestinya ramai yang menonton. Kalau ada sebarang persoalan di Facebook Live, ajukan saja, saya akan tanyakan terus bersama dengan Encik Fazli pada pagi ini. Dan kita sudah semestinya memerlukan disiplin, ilmu, persiapan fizikal dan juga hormat terhadap alam ketika aktiviti pendakian ini. Itu adalah persiapan awal kita. Berdasarkan pengalaman Encik Fazli sendiri, apa kesilapan, apa kecuaian yang paling kerap dilakukan oleh pendaki? Sebab apa? Ialah banyak risiko melibatkan aktiviti mendaki ni, sama ada kemalangan ataupun kehilangan arah. Bagaimana Cik Fazli?
1: Okay. Yang pertama, pendaki tu sendiri lah kena tahu tahap keupayaan diri dia sendiri untuk tempat dia pergi.
0: Okay.
1: So maksudnya pendaki baru, beginner, dia panggil intermediate.
0: Baik.
1: Intermediate ataupun senior yang dah lama mendaki, yang ada pengalaman. Jadi yang mana yang baru ni, untuk dia belajar, sebaiknya pergi yang di kawasan-kawasan gunung yang rendah dulu sebelum pergi di tahap-tahap yang lebih tinggi.
0: Faham?
1: Okey. Yang kedua, termasuklah yang peringkat yang kedua dan yang ketiga. Yang keduanya daripada segi persediaan pendaki itu sendiri, daripada segi alatan.
0: Okey.
1: Daripada segi alatan, entire environment itu sendiri, apa semua kan. So dia kena kajilah sedikit tempat yang dia nak pergi. So trend sekarang ni kebanyakan diikut orang,
0: ikut kawan,
1: ikut kawan,
0: kawan ajak, ajak kata kawan, jom esok naik Bukit Beroka.
1: Ya, betul kan. Jadi kawannya okey, dia yang tak okey. Pada mulanya katanya tak apa, aku teman kau, aku teman kau.
0: Yeah.
1: Tapi akhirnya dia akan terjadi benda-benda yang yalah, dia takkan tunggulah.
0: Yeah,
1: kan. Jadi perkara-perkara macam tu yang selalunya yang yang pendaki-pendaki ni tak ambil kira. And then daripada segi permit, insurans, pendakian kan, so terjadi apa-apa, at least ada cover dalam aktiviti yang dia buat kan. Pemberitahuan kepada keluarga apa aktiviti dia buat ataupun rakan-rakan, supaya kalau tiba-tiba tak ada, kita boleh tahu kat mana, kat mana apa semua kan.
0: Yeah.
1: Jadi benda-benda tu penting. Sebab kes-kes yang terjadi macam ni, risiko-risiko macam ni, macam daripada pelbagai jenis sudut.
0: Ya, yeah, betul.
1: Pelbagai jenis sudut. Bila berlaku kemalangan, orang tua pun tak tahu. Rupanya anaknya pergi naik gunung. Pun ada.
0: Tak dimaklum.
1: Ya. Yeah.
0: Tak diberitahu.
1: Permit adalah satu kewajipan lah. Kewajipan untuk kita apply mendaki. Dan permit ni juga tertakluk kepada kawasan lah, yang mana melibatkan hutan simpan, dah tentu wajib kena ambil. Ada juga permit yang directly pergi kepada pintu rimba, apply untuk masuk. Itu syarat-syarat basic lah sebenarnya untuk kita dapatkan. Yang selebihnya bagi saya, pendaki tu sendiri kena rajin lah. Research, tanya kan? Jangan melulu je lah.
0: Betul.
1: Di tempat yang kita nak go. Sebab gambar ni selalunya indah daripada khabar lah.
0: Indah khabar daripada rupa. Jangan sampai macam itu. Kita tak nak terjadi perkara yang tidak diingini. Sebab apa, bagusnya aktiviti mendaki ni, dia dapat juga membina disiplin, betul, ketahanan diri, kesabaran, menggalakkan semangat kerjasama juga dalam, betul, kumpulan, betul, apabila berada dalam kumpulan. Dan tetapi ramai juga yang beranggapan, Cik Fazli, apabila mendaki bukit rendah ni, tidak memerlukan persediaan rapi. Dianggap macam Cik Fazli cakap tadi, tak apa, esok nak pergi, jomlah kita pergi. Okay. Adakah tanggapan tersebut tepat? Dan apa risiko yang sering dipandang ringan oleh pendaki? Walaupun yang nak mendaki ni 2-3 jam naik turun, itu saja.
1: Okay, saya ambil simple satu contoh lah. Satu je contoh. Wajib tak kita bawa headlamp kalau kita tahu pendakian kita hanya menggunakan waktu siang, sebagai contoh?
0: Tak tahu.
1: Okay. Ada setengah orang tak payahlah bawa headlamp.
0: Betul.
1: Sebab apa? Sebab kita 3 jam dah naik, turun naik, dah sampai dah rumah. Ataupun dah patah balik. Jadi tak perlu buat headlamp pun. Jadi benda tu sebenarnya satu kesalahan. Okay. Kita tak tahu kita balik ke tak balik.
0: Faham.
1: Jadi bila kita ada benda tu, memantu tak kita? Kan, itu satu benda basic yang paling banyak kita tengok yang orang tak pandang lah. So makanan pun sama kan, biar lebih. Jangan bawa cukup-cukup.
0: Faham.
1: Dan kita pun tak tahu juga sama ada kita boleh keluar sebelum malam ataupun tidak.
0: Makanan tu jenis makanan yang berat ataupun?
1: Makanan yang berat pun boleh. Makanan kalau boleh melibatkan makanan yang bertenaga lah.
0: Bertenaga.
1: Bertenaga. Okay. Kan bertenaga. Kan? Itu satu contoh lah. Kalau nak cerita contoh lain, banyak lagi contoh tu.
0: Ya. Yeah.
1: Kan? Helm cukup. Dehaid ke? Bermalam ke? Berhari ke? Benda adalah satu benda wajib.
0: Ya, yeah, betul.
1: Termasuk dengan first aid. Okay. Dan selalu ambil kira 2 jam mendaki. Tak payahlah bawa benda ni. Jadi benda tu kita tak tahu. Benda tu kadang-kadang 30 minit pun boleh berlaku macam-macam benda.
0: Betul.
1: Yeah.
0: Keadaan cuaca pun turut berubah apabila mendaki ni.
1: Itu salah satulah.
0: Faktor-faktor
1: kesilapan pendaki yang ada sekarang lah.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi kalau kata dia terkeluar malam, manalah tahu kan. Jadi kawan dia bukan pasal dia sesak atau apa-apa. Tidak. Cuma mungkin injet. Jadi terpaksa jalan perlahan sangat. Jadi benda tu melibatkan aus yang panjang. Mungkin sampai ke malam. At least kalau tak ada helm, macam mana?
0: Betul.
1: Mungkin dia salah arah.
0: Jadi ataupun dia bergantung sepenuhnya kepada telefon bimbit?
1: Itu kalau ada bateri.
0: Betul. Ada bateri, ada signal. Ada talian.
1: Itu salah satu contohnya lah.
0: Faham. Dan apa tanda-tanda yang kita perlu beri perhatian ketika kita mendaki, Encik Fazli? Sebab apa? Cuaca yang berubah ataupun faktor di dalam hutan juga. Dan bila keputusan untuk menghentikan pendakian ataupun berpatah balik perlu dibuat? Adakah perlu merujuk kepada malam gunung? Itu kalau kita yang mendaki satu hari suntuk, satu hari keluar kan.
1: Okey. Satu hari pendakian pun ada juga menggunakan khidmat malam. Wajib menggunakan khidmat malam. Ada juga yang bermalam dah tentulah menggunakan khidmat malam. So malam akan main peranan lah. Bergantung kepada condition group tu sendiri. Satu. Okay. Yang kedua, bergantung kepada cuaca. Cuaca ni kalau kata hujan hutan yang biasa ni, kita tak ada masalah untuk kita berjalan.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi apabila kawasan yang melibatkan sungai. Sebagai contohlah, saya ambil paling dekat Bukit Kutu. Okay, kalau kita naik Bukit Kutu, pagi tu cantik, cuaca cantik.
0: Betul. Cerah.
1: Jadi kalau kita cross sungai, normal sungai tu paras dia, paras lutut. Tapi bila kita dah sampai di peringkat tengah, kita tengok cuaca tiba-tiba dah berubah. Jadi teruskan juga perjalanan sampai di puncak, hujan selebat-lebatnya. Jadi dekat situ maling gunung akan main peranan. Dia akan berjumpa dengan kutu eksibisi. Selalunya cepatkan kita punya masa. Daripada kata kita duduk di puncak 2 jam, kita duduk sekejap, ini kita turun. Kita takut air sungai akan naik. Risiko kita untuk cross akan susah. Jadi itu salah satu risiko-risiko yang adalah apabila buat pendakian lah. Dia tidak termasuk dengan cedera lah. Ada juga dengan lain-lain cedera. Tiba-tiba tengah jalan 2 jam, buluh ada, duri ada. Tiba-tiba ada juga kadang-kadang pendaki ni yang gatal. Jadi yang bawa parang, dia macam rainbow. Dia nampak bulu tu melintang, dia terbang. Tapi cara untuk kita memotong bulu tu ada cara. Bila dia melibas balik, mungkin cedera. Lepas tu melibatkan pendarahan yang agak serius. Jadi kita terpaksa pulang balik. Normally kalau saya takkan benarkan grup tu dan pulang balik. Nyawa lebih penting.
0: Betul.
1: Sebab gunung tu tak pergi ke mana-mana sampai balik. Kita boleh datang lagi kemudian.
0: Jangan risau tentang gunung tu. Fikir tentang keselamatan dan nyawa diri sendiri terlebih dahulu.
1: Betul.
0: Okay, kita akan berjeda sekali lagi untuk pusingan akhir selepas ni. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Lamba-lamba juga. Ha, tetapi aktiviti mendaki ini perlu ada persediaan yang rapi, bukan setakat caca marba je. Ha, okay. Bukan setakat tangkap muat saja. Ha, perbincangan kita pagi ini berkenaan aktiviti pendakian selamat bersama dengan Encik Muhammad Fazli Sabarudin yang merupakan Timbalan Pengerusi 2 Persatuan Malim Gunung Perhutanan Malaysia MGPM. Encik Fazli bawa siapa pagi ni bagi tahu? Sahabat-sahabat yang lain yang ada kat dalam konti
1: saya
0: ni.
1: Saya pun tak kenal orang ni, tapi orang yang bawa saya ke sini. Sahabat-sahabat saya lah daripada MGP Negeri Selangor lah.
0: Sahabat-sahabat
1: dari MGP Negeri Selangor.
0: Seronok sebenarnya apabila aktiviti mendaki ni mendapat tempat dalam kalangan generasi muda khususnya Encik Fazli. Tetapi betul, yang tidak seronoknya kes pendaki hilang, sesat, cedera, ada juga yang meninggal dunia yang semakin dilaporkan juga. Kita harapkan kepada semua pendaki-pendaki sentiasa ambil iktibar tentang apa yang terjadi sebelum ini. Cik Fazli, sebagai penutupnya, amalan keselamatan yang perlu dijadikan budaya, okay, oleh setiap pendaki, kita semua ni yang mendengar sekarang ini, kalau esok ada rasa-rasa teringin nak naik bukit kan, walaupun 2-3 jam naik turun kan, supaya aktiviti rekreasi ini kekal seronok, selamat dan juga bertanggungjawab. Silakan Cik Fazli.
1: Okey, yang pertamanya kenal pasti diri itu sendiri, keupayaan diri itu sendiri untuk membuat aktiviti rasa. Sebab pendakian ni adalah satu aktiviti yang bagi saya dia satu aktiviti yang betul-betul menguji mental dan fizikal kita. Kemampuan diri, tempat yang kita nak pergi tu mungkin kita tahu sesuai tak ada, sesuai dengan kita. Rujuk kepada rakan-rakan ataupun media sosial yang ada untuk buat tu, untuk buat aktiviti sebelum buat aktiviti. Janganlah ikut kawan kalau boleh. Buat sedaya mampu, mengikut kemampuan sendiri. And then yang paling penting sekali dalam aktiviti pendakian ni, jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah dalam setiap persediaan untuk pendakian. Daripada segi bermalam ataupun tidak bermalam. Yang paling penting, apply permit. Perlu ada insurans, pemberitahuan kepada keluarga yang macam saya sebut tadi, semua tu wajib ada. Jangan hanya fikir diri sendiri. Dan akhir sekali saya minta nasihat saya pada pendaki-pendaki semua, ikutlah saluran yang ada. Kalau kawasan tu perlukan malim, gunalah malim. Janganlah fikir bab duit ringgit tu. Sebab malim gunung ni pun kalau kita ikutkan bayar duit tu berapalah banyak sangat. Daripada tanggungjawab yang dia
0: pikul
1: kan, dia pikul kan. Ikut saluran yang sebaiknya. Lapor kepada polis sebelum pendakian, bersertakan dengan permit. Jadi sekiranya terjadi apa-apa, so pihak polis boleh tahu pergerakan kita.
0: Baik, terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada Encik Muhammad Fazli Sabarudin yang merupakan Timbalan Pengerusi 2 Persatuan Malim Gunung Perhutanan Malaysia MGPM. Banyak input yang telah pun dikongsikan. Kena saksikan kembali menerusi FB kami, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan kita terapkan sikap sambil lewa, kurang persediaan dan gagal mematuhi prosedur keselamatan. Sebab apa? Kita nak mendaki ni kena penuh tanggungjawab, bukan setakat diri sendiri, supaya tidak menyusahkan orang lain, terutama pasukan mencari dan menyelamat jika berlaku insiden tidak diingini. Terima kasih banyak-banyak perbincangan kita berkenaan aktiviti pendakian selamat. Sampai kita berjumpa lagi di lain masa, di lain waktu, InsyaAllah. Encik Fazli,
1: terima kasih.
0: Jom esok kita mendaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ajak penerbit juga mendaki. Sampai kita jumpa lagi.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okay, kembali bersama saya Mira Azman dan Iz Azlan. Tepat jam 11.08 minit anda, kami bersiaran dalam segmen Nasional Aspirasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Dan untuk jam ini, kami mulakan dengan perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, saudara. Yang mana ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat, kukuh berbanding mata wang lain. Dengan data ekonomi Amerika Syarikat lebih baik daripada jangkaan, menyokong dolar dan mengurangkan kecenderungan rizab persekutuan menurunkan kadar faedah. Kebimbangan tentang potensi penutupan Selat Hormuz menjejaskan sentimen pasaran dan risiko terhadap ekonomi global secara keseluruhan. Ringgit mengukuh berbanding beberapa mata wang utama dan serantau dengan pergerakan bercampur terhadap rakan niaga. Baik, seterusnya, Sabalenka mara ke suku akhir terbuka Perancis, yang mana aksi agresif dipamerkan dengan 12 ace dan menundukkan Naomi Osaka 7-5, 6-3 di pusingan keempat Roland Garros. Mara ke suku akhir Grand Slam buat kali ke-14 berturut-turut, mengukuhkan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia. Menganggap peluang kali ini sebagai yang terbaik selepas menamatkan saingan sebagai naib juara musim lalu dan menanti di suku akhir ialah pemain muda Rusia, Diana Schneider, pilihan kejohanan ke-25. Baik, banyak lagi perkongsian info menarik yang akan terus dikongsikan untuk anda dari semasa ke semasa, kan Mira?
0: Betul. Jadi, kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengarkan segmen nasional aspirasi bersama dengan Iz dan juga Amira, 11.23 minit pagi waktu sekarang ni. Hello Husaini dan juga Dayang Nur Faiza dengan lagunya Haram Mira. Semalam Hari TVET Negara yang disambut 2 Jun 2026 sebagai manifestasi pengiktirafan terhadap peranan besar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional dalam membina masa depan negara. Dua hari lagi, kita ada apa ni Mira?
1: Okay, ingin saya kongsikan dalam dua hari lagi akan berlangsung Hari TVET Negara 2026.
0: Okay.
1: Di mana? Di Dataran Putrajaya. Dan Hari TVET Negara ini akan berlangsung selama 3 hari.
0: Okey.
1: Ya, pada hari Jumaat hingga Ahad, tarikh 5 hingga 7 Jun 2026.
0: Okey.
1: Dan ia akan berlangsung pada jam 9 pagi hingga 10 malam. Dan saya juga ingin kongsi untuk pengetahuan anda semua.
0: Apa dia, Mira?
1: Nasional FM juga akan turut berada di sana pada hari itu.
0: Okey, akan ada DJ Corner Nasional FM selama 3 hari di sana berkampung. Dengan siapa? Nantilah kita beritahu, okey?
1: Okey.
0: Okey, kita jumpa di sana untuk Hari TVET Negara 2026. Jom layan Datuk Sudirman Haji Arsyad lagunya Kulit. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Channel Aspirasi bersama dengan Amira dan juga Is Ari Lasso dengan lagunya Rahsia Perempuan. Amira, tahu tak kalau gabungan kita dua jadi nama apa?
1: Jadi apa tu Pak Is?
0: AI. Amira AI dan Is?
1: Oi, boleh jadi satu segmen baru mungkin?
0: Macam bijak kan?
1: Ah, boleh.
0: Okey, Amira, hari ni hari apa?
1: Hari Rabu.
0: Oh iya ke? Setakat hari Rabu je ke?
1: Tidaklah.
0: Kenapa?
1: So hari ni pada waktu yang sama hari ini 3 Jun ialah Hari Basikal Sedunia.
0: Oh, Hari Basikal untuk hari ini.
1: Ya, betul. Saya nak kongsikan jugalah beberapa fakta menarik.
0: Apa dia?
1: Okey, so basikal merupakan antara pengangkutan paling mesra alam di dunia.
0: Betul.
1: Berbasikal tidak menghasilkan pelepasan karbon dan membantu mengurangkan pencemaran udara.
0: Okey.
1: Aktiviti berbasikal dapat meningkatkan kesihatan jantung, paru-paru dan kecergasan fizikal.
0: Pergi kerja naik apa? Bukan basikal lah.
1: Mungkin lepas saya boleh ikut basikal.
0: Dah tahu kan sebab apa kongsi fakta menarik tu. Sebab apa? Setiap 3 Jun yang disambut saban tahun merupakan Hari Basikal Sedunia untuk menggalakkan amalan gaya hidup sehat dengan berbasikal. Setiap kali yang basikal mampu mengubah kesihatan diri yang lebih baik. Kalau tak dapat mungkin sebelah pagi ni kan. Pagi ni dah kerja, petang lah nanti balik kerja kan.
1: Boleh.
0: Kita luangkan masa untuk berbasikal.
1: Boleh.
0: Okey, jom layan lagu basikal tu lah. Dalang-alang kita cerita pasal basikal ni kan. Okey, terus dengarkan.
1: Nasional yang sentiasa di hati.

0: Keluar juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.

0: Inspirasi bisa mendengar Amira dan juga Ispriti Agli dengan lagunya Diary Seorang Lelaki. Terima kasih terus dengarkan Nasional FM secara dalam talian menerusi radio.rtm.gov.my. Dengarkan Nasional FM di mana-mana juga pada bila-bila masa secara percuma. Amira, dekat media sosial ni, tular. Yang mana ada bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam lah.
1: Apa tu Faiz?
0: Kenapa tu Mira?
1: Amaran berita palsu.
0: Okey.
1: Kementerian Kewangan ingin menegaskan bahawa poster yang tular mengenai bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA adalah tidak benar.
0: Ya ke?
1: Dan bukan dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang sah.
0: Okey.
1: Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan serta sentiasa merujuk kepada saluran komunikasi rasmi Kementerian Kewangan bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih. Jadi Faiz, ingat, tidak pasti, jangan kongsi.
0: Ya, untuk perkongsian yang sahih kan kita ada portal berita RTM, kita ada media sosial rasmi Nasional FM, dan juga selepas ni berita ringkas 12:30 hari yang dibawakan dari pusat berita RTM. Terus layan Nasional FM.
1: Sentiasa di hati.
2: Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih juga sahabat pendengar yang terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati tanpa henti 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Assalamualaikum, salam sejahtera AI, Amira dan juga Is menemani anda jam yang terakhir untuk segmen Nasional Aspirasi. Petang ini, Mira, kita ada apa?
2: Kita ada eksklusif dalam segmen Nasional Relax bersama DJ Aida Jia.
1: Okay,
2: kita akan bawakan topik panji-panji ATM. Lambang taat setia kepada raja dan negara.
1: Yeah.
2: Bersama Brigadier General Haji Muhammad Sam bin Muhammad Yusof TUDM, Timbalan Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota.
1: Pukul berapa?
2: Jam 2.30 petang.
1: Okey, baik. Yang sempena istiadat pembarisan mengarak panji-panji ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026 yang akan berlangsung hari Jumaat ni. Mira, 5 Jun 2026 bertempat di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk jam ni juga. Okey. Mira, kita nak ajak sahabat-sahabat pendengar kita masuk ke TikTok Live. Ada sahabat-sahabat kita, ada Ainun Mat Isa, ada Mus Exon. Kita sebut ni. Abang Manis pun masuk, nampak?
2: Abang Manis pun masuk.
1: Fajar Siddiq, Abang Din Taiping. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat kita. Ada Khalid Haji Tasmin, Azri, Hania dan Nira, The Sage One. Jadi kena masuk TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Selain daripada itu, ada apa jam ni?
2: Jam ini
1: kita
2: akan ada pasang lagu tanpa henti.
1: Sebab apa?
2: Sebab kita nak sajikan lagu-lagu untuk mereka layan, untuk mereka tidak rasa bosan. Kita nak menemani mereka.
1: Betul, sampai pukul
2: 1 tengah hari nanti.
1: Jadi kena terus layan
2: Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Kita berada pada penghujung segmen Nasional Aspirasi bersama dengan AI Amirah dan juga Is Muslimin dan juga Muslimat sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini Rabu 3 Jun 2026 Masihi, 17 Zulhijjah 1447 Hijri, kawasan Kota Kinabalu Sabah 12.16 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.19, Kuching Sarawak 12.41, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.14, Kuala Terengganu 1.8, Kuantan Pahang 1.8, Kota Baru Kelantan 1.12, Johor Bahru Johor 1.5, Bandaraya Melaka 1.12, Seremban Negeri Sembilan 1.13, Shah Alam Selangor 1.14, Ipoh Perak 1.17, Georgetown Pulau Pinang 1.19, Alor Setar Kedah 1.19 dan Kangar Perlis pukul 1.19 minit tengah hari.
1: Okey, Is, baik. Yeah, tadi Mirah. Kita tadi Is sebut dah penghujung dah pun.
0: Betul.
1: So jadi sampai sini sahajalah Is dan Mira AI menemani anda. Tapi jangan risau, selepas ini kita ada DJ Aida Jia.
0: Yeah.
1: Menemani anda dalam segmen Nasional Relax.
0: Okey, 3 jam yang seterusnya, satu tengah hari sampai petang. Dah ada dah kat konti. Kena masuk kat TikTok live tengok.
1: Kena tengok nanti masuk TikTok live. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi. Insya-Allah esok.
0: Ada lagi esok?
1: InsyaAllah, kita tak tahu.
0: Kalau bergandingan lah. Kita tengok esok. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Keharmonian ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
2: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
1: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
2: Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu.

0: Remaja pandu melulu di Simpang Renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Reman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Renggam, Keluang disambung sehari lagi. Perintah lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Sesyen Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan Negeri Johor hari ini. Dalam kejadian Isnin lepas, tindakan suspek memandu secara melulu dan berbahaya menyebabkan 4 keluarga meninggal dunia. Abang suspek turut maut. Di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu, seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian seorang remaja bulan lepas. Tertuduh Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Syarifah Amirdah Shasha Amir Sharifuddin. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa memandu secara berbahaya di Jalan Losong Ferry sehingga menyebabkan kematian Wah Han Kiong, 18 tahun, pada pukul 3.36 petang 19 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tertuduh dibenarkan ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Selain lesen memandu digantung serta-merta sehingga kes selesai. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Ogos depan. Pelaksanaan skim lindung 24 jam langkah signifikan dalam memperkukuh sistem perlindungan sosial pekerja. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat perluasan perlindungan dapat mengurangkan jurang perlindungan sosial sekaligus memberi jangan keselamatan lebih menyeluruh kepada pekerja.
1: Realitinya, risiko kemalangan tidak mengenal waktu. Kemalangan jalan raya, aktiviti riadah, urusan keluarga atau kejadian yang tidak dijangka di luar waktu kerja juga boleh menyebabkan seseorang pekerja hilang pendapatan atau tidak mampu bekerja untuk tempoh tertentu. Dengan perluasan perlindungan ini, jurang perlindungan sosial yang sebelumnya wujud dapat dikurangkan kerana pekerja kini mempunyai jaringan keselamatan yang lebih menyeluruh ataupun komprehensif.
0: Menurut Muhammad Faisal, skim itu memberi manfaat besar kepada golongan B40, M40, OKU serta pekerja muda yang kebanyakannya tidak mempunyai perlindungan insurans peribadi mencukupi. Penguatkuasaan akan dipertingkat secara berterusan bagi memastikan sebarang penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan dilaksanakan di premis berdaftar atau berlesen. Ini selaras dengan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen adalah satu kesalahan. Sahabat kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan data KKM bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan telah diterima berkenaan perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau berlesen. Kerjasama strategi pelbagai pihak perlu bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar termasuk antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan. Langkah itu sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Perkara itu ditekaskan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadil Yusof berangkat Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Beliau berkata seperti program bekalan elektrik dan transformasi digital, setiap fasa penting dalam pembangunan Malaysia dapat direalisasikan berikutan negara memilih untuk melabur bukan sahaja dalam infrastruktur, malah dalam pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Beliau berucap pada Persidangan Peralihan Tenaga 2026 edisi kedua di Ibu Negara. Berita seterusnya. Seorang lelaki dikoteri lemas ketika berenang menyeberangi sungai di kampung Peragap Temuloh semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Syamsul Azmi Ishuri, 41 tahun, ditemukan pada pukul 9.35 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 2.2 km dari kampung Loyang. Perkembangan itu dimaklumkan Pegawai Perhubungan Awam JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria. Operasi SAR membabitkan 6 anggota Wali Bomba dan Penyelamat BBP Temuloh, 5 anggota PPDA BBP Bukit Angin serta 4 anggota Unit K9 bersama seekor anjing pengesan. Operasi turut disertai anggota PDRM, APM serta penduduk kampung yang menggunakan 17 bot. Di Sarawak, lelaki yang dikoteri lemas ketika mandi di kawasan Hidro Batang Ai ditemukan meninggal dunia malam tadi. Mangsa Rudi Anaklan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun untuk mandi ketika beriadah bersama keluarganya petang semalam. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Mangsa ditemukan pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Betong kira-kira 9.41 malam pada kedalaman kira-kira 5 meter pada radius 1 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Pengorbanan lebih 16 tahun seorang suri rumah membantu golongan asnaf membuka peluang untuknya menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jamiliah Abdul Manaf, 66 tahun, antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor. Boleh menyifatkan pemilihan itu sebagai satu rezeki besar yang tidak pernah dijangka selepas sekian lama berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan dunia.
2: Yang saya doa setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji duha saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Kadang kawan tu saya menangis selalu. Kita berdoa, kita punya keuangan kita memang tak mencukupi. Orang kata, mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah tu dengar. InsyaAllah doa lah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Menurut beliau, kini lebih 250 individu dan keluarga telah berjaya dibantu melalui pelbagai bentuk bantuan termasuk zakat, perumahan, pendidikan dan kebajikan. Luar negara, perwakilan perdagangan Amerika Syarikat mencadangkan pengenaan duti baharu kepada 60 ekonomi yang dikatakan gagal mengambil tindakan menangani aktiviti buruh paksa. Menurut kenyataan perwakilan Jameson Greer, kegagalan rakan dagang utama dalam menangani masalah buruh paksa dalam pengiputan barangan sebagai tidak boleh diterima. Berdasarkan kepada satu rekod pemfailan kerajaan, kadar tarif dicadangkan antara 10 hingga 12.5%. Cadangan itu bagaimanapun akan dihalusi semasa tempoh sesi maklum balas awam sebelum dimuktamadkan. Kira-kira 700 jadual penerbangan dibatalkan berikutan ribut tropika Jangmi yang melanda Tokyo. Pembatalan penerbangan melibatkan lapangan terbang Haneda dan Narita. Jangmi yang turut membawa hujan lebat beserta angin kencang mengakibatkan limpahan di beberapa batang sungai. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran pemindahan di beberapa kawasan di Yokohama selain amaran tanah runtuh di kawasan pesisir timur di negara itu. Pada Isnin lalu, ribut Jangmi membadai Okinawa menyebabkan sekurang-kurangnya 16 orang cedera dan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik. Tenis terbuka Perancis, bintang muda Republik Czech Jakub Mensik meneruskan kemarahan ke separuh akhir apabila berjaya menyingkirkan pemain muda Brazil João Fonseca. Dia menang 6-4, 6-3, 7-6 dalam aksi pusingan suku akhir di gelanggang Philippe Catria. Mensik, pemain ranking ke-27 dunia, akan berdepan pilihan kedua dan pilihan utama kejohanan Alexander Zverev bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Dalam kategori wanita, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka terus mengukuhkan misi memburu gelaran pertama kejohanan Roland Garros. Bintang Belarus itu mudah mengetepikan pemain Jepun Naomi Osaka 7-5, 6-3 untuk mara ke suku akhir. Kemenangan itu menyaksikan Sabalenka mara ke suku akhir kejohanan Grand Slam buat kali ke-14 berturut-turut. Menanti pemain itu di suku akhir ialah pemain muda Rusia Diana Schneider yang merupakan pilihan ke-25 kejohanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reman remaja pandu melulu di simpang renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noreliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah. Sedap sangat kita dengar kan? Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarak Allah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Maksudnya tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah. Yakni dengan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang kecil dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuk mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat bercakap dengan lelaki tau. Manja gila, Allahuakbar. Kadang-kadang ya, tak boleh ya. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi, kata apa, pada seorang lelaki tu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit ya. Jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah. Taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh. Jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang teruslah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya ya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah ya. Inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar ya. Insya Allah. Jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita, syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Santai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
2: Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda terus bersama kami National FM. Sentiasa di hati, moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila senyum. Sikit untuk hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026. Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah hari ini dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Menerusi National FM, sentiasa di hati, siaran kami 24 jam tanpa henti. Jom layan lagu-lagu terbaik untuk anda menerusi National Relax 1 hingga pukul 4 petang ini. Apapun untuk anda semua telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur untuk hari ini 1.14 minit tengah hari.

0: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Demam Piala Dunia dah mula dirasakan ya. Apapun anda orang ramai digalakkan ya muat turun aplikasi RTM Klik untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Betul-betul percuma di mana di RTM Klik. Jadi alhamdulillah juga hari ini dah pun 3 Jun 2026. Selamat kembali semula ke tempat-tempat kerja setelah kita bercuti panjang ya. Bercuti panjang hari ini hari pertama kita bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini insyaAllah. Sekali lagi selamat menunaikan solat fardu zuhur dan juga selamat makan tengah hari untuk anda. Waktu-waktu begini saya percaya ramai yang keluar makan waktu untuk kita rehat seketika dan insyaAllah jam 2 petang nanti kembali semula ke tempat-tempat kerja untuk kita kembali semula bekerja sepanjang hari ini. Mungkin ada yang masuk 8.30 minit pagi, ada yang masuk 9 pagi, apapun. Sekali lagi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan di sepanjang hari ini. Ini dia sebuah lagu daripada Misha Omar untuk anda tengah hari ini. Masihkah ada rasa itu?

Sebuah lagu rancang untuk anda petang-petang begini daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza terbaru. Kesuma. Assalamualaikum. Hai. Halo. Halo. Aida Jia di sini masih lagi menemani anda untuk jam yang kedua ini. Nasional Relax dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Hari ini Alhamdulillah dah pun 3 Jun 2026 hari Rabu. InsyaAllah kejap je lagi. Pada jam 2.30 minit petang, kita ada tetamu yang istimewa petang ini. Jadi tak kira, walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami, Nasional Affairs.

Ya, betul-betul. Lagu rancak di Nasional FM sentiasa di hati. Kita tak mau lagu yang sejuk-sejuk kerana kita ni baru lepas makan. Biasanya, kalau kita rehat tadi, baru lepas makan, perut tu dah isi penuh. Nanti kalau kita buat kerja dekat kita punya tempat-tempat kerja, rasa lemau kan. Jadi kalau kita layan lagu-lagu rancak, buatkan kita lebih bersemangat untuk kita habiskan masa kita bekerja untuk hari ini. Sebab katanya masih lagi mood bercuti. Amboi, masih lagi mood bercuti katanya. Apapun, sekejap saja lagi insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu menerusi eksklusif di Nasional FM pada petang ini insyaAllah. Untuk hari ini 3 Jun 2026. Jadi nak tahu siapa tetamunya, kenalah stay tune, kenalah kekal bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan juga hai selamat petang untuk rakan-rakan kita ni yang dah penuhkan muka buku Nasional FM. Kita ada Siti Salwa, katanya halu-halu. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Tengah hari tu tadi, sekarang dah petang. Begitu cepat masa berlalu meninggalkan kita. Ita Chot juga. Kita ada Triple S, kita ada Pak Su Omar, kita ada Nenek Ani, kita ada Nozi Moses, Ila juga di sini, YB Raja, Tun Dr. Philip Maling. Aha, kita ada Double B. Waalaikumsalam dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Hai Sarawak. Okey, Muhammad juga. Kita ada Muhammad Arifin, kita ada Nordiana Nordin, kita ada siapa ni? Muhammad Muhaimin, Timbul Tawau. Amboi, siap bagi gambar selfie lagi. Okey, terima kasih. Apu Arminang, kita ada Muhammad Ramli juga. Thank you. Okey, kita ada Hussein Arsyad kat sini, Masa Saleh. Okey, kita ada Rosna Daud, kita ada Ita Rozaya, Sumandak Sabah, Ainul Jafar, EJ Al-Ali Ali, kita ada Lee Son Lee, Masya Rasul, Muhammad Yusof, dan semualah antara nama-nama yang tak asing lagi sentiasa meriahkan muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Senyum sikit.

0: Yang Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum sekali lagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM ini seperti mana yang kita janjikan, eksklusif untuk hari ini, edisi 3 Jun 2026. Mengenai ataupun juga akan memperkatakan tentang panji-panji ATM, lambang taat setia kepada raja dan negara, bersempena istiadat mengarak panji-panji Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Jadi petang ini alhamdulillah, selamat datang kepada Brigadier General Haji Muhammad Sam bin Muhammad Yusof TUDM, Timbalan Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota. Assalamualaikum Tuan Haji, selamat datang ke Konti Nasional FM.
1: Waalaikumsalam Aida.
0: Terima kasih. Ini merupakan kali pertama kita bersama ya.
1: Okey.
0: Alhamdulillah. InsyaAllah ya. Baik, Tuan Haji, petang ini kita akan memperkatakan tentang panji-panji ATM, lambang taat setia kepada raja dan negara. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai satu istiadat yang penuh gemilang ini, yang bukan sahaja menjadi kebanggaan Angkatan Tentera Malaysia, malah seluruh rakyat. Sebagai pembuka bicara, boleh tak kalau Tuan Haji kongsikan apakah sebenarnya yang menjadikan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ini begitu istimewa dan dinanti-nantikan pada setiap tahun?
1: Okay.
0: Silakan Tuan Haji. Okay,
1: terima kasih Aida. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM. Terlebih dahulu saya bagi pihak Panglima Angkatan Tentera selaku penawang bagi penganjuran istiadat perbarisan mengarak panji-panji Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tun Agong, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Nasional FM khasnya dan juga RTM amnya kerana sudi memberikan peluang kepada kami untuk membuat hebahan pemberitahuan berkenaan istiadat ini kepada pengetahuan seluruh rakyat Malaysia. Untuk makluman pada pendengar, istiadat ini diadakan 3 kali dalam tempoh 5 tahun pemerintahan bagi setiap sultan yang dilantik sebagai yang di-Pertuan Agong, iaitu pada tahun pertama, tahun ketiga dan juga tahun terakhir pemerintahan. Ini juga merupakan salah satu dari acara sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tun Agong. Tahun ini merupakan tahun yang ketiga bagi pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tun Agong Sultan Ibrahim. Tahun pertama pada tahun 2024 dan tahun terakhir pada tahun 2028. So, istiadat kali ini melibatkan kita akan mengarak 5 panji-panji Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong yang akan diarak oleh kontijen-kontijen dari gabungan 3 perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia, iaitu daripada Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Darjan Malaysia dan Tentera Udara Darjan Malaysia. Yang melibatkan 5 panji-panji, iaitu panji-panji Regimen Askar Melayu Diraja, yang keduanya panji-panji Regimen Ranger Diraja, yang ketiga panji-panji Kor Amor Diraja, yang keempat panji-panji Tentera Laut Darjan Malaysia dan yang kelima panji-panji Tentera Udara Darjan Malaysia. So, istiadat kali ini akan dilaksanakan pada pagi 5 hari bulan Jun ni, iaitu Jumaat ni, di dataran pahlawan negara Putrajaya, dengan penglibatan seramai lebih kurang 25 orang pegawai dan juga 510 anggota yang dalam perbarisan. Tapi kalau dicampurkan sekali dengan mereka yang di luar padang termasuk yang terlibat dari segi simpanan, maka jumlah keseluruhan keanggotaan adalah seramai 148 orang pegawai dan juga 1,192 anggota yang terlibat. Selain daripada kehadiran Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Tun Agong, ramai pembesar negara dan wakil luar negara juga akan turut menghadiri istiadat kali ini.
0: Ya, itu dia. Begitu jelas sekali. Dan kita nak tanya juga dengan Tuan Haji dari segi detik sejarah dan juga roh panji-panji. Dalam simpanan arkib negara terdapat sekeping gambar istiadat mengarak panji-panji Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sempena Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah, ibni almarhum Sultan Zainal Abidin di Stadium Merdeka pada 7 Jun tahun 1967. Yang kini dilaksanakan oleh 400 pegawai dan anggota pasukan peninjau, iaitu kini Kor Amor Diraja Malaysia, yang dihadiri oleh ramai pembesar dan juga pemimpin. Jadi kalau kita lihat, terbukti istiadat menjadi sambutan di peringkat nasional sejak zaman berzaman. Jadi boleh tak kalau Tuan Haji kongsikan dengan pendengar-pendengar kita pada petang ini, apakah signifikan sambutan istiadat ini yang diadakan? Silakan, okay, Tuan Haji.
1: Terima kasih Aida. Oh, lama tu cerita tahun 1967.
0: Ya, yeah, soalan pun panjang juga tu.
1: Yang merupakan satu kata penemuan yang berharga lah. Gambar tersebut merupakan bukan sahaja markah sejarah, malah mengesahkan bahawa panji-panji Angkatan Tentera Malaysia ini bukan sekadar selai kain, tapi adalah nadi dan jiwa Angkatan Tentera Malaysia. Bahkan panji-panji ini akan terus dipertahankan walau apa jua, dalam apa jua keadaan, kerana ia adalah simbol maruah, kehormatan dan juga kedaulatan negara yang tidak boleh kita gadai. So istiadat perhatikan panji-panji membawa makna yang amat besar.
0: Betul.
1: Dan mendalam. Ia melambangkan ketakstian yang tidak berlebrah bagi Angkatan Tentera Malaysia kepada kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Dewan Agong sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Ia juga melambangkan sumpah setiap anggota ATM yang sanggup berjuang dan mempertahankan kedaulatan negara sehingga ketisan darah yang terakhir. Secara asasnya, ATM merupakan satu organisasi di Malaysia yang di mana setiap anggota yang menyertai diwajibkan mengangkat sumpah untuk rela berkorban, malah terkorban sekalipun, demi untuk mempertahankan kedaulatan negara tercinta. Sumpah ini kata bukanlah sekadar lapas, tapi janji suci yang menjadi pegangan sepanjang perkhidmatan. So juga banyak-banyak juga menjadi lambang legitimasi dan juga identiti negara yang membezakan Angkatan Tentera Malaysia sebagai pelindung dan yang sah kepada raja dan juga rakyat. Ia turut membawa bersama sejarah pengorbanan dan keberanian anggota-anggota Angkatan Tentera Malaysia yang mengingatkan kita bahawa kebebasan kita hari ini dibayar dengan darah dan pengorbanan wira-wira terdahulu. Justru apabila kita panjang-panjang ini diarak, ia bukan sekadar upacara istiadat, tapi satu manifestasi ketaatan, keberanian dan juga kesanggupan Angkatan Tentera Malaysia untuk terus mempertahankan raja negara dan kedaulatan negara tercinta sehingga ketisan darah yang terakhir.
0: Ya, itu dia. Dan bagaimana pula Tuan Haji, kalau kita lihat dari sudut ATM, mengimbangi kemegahan tradisi ini dengan keperluan pertahanan moden yang sentiasa berkembang pesat, adakah istiadat ini masih lagi relevan dalam membentuk ATM yang berteknologi tinggi dan juga berdaya saing di peringkat global, atau ia hanya sekadar warisan masa lalu? Bagaimana Tuan Haji?
1: Oh, yang ni memang soalan ni sangat relevan lah. Dan sering menjadi perbincangan hangat dalam kalangan
0: ada yang kata tentera. Dah tak relevan lagi dah.
1: Betul lah.
0: Betul. Bagaimana Tuan Haji?
1: So memang dia satu perbincangan hangat lah di kalangan Angkatan Tentera di seluruh negara, di seluruh dunia lah katanya. Bagi kami di ATM, tradisi dan modernisasi bukanlah dua entiti yang bertentangan, malah ia adalah satu, kata, adalah dua sisi yang saling melengkapi dan dengan mengukuhkan. Kata, ibarat sebatang pokok, tradisi adalah akar yang mencekam bumi, manakala modernisasi adalah dahan-dahan yang menjulang tinggi untuk mencari cahaya. So istiadat seperti ini adalah seperti akar umbi kami. Ia mengingatkan kami tentang sejarah gemilang, nilai-nilai murni dan identiti yang telah membentuk kami sebagai pelindung negara. Ia adalah jiwa yang menyemarakkan semangat patriotik, ketaatsetiaan yang tidak berbelah lagi dan rasa hormat kepada institusi raja dan negara dalam setiap anggota. Tanpa akar yang kuat, pokok tidak akan dapat berdiri teguh. Tu, tidak kira betapa canggihnya teknologi yang kami miliki, tradisi ini memberikan kami kekuatan moral dan spiritual yang tidak boleh diukur dengan teknologi. So dalam masa yang sama ATM sentiasa bergerak ke hadapan dengan pantas. Kami melabur besar dalam pelbagai teknologi terkini, termasuk sistem radar canggih, ada drone pengawasan sehingga kapal perang dan jet pejuang generasi terbaru. Kami melatih anggota dengan kemahiran moden seperti peperangan cyber, analisis data dan juga operasi cyber physical. Dan juga kami sentiasa menyesuaikan diri dengan landscape keselamatan global yang sentiasa berubah, termasuk ancaman hybrid dan cyber yang sentiasa berubah dan juga yang semakin kompleks. So, istiadat ini secara tidak langsung menjadi platform untuk menunjukkan bahawa disiplin, keseragaman dan kecekapan diperlukan dalam mengalihkan aset-aset moden ini. Ini membuktikan bahawa sebab di sebalik setiap mesin canggih ada manusia yang berdisiplin tinggi, terlatih dan mempunyai semangat juang yang kental. Mm-hmm. So dari segi relevannya, ianya sangat besar. Yang penting, malah semakin penting dalam era moden ini. Dia bukan saja memelihara warisan dan sejarah yang tidak ternilai, tapi juga menjadi pemangkin semangat untuk anggota kami terus berkhidmat dengan cemerlang. Ia adalah satu kata jambatan untuk kami terus berkhidmat, menghubungkan masa lalu yang penuh keberanian dengan masa depan yang penuh cabaran, mengintegrasikan nilai-nilai tradisi dengan upaya moden untuk melindungi kedaulatan negara. Ia adalah bukti bahawa kami boleh menjadi moden dan berteknologi tinggi tanpa melupakan siapa diri kami, dari mana kami datang. Ia adalah simfoni tradisi dan inovasi yang menjadikan ATM unik dan dihormati di mata dunia.
0: Saya percaya ianya bukan mudah ya Tuan Haji. Yeah. Bukan mudah untuk melakukan segala-gala yang dirancang itu juga sebenarnya. Jadi Tuan Haji, kita akan rehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami, Nasional FM Sentiasa di Hati, di mana bukan saja anda dapat ikuti kami secara langsung menerusi radio, juga dapat ditonton secara live menerusi FB kami. Dan insyaAllah kita akan bersama kembali selepas ini mengenai panji-panji ATM, lambang taat setia kepada raja dan negara.

0: sebuah lagu daripada Faizal Tahir untuk anda petang-petang begini. Lagu tadi judulnya Bila Sampai Waktu. Dan masih lagi bersama dengan tetamu yang diundang khas ke Konti Nasional FM pada petang ini. Saya masih lagi bersama dengan Brigadier General Haji Muhammad Sam. Muhammad Sam Muhammad Yusof. TUDM, Timbalan Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota. Di mana petang ini kita masih lagi memperkatakan tentang panji-panji ATM, lambang taat setia kepada raja dan juga negara. Jadi Tuan Haji, tadi Tuan Haji dah berkongsikan banyak perkara dengan saya dan juga pendengar-pendengar Nasional FM. Jadi saya nak bertanya juga dengan Tuan Haji mengenai suara hati wira, kebanggaan, pengorbanan dan juga detik abadi di Medan Istiadat. Okay. Bagaimana ya? Jadi mendengar penjelasan Tuan Haji tadi, saya dapat rasakan betapa mendalamnya makna istiadat ini bagi anggota yang terlibat secara langsung, yang berbaris dengan penuh disiplin, mengarap panji-panji yang suci dan juga berdiri teguh di hadapan raja dan negara. Apakah perasaan yang bermain di hati mereka? Adakah ada cerita peribadi atau pengalaman yang boleh Tuan Haji kongsikan untuk pendengar-pendengar kita pada petang ini tentang kebanggaan yang merupakan pengorbanan yang tak terhingga atau detik-detik emosi yang tak dapat dilupakan oleh wira-wira kita ni, atau mungkin juga tak dapat kita lihat di TV? Bagaimana Tuan Haji?
1: Okey, terima kasih Ida. Ini adalah satu soalan yang menyentuh hatilah. Dan saya percaya ini adalah intipati kepada apa yang menjadikan istiadat ini begitu istimewa. Bagi setiap anggota yang berpeluang mengarah panji-panji ini, ia bukan sekadar tugas, ia adalah kemuncak kerjaya. Satu penghormatan tertinggi yang tidak ternilai harganya. Kata perasaan ini sukar digambarkan dengan kata-kata, tapi saya akan cuba membawa anda dan para pendengar ke dalam jiwa mereka. So, bayangkan setelah berlatih secara intensif semuanya demi satu tujuan untuk memastikan istiadat ini berjalan dengan lancar dan sempurna, setiap titisan peluh yang jatuh ke bumi adalah bukti komitmen dan pengorbanan mereka. So, kemudian tiba hari istiadat, mereka berdiri tegak, jantung berdegup kencang, memegang panji-panji yang melambangkan kedaulatan raja dan negara. Apabila panji-panji tersebut diarak di hadapan Buah Duli Yang Maha Mulia, Seripada Kebaginda Yang Dipertuan Agong, dan pandangan mata baginda, senyuman baginda adalah satu detik yang terukir dalam ingatan semua hidup. So pada saat itu segala penat lelah, segala kata pengorbanan terasa berbaloi. Ia adalah perasaan bangga yang meluap-luap, satu rasa hormat yang mendalam dan janji setia yang diperbarui kepada negara. Saya juga, kalau ikutkan, saya juga pernah mendengar cerita daripada seorang Sarjan Major Regimen yang telah berkhidmat puluhan tahun. Dan beliau berkata, setiap kali beliau terlibat dengan mengarah panji-panji, beliau teringat akan rakan-rakan seperjuangan yang telah gugur di medan perang. Teringat akan pengorbanan nenek moyang yang pertahankan negara.
0: Betul.
1: So panji-panji itu bukan sekadar bendera. Ia adalah satu memori hidup. Ia adalah amanah suci yang perlu dijaga dengan nyawa. Bagi beliau, ia adalah satu penghubung antara generasi lalu, kini dan juga yang akan datang. Samping itu juga, bagi ada juga anggota-anggota muda yang baru pertama kali terlibat, mereka bercerita tentang perasaan gementar, bercampur bangga, air mata yang hampir menitis apabila mendengar lagu kebangsaan diberkumandang dan janji dalam hati untuk terus berkhidmat dengan setia. Ini adalah kata detik-detik yang membentuk jati diri mereka sebagai wira negara. Ia adalah bukti bahawa semangat kepahlawanan, ketaatan setiaan dan pengorbanan masih membara dalam jiwa setiap anggota Angkatan Tentera Malaysia. Mereka adalah penjaga warisan, pelindung kedaulatan dan simbol kebanggaan kita semua. Dan inilah yang menjadikan istiadat ini bukan sekadar pembarisan, tapi satu persembahan jiwa yang abadi.
0: Dan biasanya Tuan Haji, berapa lama panji-panji ini berlatih untuk untuk hari yang bersejarah ni? Biasanya berapa lama?
1: Okey, kalau ikutkan kita punya proses yang kita laksanakan untuk pembarisan ini, kita dah merancang secara detail lah dengan teliti, dan kita telah laksanakan bekerja melibatkan tiga-tiga perkhidmatan daripada tentera darat, tentera laut dan tentera udara. So mereka telah berlatih di unit masing-masing. Selepas itu kita telah buat gabungan latihan secara bergabung di kamp perdana Sungai Besi. Dan bermula pada 29 Mei yang lalu, hari Jumaat lepas, kita telah laksanakan latihan di Dataran Pahlawan Putrajaya untuk rapat penuh dan juga untuk pastikan yang setiap langkah, setiap pergerakan adalah sempurna. So harap-harap pada dan hari ini kita telah laksanakan rapat penuh dengan Panglima Angkatan Tentera, dan harap-harap pada masa pagi Jumaat ni dapat laksanakan yang terbaiklah dengan cemerlangnya. Untuk dipersembahkan kepada, bukan sahaja kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang Berhormat Agong, tapi kepada semua pembesar-pembesar negara dan juga yang utamanya adalah rakyat Malaysia.
0: Ya, betul.
1: Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada RTM TV1 kerana akan buat siaran langsung majlis acara istirahat ini pada pagi Jumaat. Jadi kata
0: dapat disaksikan secara langsung.
1: Saya harapkan pihak semua pada pendengar dan rakyat Malaysia dapat beramai-ramai untuk menontonlah secara langsung di TV1 ini. Sebab untuk menghadirkan diri secara fizikal tu memang
0: susah.
1: Because tempat terlalu terhad.
0: Betul.
1: Because dataran
0: dengan cuaca panas lagi kan.
1: Pahlawan tu agak kata limited sikit dia punya tempat tu. Jadi tapi yang terbaik kalau kita boleh sama-sama menyaksikan
0: secara langsung
1: di TV1. Dan harapan kami di ATM adalah kami mahu isyarat ini bukan saja diraikan sebagai satu pewarisan yang indah, tapi kami mahu ianya dipahami selain menyatakan ta'asya yang tidak berbelah bagi kepada Sri Paduka bagi dia Tuan Agong. Kami juga mahu setiap rakyat Malaysia merasai kebanggaan dan kesedaran tentang peranan utama yang dimainkan oleh Angkatan Tentera Malaysia yang sanggup berkorban pada bila-bila masa dan di mana-mana saja dalam memperjuangkan keamanan dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Ini adalah satu simbol ta'at setia dan perjuangan kita, simbol kedaulatan negara kita. Marilah kita bersama-sama menghargai dan memuliakan warisan ini kerana ia adalah cerminan jati diri kita sebagai sebuah negara yang berdaulat.
0: Dan Tuan Haji, sebelum kita berpisah ini, mungkin ada harapan terbesarlah bukan sahaja untuk warga ATM tetapi juga untuk seluruh rakyat Malaysia yang bakal menyaksikan detik bersejarah ini. Sekali lagi harapannya.
1: So harapannya itulah, kalau boleh saya kata menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama menyaksikan siaran langsung di RTM TV1 pada pagi Jumaat 5 Jun 2026 ini, dan kita lihatlah bagaimana cara istiadat ini berlangsung, di mana bagaimana kata kami di Angkatan Tentera Malaysia mengarak panji-panji yang merupakan satu kata lambang sebagai satu lambang kata ta'asya kami kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang Baginda Tuan Agong, dan juga ta'asya kami kepada negara kita yang tercinta, di mana kita kami sangat berkorban jiwa dan raga dan pada bila-bila masa dan di mana-mana saja sehingga ketisahan darah yang terakhir,
0: insyaAllah. Dan terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama dengan saya pada petang ini menerusi eksklusif di Nasional FM mengenai panji-panji ATM, lambang taat setia kepada raja dan negara, insyaAllah. Semoga semuanya berjalan dengan sempurna pada hari Jumaat ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Seorang lelaki 37 tahun kerugian lebih RM478,000 selepas diperdaya sindiket pinjaman tidak wujud selama setahun. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee berkata, siasatan awal mendapati mangsa ingin membuat pinjaman RM500,000 selepas ditawarkan pinjaman wang oleh seorang wanita. Atas dorongan wanita terbabit, lelaki tersebut melakukan hingga 191 transaksi pembayaran ke sebuah akaun bank sejak 30 Jun 2025 hingga 16 Februari lalu. Mangsa hanya sedar ditipu oleh setelah bank memaklumkan tiada sebarang permohonan pinjaman diterima daripada mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Lebih 2.2 juta kenderaan dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus dalam sehari sepanjang tempoh puncak bermula esok hingga Ahad. Kenyataan Plus Malaysia Berhad memaklumkan jumlah trafik itu dijangka meningkat selepas tamat tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihatkan supaya merancang waktu perjalanan dengan mengikuti jadual MyPlus TTA yang boleh diakses menerusi aplikasi Plus. Daya tahan dan kekuatan stamina antara persediaan yang perlu dilakukan oleh mana-mana individu yang ingin melakukan aktiviti pendakian. Panduan utama itu berupaya memudahkan operasi menyelamat. Ketua Pasukan Akademi Bomber PBK1, Muhammad Fakrul Munir berkata, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah bertenang sekiranya telah tersasar. Pilih laluan yang paling jelas kerana kebiasaannya ia merupakan laluan pendakian. Empat individu cedera selepas diserang seekor beruang hitam Asia di kawasan perniagaan dan perumahan di timur laut Jepun. Rakaman kamera keselamatan turut menunjukkan beruang itu mengejar seorang pekerja di pintu masuk sebuah kilang besi di Fukushima. Haiwan liar itu kemudian dikesan memasuki dua lagi bangunan kilang dan perumahan berdekatan sebelum mencederakan tiga warga emas berusia lingkungan 60 hingga 80 tahun. Berikutan itu, beberapa sekolah rendah dan menengah berhampiran ditutup sementara kerana beruang berkenaan dipercayai masih tersesat di kawasan kejadian. Sukan badminton terbuka Indonesia gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Beijing akhirnya menambahkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Pang Ron Beijing dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand pada pusingan kedua. Sekian berita yang disunting oleh Effendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hati.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang harap semuanya dalam keadaan yang terbaik. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan hari ini Abang Bat nak tanya satu soalan. Nampak mudah, dengar pun senang, tapi ramai orang gelabah bila nak jawab. Okey, anda rasa anda kenal tak diri anda? Atau anda cuma biasa dengan diri anda? Ini yang menarik. Dalam satu kajian yang dibincangkan oleh Harvard Business Review, walaupun 95% orang rasa mereka sedar dan kenal diri mereka, hanya sekitar 10 hingga 15% yang benar-benar sedar dan kenal diri mereka. Maknanya, ramai antara kita hidup dengan versi diri yang kita sangka betul tapi belum tentu tepat. Jadi hari ini Abang Bat nak bagi 3 soalan untuk kita kenal diri pada tahap yang lebih matang. Kata kuncinya adalah cermin, corak dan sumbangan. Apakah maksudnya? Yang pertama, cermin. Soalannya adalah, tanya pada diri anda, dalam hidup ini, apa nilai paling penting yang saya tak sanggup gadai walaupun tiada siapa yang nampak? Nilai ini kompas. Kalau kompas kita rosak, kita laju macam mana pun tetap boleh sesat, kan? Contoh, kalau nilai diri kita adalah amanah, maka kita akan jaga janji walaupun kecil. Kalau nilai kita ini tenang, kita akan pilih cara bercakap yang tidak melukakan. Betul? Baik, contohlah, ramai orang kata dia kenal diri dia sebab tengok kad pengenalan dia. Itu bukan kenal diri, itu cuma kenal number. Betul? Jadi soalan yang pertama ini penting untuk anda. Baik, yang kedua adalah corak. Tanya diri kita, bila saya tertekan, corak saya macam mana? Saya diam, saya marah, saya mengelak, atau saya salahkan orang lain? Ini menarik. Ini soalan berani sebenarnya. Sebab kita kena mengakui kelemahan kita, tapi di sinilah titik tolak perubahan untuk kita. Kajian tentang refleksi diri ini menunjukkan refleksi yang sihat boleh membantu membina daya tahan dan menghasilkan kefahaman yang lebih baik ketika berdepan dengan tekanan. Contoh mudah, kalau anda perasan corak anda ialah suka menangguh bila anda takut gagal, maka ubatnya bukan marah pada diri sendiri. Ubatnya ialah pecahkan kerja kepada tugasan yang kecil-kecil dan anda mula sekarang. Dah Abang Bat dah pernah share dalam siri yang lepas. Ingat lagi tak? Teknik pecahkan tugas kepada yang kecil-kecil. So, ini akan membantu. Dan yang ketiga, soalan yang ketiga, kata kuncinya adalah sumbangan. Tanya pada diri anda, kalau setahun dari sekarang, orang paling rapat dengan saya bercakap tentang saya, mereka akan cakap saya ni orang yang macam mana? Soalan ni bukan untuk rasa bersalah. Soalan ni untuk kita membina arah. Kalau anda nak mereka ingat anda sebagai orang yang menenangkan, maka mulakanlah dengan satu tabiat. Contohnya, bila orang rumah bercakap, letak telefon, pandang dia dan dengar sampai habis. Itu contoh. Analogi ni macam account bank, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak boleh keluarkan duit kalau kita tak pernah menyimpan. Betul? Sama juga, hubungan pun sama. Kita tidak boleh menuntut dihargai kalau kita tidak pernah memberi rasa dihargai. Kan? Baiklah, itulah dia 3 soalan untuk kenal diri. Yang pertama, cermin. Nilai apa yang anda pertahankan. Yang kedua, corak. Bagaimana anda bertindak bila tertekan. Yang ketiga, sumbangan. Bagaimana anda mahu dikenang oleh orang terdekat. Saranan Abang Bat hari ini adalah ambil 2 minit sekejap, jawab 3 soalan ni dalam telefon ke, dalam buku nota ke, jangan fikir panjang sangat, tapi yang penting jujur. Moga-moga insya

0: Dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Nasi nak relax 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, tentunya Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Tentunya di Kuala Lumpur ini, di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3. Senyum sikit. Terima kasih untuk yang sudi singgah ke live TT saya petang ini, yang sudi taping-taping. Wakos Azman ada, Dayang Siti Hawa ada. Siapa tadi dari Brunei ada juga. Siapa tadi? Teacher Mary. Hai Brunei, terima kasih kerana sudi layan Nasional FM sambil-sambil tu terus taping-taping kita punya live TT kita ataupun teman berteman kita hingga jam 4 petang. Untuk hari ini dah pun 3 Jun 2026 Dan sementara itu sedikit info nak saya kongsikan dengan anda petang-petang begini. Di mana Dataran Putrajaya bakal menjadi tumpuan apabila dipilih sebagai lokasi penganjuran sambutan Hari TVET Negara untuk tahun ini 2026 yang akan menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan juga pemain industri daripada 9 sektor utama bermula Jumaat ini. Dan insyaAllah kami juga Nasional FM akan bersama-sama dengan anda di sempena dengan Hari TVET Negara 2026 untuk tahun ini. Alhamdulillah.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih.

sebuah lagu daripada Aida Jebat untuk anda petang-petang begini temberang. Janganlah suka temberang, okey? Baik, kejap je lagi 3.30 minit petang nanti kita ada sebuah lagu retro untuk anda petang-petang begini. Lagu retro apakah? Agak je untuk hari ini. Jadi kejap je lagi 3.30 minit petang. Ini nak sambung kembali sikit je lagi mengenai Hari TVET Negara ini. Antara menarik sempena sambutan Hari TVET Negara untuk tahun ini 2026 selain ada pameran, ya, pengunjung juga akan disediakan dengan kekosongan jawatan menerusi Karnival Kerjaya yang disediakan sepanjang sambutan berlangsung. Itu di antara yang istimewa menanti anda sempena sambutan Hari TVET Negara untuk tahun ini 2026. Hari ini. Jom kita layan lagu ini daripada Fugo untuk anda, Pentas Sandiwara. Teruskan.

0: Petang-petang jalan sesat, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.
1: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
2: Ya, masih lagi bersama menerusi Nasional Relax ini 1 hingga pukul 4 petang setiap hari di Nasional FM, sentiasa di hati. Kejap je lagi geng kakak petang. Ada yang tanya dengan saya semalam, dia kata bila geng kakak petang? Ada, insyaAllah ya. Kejap je lagi bersama dengan geng kakak petang. Apapun, kejap je lagi saya nak anda kongsikan dengan geng kakak petang mengenai aktiviti lasak anda. Kalau ada aktiviti-aktiviti lasak anda, anda boleh kongsikan dengan geng kakak petang ya. Macam biasa, nombornya 011-2120-2369. Hantarkan voice note anda. Kongsikan apa sukan lasak anda. Mungkin ada yang suka berkayak, ada yang suka meredah jeram, ada panjat gunung, suka panjat gunung kan, ada yang suka menyelam, hiking, macam-macam lagi aktiviti lasak. Sekiranya ada aktiviti lasak anda, anda boleh kongsikan tentang aktiviti lasak anda itu bersama dengan geng kakak petang. Kejap je lagi menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu untuk anda petang-petang begini, Aina Abdul dan juga Amir Johari. Ingat tadi Johari, Jahari, Ayuh Pulang.

Lagu yang memanggil-manggil untuk kita pulang, ya. Ayuh pulang. Tapi belum lagi. Belum lagi sampai masanya untuk saya pulang. Kejap je lagi, insyaAllah, ya. InsyaAllah untuk hari ini 6 petang. Apapun, jom melayan lagu ini, Nur Leila. Oh.

Untuk anda yang tinggal di Melaka, orang-orang Melaka, dengar kami, layan kami, Nasional FM sentiasa di hati di 96.6. Susah nak cari frekuensi petang-petang begini, dengar je kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma, tak dikenakan apa-apa bayaran. Tak dikenakan apa-apa bayaran, okey? Senyumlah sikit. Percuma kan? Apa pun, terima kasih yang sudi layan saya menerusi frekuensi ataupun juga menerusi RTM Klik, yang sudi teman saya menerusi Live TT. Kejap je lagi, geng kakak petang. Seperti biasa, jam 4 petang hingga 8 malam di Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum berpisah ni, saya nak kongsikan dengan anda di mana RTM ya diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi, untuk itu, RTM akan menyiarkan sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan dunia FIFA, Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV dan juga jangan lupa menerusi RTM Klik. Demam Piala Dunia bakal bermula. Apapun, terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Jaga diri, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
2: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha. Pandu cermat sampai selamat.
3: Kami di sini akan terus bersama-sama dengan anda. Selamat petang ya. Lian Zani ucapkan kepada anda. 4.14 minit petang. Sedikit perkongsian info semasa yang diambil dari portal berita RTM petang ini. Plus Malaysia Berhad menjangkakan peningkatan trafik sehingga 2.2 juta kenderaan sehari menggunakan rangkaian lebuh rayanya sepanjang tempoh hari puncak bermula esok hingga 7 Jun nanti. Jadi orang ramai disarankan untuk mengikut jadual MyPlus TTA dalam aplikasi Plus dan anda juga perlu merancang waktu perjalanan pulang mengikut cadangan yang telah pun diberikan. Dan selain itu juga menurut Plus, peningkatan ini melibatkan kombinasi pergerakan trafik, jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tamat tempoh cuti perayaan dan juga cuti persekolahan. Selain itu, mesyuarat Suruhanjaya bersama bagi kerjasama dua hala JCBC ke-17 yang bakal berlangsung di Jakarta esok pada 4 Jun dijangka memberi keutamaan kepada usaha Malaysia serta Indonesia memperkukuhkan

bekalan makanan dan industri import. Selain itu juga, terakhir sekali, pelaksanaan biodiesel B12 dan B15 berupaya menyokong usaha negara mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil sekaligus memanfaatkan sumber sawit tempatannya sebagai campuran bahan api alternatif. Menteri Peladangan dan juga Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata penggunaan biodiesel berasaskan sawit membolehkan sebahagian penggunaan petroleum digantikan dengan palm methyl ester biodiesel berasaskan minyak sawit sekaligus menyokong keselamatan bekalan tenaga negara. Demikian dari sedikit info yang diambil dari portal berita RTM. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM Radio Baik Petang Anda Nasional Warna 48.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
3: Selamat petang, kami ucapkan untuk anda. Lin Zano di sini menemani anda ya dalam rancangan Geng Kakak Petang ke udara 4 petang sampai 8 malam. Dan seperti biasa, saya nak kongsikan dengan anda resepi manja-manja je. Campak-campak dah siap. Resepi ini mudah aja. Mungkin anda tak pernah dengar resepi ini sebab ia berkait rapat dengan kerabu. Selalunya kalau kita sebut kerabu tu kan, kerabu mangga tu sangat popular. Ramai dah cuba, ramai suka, nak buatnya pun mudah aja. Tetapi pada petang ini saya nak kongsikan dengan anda kerabu apple. Okey, kerabu apple. Apa yang perlu anda perlukan ialah 2 biji buah apple yang hijau, yang muda dan hijau, bukan yang warna merah tu tau. 2 biji buah apple yang berwarna hijau. Kemudian anda parut dia, okey, buang biji, parut, ambil isi sahaja. Ini lebih kurang seorang atau dua orang makanlah. Anda juga memerlukan sebatang carrot, begitu juga dah buang kulitnya tu, anda parut juga, parut memanjang ya. Anda juga memerlukan sejemput udang kering digoreng tanpa minyak selepas anda basuhlah udang kering tersebut. Dan anda juga memerlukan kacang goreng dalam segenggam digoreng tanpa minyak juga. Kemudian sama ada anda nak blend bagi halus tapi tidak terlalu halus ataupun anda nak menggunakan lesung batu tumbuk tu ya. Anda juga memerlukan 1 biji bawang besar, dalam 4 ke 5 ulas cili padi, 1 batang serai, gula dan juga garam secukupnya. Mudah je kan bahan-bahan untuk anda menyediakan kerabu apple hijau ya. Cara nak buatnya mudah sekali. Buah apple tadi dan juga carrot dikupas kulit, kemudian anda parut, anda sagatlah gunakan pemarut tu, bagi dia panjang-panjang macam gitu ya, sama saiz ya. Kemudian letak dalam 1 bekas anda campurkan juga bawang besar tadi yang telah dipotong dadu, masukkan. Anda masukkan juga kacang tumbuk tadi ke dalamnya. Anda masukkan 4 ke 5 ulas cili padi yang telah pun dihiris-hiris halus, masukkan sekali dalam. Garam dan gula pun masukkan sekali di dalamnya. Bila bahan-bahan ini tadi dah diletakkan dalam 1 bekas lah kan. Dan akhir sekali anda masukkan udang kering yang telah pun disangai tadi kan. Masukkan sekali. Gaul. Dah siap, dah boleh makan. Sedap tau. Sebab apple hijau ni dia lebih kurang macam mangga muda lah. Kan kalau kita nak buat kerabu tu, semoleknya mangga muda. Sama macam apple lah, apple hijau yang muda tu kan. Kalau yang dah tua tu, dia macam lembut sedikit isinya. Kan, dan masamnya pun kurang. Tapi tadi kalau anda tak berapa suka nak masam, tambahkan lebih kurang 2 sudu besar gula ya. Kalau tidak, 1 sudu pun dah memadai, sedikit garam.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hassan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah. Sedap sangat kita dengar kan? Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarak Allah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Sudah tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah. Yakni dengan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang keji dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukup mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama,

0: dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga. Sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Eh? Jaga. Sebagai wanita Islam, dia ada. Dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana? Supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi, jaga maruah. Terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk, sangat boleh bercakap dengan lelaki tau. Manja gila. Allahuakbar. Kadang-kadang, ya. Tak boleh. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi, kata apa, pada seorang lelaki itu, pi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki itu sudah ada rasa sakit. Ya? Jadi, bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah. Taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh. Jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang terus lah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah, inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar. Insya Allah. Jom, muslimat-muslimat semua. Jom, wanita-wanita yang salihah. Kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita. Syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah. Jom, supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Wallahu a'lam.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida ul Islam.
3: National FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janji.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Halo, selamat petang untuk anda semua. Nama saya Lin Zanul, saya akan terus menemani anda sampai jam 8 malam. Bila kita dah bercuti agak lama, agak panjang, lebih kurang beberapa hari kan, kadangkala bila kita nak kembali semula bertugas tu rasa macam sengal, macam lemau gitu kan. Tetapi itu boleh berlaku kepada sesiapa saja, itu perkara biasa ya. Jadi macam mana kita nak mulakan rentak tanpa berdepan dengan tekanan bila kita dah lama bercuti kan, nak kembali semula bertugas. Cara yang terbaik kita perlu fikir ya, bahawa produktiviti yang kita lakukan tidak perlu kita capai dalam sehari. Kita mulakan dengan langkah kecil terlebih dahulu dan kena pastikan tugasan yang diberikan kepada kita, kita selesaikan satu demi satu. Kan, itu bermakna kita mulakanlah dengan tugasan yang kecil dahulu, bukan tugasan yang besar. Susun kerja kita mengikut keutamaan ataupun deadline. Elakkan melakukan semua perkara serentak, takut nanti tugas kita macam kelang kabut kan, tak kemas, tak cantik. Dan kena pastikan juga waktu rehat kita mencukupi. Bila waktu rehat satu jam diberi itu, kita rehatlah sepenuhnya kan, nak makan, nak solat dan sebagainya. Dan kita selepas makan tu kita kembalilah kepada rutin kita secara berperingkat sehinggalah tugasan kita selesai semuanya. Ha, semoga tips itu dapat membantu tu ya. Baik, teruskan siaran bersama-sama dengan kami. Semestinya inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

3 Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih DJ Lin di geng Kakak Petang. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, Rabu 3 Jun 2026, dimulakan dengan tinjauan trafik di sebelah utara. Di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik perlahan seperti biasa dari pulau menuju ke Perai. Manakala di Lebuh Raya Utara Selatan Plus E1, trafik perlahan dari Juru Auto City ke Plaza Tun Juru, turut perlahan dari Bukit Tambun Utara menuju ke Plaza Tun Juru. Beralih pula ke Lebuh Raya Utara Selatan Plus E2, trafik perlahan dari Plaza Tun Sungai Besi menuju ke Pusat Bandar UPM ke Kajang. Manakala di kawasan selatan, trafik perlahan dari Kulai ke Senai Utara, turut perlahan dari

Kota Damansara kesan kemalangan di kilometer 20.1 arah selatan. Seterusnya, di Lebuhan Kesas E5, trafik perlahan dari kewajipan ke Plaza Tu Sunway di kedua-dua arah turut perlahan dari Kinrara menuju ke susu masuk Pucong Jaya. Tinjauan di Lebuhan Elite E6, trafik sesak dari kawasan Rehat Dengkil menuju ke Bandar Saujana Putra. Ekoran terdapat lori terbakar di kilometer 14.8 arah utara. Lorong kiri dan lorong kecemasan terhalang ketika ini. Beralih pula ke Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Bangsa ke Pantai Dalam dan Sunway Piramid menuju ke persiaran tujuan. Manakala tinjauan di Lebuh Raya LDT E11, trafik perlahan dari Kelana Jaya ke SS2, turut perlahan dari TTDI ke SS2 dan Jambatan Kabel ke Pucong Jaya. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari persimpangan Kota Kemuning ke persiaran Anggrek Mokara. Seterusnya, di Lebuh Raya Sprint E23, trafik perlahan dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara, turut perlahan dari Seksyen 16 ke Plaza Tun Damansara. Akhir sekali, di Lebuh Raya SKVE E26, trafik perlahan dan dijagakan kelewatan dari IOI Putrajaya menuju ke Uniten. Peringatan kepada pengguna Lebuh Raya sentiasa fokus kepada pemanduan dan awasi jarak selamat kenderaan anda dan jangan sesekali leka atau bermain telefon bimbit semasa memandu. Diingatkan juga bagi penunggang motosikal berhati-hati terhadap sebarang halangan terutama di lorong kecemasan. Berikan tumpuan ketika menunggang dan berhenti berteduh pada lokasi teduhan motosikal yang telah disediakan. Ikuti sebarang perkembangan trafik dari masa ke semasa dengan melalui aplikasi LM Info Trafik, Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM Trafik atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-7752. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamrudin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Malaysia. Kembali bersama Geng Kakak Petang di National Warna. Assalamualaikum.

Teruskan bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Hai, selamat petang. Saya ucapkan untuk anda ya, pendengar-pendengar yang terus mengikuti siaran ini, Geng Kakak Petang, menemani anda sehinggalah jam 8 malam nanti bersama dengan kami di sini. Dan untuk luahan kakak abang, kita nak berbicara berkenaan dengan aktiviti LASA, okay, yang mendapat tempat di hati ramai orang tanpa mengira bangsa, usia dan sebagainya lah. Ada yang suka aktiviti hiking, ada yang suka bermalam di hutan belantara, lagi lagi dalam ke dalam hutan tu lagi seronok, adventurous katanya. Ada juga yang suka memanjat gunung ya, menyelam dalam gua, berkayak meredah jeram, dan banyak lagi aktiviti. Kalau dulu aktiviti ini jarang-jarang sekali dilakukan, tetapi sekarang ni ia menjadi pilihan ramai ya. Contoh macam yang saya terangkan tadi, ada yang memang gemar ataupun tertarik dengan cabaran, pengalaman sebenar. Bukan sekadar mendengar cerita orang tau. Bila kita laluinya sendiri, kita tahu perasaannya tu macam mana ya. Dan juga peluang untuk kita lebih dekat lagi dengan alam. Dan aktiviti ini sebenarnya bukan sekadar membakar kalori ya, tetapi juga membina semangat, jati diri dan juga kekuatan dalaman. Jadi dalam banyak-banyak aktiviti yang ada tu, aktiviti mana yang anda paling gemari, yang anda paling suka dan anda kerap kali lakukannya, sama ada bersorang orangan ataupun dengan rakan-rakan. Aktiviti yang dimasukkan ialah aktiviti LASA ya. Dan saya tahu juga aktiviti hiking salah satu daripadanya lah. Baik, sebentar lagi akan saya siarkan voice note yang telah pun saya terima daripada rakan-rakan pendengar. Kita teruskan hiburan bersama-sama dengan kami, Geng Kakak.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
2: Teruskan bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati. Selamat petang ya. Kami ucapkan untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Ada juga di kalangan rakan-rakan kita yang dari destinasi percutian, dari kampung halaman menuju pulang ke ibu kota, ke kediaman anda. Jumlah kenderaan agak banyak juga ya di lebuh raya utama negara. Jadi molek sangat kalau anda berhenti rehat ya setelah memandu berjam-jam lamanya. Itu pun nak masuk ke R&R, kena beratur panjang. Tapi bertabahlah ya, nama pun cuti kan. Dan pada petang ni luahan kakak abang ya, kita bercerita berkenaan dengan antara banyak-banyak aktiviti LASA yang ada kan. Contohnya macam abseiling ya, ada yang suka aktiviti scuba diving ya, ada aktiviti naik motor bersama dengan rakan-rakan kan, pergi satu negeri ke satu negeri dan sebagainya. Mereka konvoi ramai-ramai ya. Kita nak dengar luahan yang pertama ni.
3: Assalamualaikum. Hai geng kakak petang. Saya Salim daripada Johor.
2: Ya, Salim.
3: Saya ni memang suka aktiviti lasak lah. Nak kata lasak tak ingat lah, tapi saya suka ride lah. Ride berkumpulan, kita pergi jelajah Malaysia. Yang paling jauh saya pernah jelajah ke Thailand lah. Ikut grup motor kan, motor besar. So dalam perjalanan tu, kira sepanjang perjalanan sampai ke sana, kita akan temui banyak tempat. Kita tak akan terus pergi sana je kan. So kita akan nikmati keindahan alam yang Allah ciptakan. So tu tengok budaya, kehidupan dari setiap negeri tu lain-lain kan, makan yang boleh lain. So pengalaman tu susah nak tempuh lah. Kalau kita ride je baru kita dapat tahu apa perasaannya. Letih tu memang letih, tapi sebab kita berkumpulan kan, jadi kita jaga sama kita. Bila ride yang paling jauh tu lah, biasanya saya cakap sampai ke Thailand, sampai ke Hat Yai, naik ke sampai ke Chiang Mai.
2: Wow.
3: Itu satu pengalaman yang saya rasa perlulah, kita perlu selami. Tapi berkumpulan, jangan pergi seorang-seorang. Berkumpulan. So kalau ada apa-apa masalah riding ke, masalah motor ke, kita ada kawan-kawan dan mekanik yang telah dilantik kan. Okay. Saya ucapkan selamat kepada semua yang ride. Dan terima kasih geng kakak petang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Comelnya kan, suka ride ni, naik motor secara berkumpulan dengan rakan-rakan. Tapi betul cadangannya tu, kalau boleh jangan pergi keseorangan. Sebab apa? Kita pergi ramai-ramai, kalau berlaku sesuatu masalah melibatkan motor kita, kerosakan dan sebagainya, mungkin ada di kalangan anggota kumpulan tu memang pakar ya, baik pulih motosikal, jadi tak ada masalah dan sebagainya lah. Kalau kita nak bermalam di satu-satu tempat pun, kita bawa perkhemah kita sendiri, akan kita pergi, kita pastikan selamat dan rakan-rakan yang lain pun ada bersama-sama dengan kita. Barulah mencabar, barulah menyeronokkan ya. Kejap lagi ada beberapa lagi voice note akan saya siarkan untuk anda. Jangan ke mana-mana, teruskan ya bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan Geng Kakak Petang menerusi Nasional Warna 4 hingga 8 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, rapat-rapatkan diri anda. Inilah Geng Kakak Petang yang kita temani anda. Waktu sekarang pukul 5.39 minit petang. Ya, banyak aktiviti lasak yang digemari rakyat Malaysia untuk dilakukan sama ada secara berseorangan. Contohnya, suka camping solo. Kan tak nak berteman sebab nanti jenuh katanya nak jaga perasaan kawan. Kita nak buat ini, kawan kita nak buat itu, kan? Jadi lebih baik kita pergi seorang diri, tenang fikiran, ya. Tetapi ada juga risikonya lah kalau anda berani pergi seorang diri. Ada juga rakan kita Man, katanya, saya memang minat aktiviti lasak ni sebab saya nak kawal berat badan. Maklumlah kan, dekat negara kita ni makanan enak-enak belaka, dan cuba untuk menjauhi penyakit kronik lah macam diabetes dan juga penyakit jantung. Sebab tu saya suka aktiviti lasak. Baik, kita nak dengarkan luahan seterusnya daripada siapa ni?
2: Nama saya Joe, ya. Saya Joe, antara yang memang suka dengan aktiviti lasak lah. Antara yang saya minat ialah water rafting. Kita kena pergi dengan kawan-kawan barulah best, kan? Sebab aktiviti ni tak boleh buat sorang-sorang. Dia bukan macam hiking, boleh pergi solo, berkhemah dalam hutan ke tak. Ini lain. Kawan-kawan yang saling bantu-membantu lah sebab pergerakan air sungai tu sangat deras, kan? Dekat Kuala Sangau ada aktiviti rasak macam ni, bayar sikit tapi kita boleh, orang kata, mencabar adrenalin kita lah. Seronok, kan? Berbanding kalau kita duduk kat, pergi apa, kat rumah kita pergi mall, pergi tempat-tempat yang biasa kita pergi, kan? Jadi water rafting ni menguji kekuatan fizikal, mental kita. Kalau pergi satu kepala tu memang biasa, tak adalah seorang nak duduk bilik, seorang nak buat barbecue juga. Satu kepala semua buat aktiviti yang sama. Terima kasih geng Kakak Petang.
1: Betul sangat-sangat Joe, kan? Kalau kita ni sekepala, kan, kita pergi satu tempat dengan niat kita untuk naik water apa, rafting tu, ibaratnya macam dia bukan berkayak, apa orang kata, naik ramai-ramai, kan, tetapi kena pegang tali tu kuat-kuat tau, dilambung dek air sungai tu. Setiap hari bulan boleh tercampak, tapi kena tahu asas berenang jugalah untuk menyelamatkan diri anda seandainya ada perkara-perkara yang kita tidak duga, kita tidak jangka berlaku. Tapi aktiviti ni sesuatu yang sangat menyihatkan lah, ya. Pelancong kalau datang kat Malaysia, mereka suka ke tempat-tempat macam ni lah. Ada satu tempat di Pahang pun macam tu juga, dekat Kuala Selangor pun ada juga, kan. Kita boleh lakukan aktiviti tersebut lah. Segala-galanya bergantung kepada anda, yang mana satu pilihan anda. Kita teruskan hiburan lagi. Dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: persembahan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Kau Kekasihku. Lagu ni popular pada tahun 1999, ya. Selamat petang kami ucapkan untuk anda, pendengar-pendengar yang kami kasihi. Dan petang ini, luahan kakak abang berkenaan dengan aktiviti lasak yang anda suka lakukan, ya. Kita nak dengarkan luahan yang seterusnya.
1: Assalamualaikum. Selamat petang hingga petang. Lan daripada Shalam. Okey, saya sebenarnya suka hiking. Memang saya minat pada hiking lah. Sebab kita boleh tengok alam semula jadi. Kita dalam masa yang sama, kita boleh tengok alam flora dan fauna. Kalau jumpalah flora dengan faunanya. And, lagi satu, saya suka trail run. Trail run ni pun ada berkaitan dengan kawasan hutan juga. Dia lumba lari tapi dalam hutan.
0: Trail run.
1: Itu saya punya aktiviti lah untuk sukan ekstrim. Okey, selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Memang sangat-sangat mencabar, kan? Berlari dalam hutan. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, ya. Jadi, bergantung pada diri kita lah, kemampuan kita. Kadang-kadang kita tengok juga batu besar, takut nanti lari punya lari tersadung. Bahaya tu. Satu lagi luahan daripada
2: Assalamualaikum.
0: Siapa?
2: Assalamualaikum. Hai, kakak petang. Kalau nak cerita pasal aktiviti lasak ni, saya suka hiking tau.
0: Oh, hiking juga.
2: Sebelum tu saya nak cakap nama saya Lin dari Kelang. Saya suka hiking ni pasal pertama je saya dapat berkumpul dengan kawan-kawan saya pada hari Minggu. Yang lainnya saya suka hiking ni pasal dapat mengeluarkan peluh. Sedar tak sedar dah jadi kurus. Lepas tu pula
0: apa lagi?
2: Hiking ni bestnya dapat macam kita menghirup udara segar, sampai tu dapat lihat hijau-hijau, pokok-pokok yang segar-segar. Jadi antara aktiviti lasak yang saya suka memang antaranya hiking lah. Yang lain-lain tu ada juga, tapi itu paling utama. Itu je kakak petang. Bye.
0: Baik, terima kasih Lin. Nama sama macam nama saya juga, ya. Terima kasih juga kepada anda semua yang telah pun menghantar voice note kepada saya, aktiviti lasak yang anda suka lakukan. Tetapi kena ambil kira juga aspek keselamatan, kan. Kalau anda bercadang nak masuk dalam hutan, aktiviti hiking dan sebagainya, antara yang dicadangkan oleh netizen, kan, bawa sekali whistle bersama-sama dengan anda. Seandainya anda sesat, ya, terkeluar daripada kumpulan anda, anda boleh bunyikan whistle untuk mendapatkan bantuan lah. Ada yang mencadangkan bawa suar, kan, bawa suar. Kalau anda dengar macam sayup-sayup, ada pihak yang cuba nak mencari anda, anda hidupkan suar tersebut, ya. Dan selain itu juga ada bawa tali, makanan pack-pack kecil tu, kan, biskut, coklat dan sebagainya. Dan macam-macam lagi lah, ya. Jadi sebelum masuk kat hutan tu, kena tengok dululah perkara-perkara yang boleh membantu kita menyelamatkan kita. Memanglah kadang-kadang kita pergi tu berkumpulan, tetapi sedar tak sedar benda dah nak jadi. Kadang-kadang kita tiba-tiba sedar kita seorang diri di dalam hutan, ya. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan lah. Dan kepada semua teman-teman, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan yang telah pun menghantar voice note, ya, kepada kami sebentar tadi. Luahan kakak abang berkenaan dengan aktiviti yang dilakukan, aktiviti lasak lah, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kita akan teruskan hiburan lagi. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan This On Air bersama Geng Kakak Petang. Kembali ceria bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang untuk anda. Baiklah, Biz On Air, kita bersama-sama dengan Man Cendol Kajang ataupun foundernya Abdul Rahman Mohaidin, lebih dikenali dengan nama Abang Man. Abang Man, dah lama ke berniaga cendol ni?
2: Dah lama dah.
1: Lebih kurang berapa tahun tu?
2: Dekat-dekat saya start 4 tahun dengan arwah bapak saya tahun 45 sampai sekarang.
1: Alhamdulillah, lama tu Abang Man. Bermula dengan arwah ayahnya lah. Jadi ceritakan masa tu Abang Man seorang saja membantu ayah ke macam mana? Satu keluarga tolong ke?
2: Yang sebenarnya yang selalu tolong ayah saya lah. Saya fokus dengan ayah saya di cendol lah. Cendol terkenal di Kajang naik basikal tiga roda.
1: Oh, masa tu tiga roda.
2: Iya. Basikal tiga roda yang boleh mandu ke depannya tu, bukannya saya ke depannya.
1: Dan difahamkan istimewanya perniagaan ini sebab ada menu RM5. Jadi boleh Abang Man jelaskan lebih lanjut sebab sekarang ni nak dapat ialah cendol dengan harga sedemikian RM5. Susah nak dapat tu.
2: Dia macam ni, cendol yang RM5 saya jual tu, kebanyakannya sekolah, dinner yang kecil-kecilan tu memang RM5. Sebab tahulah budak-budak kan, ya, lepas tu orang dewasa pun tak RM5. Jadi saya bagi RM5 pakej lah. Laksa dan rojak.
1: Laksa dan rojak.
2: Termasuk cendol lah.
1: Ui, sedapnya tu. Ini macam tiga benda yang wajib disajikan ya. Memang seiring sejalan lah, kena ada cendol, ada rojak.
2: Betul.
1: Jadi kita nak bercerita apa pasal cendol ni. Difahamkan Abang Man ada menu lebih kurang 40 jenis cendol ya. Termasuk cendol special yang sering jadi pilihan pelanggan. Jadi 40 jenis cendol macam mana tu?
2: Cendol kami macam-macam cendol kami buat. Sebab dia cendol klasik, special, berpulut, ni cendol jagung, cincau, semua ada lah. Banyak kacang merah, papai, durian. Durian Belanda pun ada.
1: Oh, ada juga. Walaupun susah nak dapat stok durian Belanda tu?
2: InsyaAllah di pasar sini banyak, pasar borong, pasar itu banyak. InsyaAllah.
1: Itulah dia kan, 40 jenis resepi ya. Cendol sahaja, macam-macam flavor yang ada. Dan satu kelainan sebagai strategi perniagaan yang menarik jugalah untuk membantu orang ramai macam tadi kan. Diletakkan harga RM5. Jadi apakah agaknya perancangan Abang Man di masa-masa akan datang ya, agar Man Cendol Kajang terus dikenali, permintaannya tinggi?
2: Alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya memang niat saya memang ada lah. Ikutkan pada barang-barang lah naik. Kami ada lah untung. Jadi biar kami tahan buat sementara RM5 lah.
1: Itulah dia kan, sebab selalunya kalau harganya, keenakan makanannya kan, orang akan datang berkali-kali dan sebagainya kan. Sebab sekarang ni rata-rata ada yang nak menaikkan harga barang kan. Kadang-kadang pelanggan tetap pun macam risau juga ni. Abang Man Cendol ni nak naikkan harga ke macam mana, sebab mereka ni pelanggan tetap katanya kan.
2: Betul.
1: Selalunya kalau orang
2: banyak ni macam surau, sekolah, memang kami bagi harga tu.
1: Alhamdulillah, semoga murah rezeki Abang Man ya. Dan khas untuk pendengar Biz On Air Nasional FM, mungkin Abang Man nak wawarkan lagi untuk orang ramai datang cuba sendiri cendol special Abang Man dekat media sosial ke, dekat ataupun nak hubungi macam mana tu kalau nak dapatkan perkhidmatan untuk Abang Man cendol ni.
2: Jadi saya pun syuruh pada orang-orang ramai, pada saya memang menyaji cendol memang dah lama, boleh katakan majoriti di ulangat semua kenal saya Man Cendol. Jadi dia insyaAllah kalau apa saya jemput dia datang lah semua cuba rasa cendol Man Cendol Kajang. Itulah rojak, cendol semua kami ada buat semualah dekat Entian Kajang, Jalan Entian Kajang.
1: Sebab peniaga ni pun dah lama kan, cuba sekali nak berkali-kali, kalau tak perkena tu rindu rasanya ya.
2: Betul.
1: Ibarat macam orang bercinta, gila bayang lah.
2: Gila bayang.
1: Terima kasih Abang Man, semoga terus sukses ya.
2: Ya, yeah, terima kasih, terima kasih.
1: Ah, okay. Kita jumpa lagi. Itu dia tadi, kan? Abdul Rahman Mohaidin ataupun lebih dikenali dengan panggilan Abang Man, ya, mengusahakan Man Cendol Kajang. Istimewa cendolnya. Jadi, laman sosial dah diberikan tadi. Anda boleh singgah, boleh tengok. Datang sendiri ke Kajang, boleh cuba Man Cendol Kajang, ya. Kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

Kembali bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Halo, selamat petang untuk anda. Sedikit perkongsian info semasa dari portal berita RTM ya. Malaysia perlu mempergiat usaha membangunkan ekosistem tenaga yang bersih, pintar, saling berhubung dan berdaya tahan bagi memenuhi keperluan masa depan menerusi pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. RMK 13 menuntut keseimbangan keutamaan strategik termasuk keterjaminan tenaga jangka panjang dan pengukuhan ketahanan sistem tenaga negara. Pemodenan grid yang menyeluruh juga perlu bagi membolehkan integrasi tenaga boleh diperbaharui berskala besar dan juga pembangunan penyimpanan bateri. Dan menurut Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah, RMK 13 menuntut negara kita mengekalkan keseimbangan dan usaha ini merangkumi pengukuhan pemodenan grid yang menyeluruh, membolehkan integrasi tenaga boleh diperbaharui berskala besar dan juga membangunkan keupayaan penyimpanan tenaga bateri. Seterusnya, adaptasi teknologi automasi dan juga kecerdasan buatan AI menjadi teras strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara ini. Menurut Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris, langkah strategi tersebut bertujuan untuk memperkasa keupayaan pemantauan dan juga pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara. Antara teknologi yang diguna pakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turkiye, ANCA, yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. Demikian tadi info yang telah pun diambil dari portal berita RTM. Selepas ini jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti drama Dalam Kereta. Kisah apa pula kali ini, dengarkan selepas ini.

0: Dan kini sama-sama kita ikuti drama dalam kereta dengan tajuknya Destinasi Khuatir, ya. Sama-sama kita dengar. Drama dalam kereta.
1: Hujan makin lebat, Ella. Jalan rumah kau ni gelap. Macam masa depan kita. Suram. Tak nampak hal tuju.
2: Bawa je lah pelan-pelan. Bukan ada orang tunggu kita kat rumah pun. Balik-balik, tengok dinding, makan seorang. Kalau aku mati kat rumah minggu ni, minggu depan baru orang tahu kot bila mayat dah berbau.
1: Alah, kau ni janganlah cakap sadis sangat. Tapi betul kan, umur dah 32. Tadi kat kenduri sepupu aku, makcik-pakcik pandang kita macam barang reject. Barang clearance stock, tak laku. Duduk rak paling bawah, berhabuk.
2: Tadi, makcik timbas lama je tanya aku. Korang berdua ni memilih sangat ke? Umur dah lebih 30. Kilang pun dah nak tutup. Jangan jual mahal sangat. Nanti kekal jadi anak tu. Sakit dada aku dengar, weh. Tuhan yang tahu.
1: Ish, kilang nak tutup? Diorang ni ingat kita tak teringin ke nak ada suami? Nak ada anak? Nak pergi honeymoon? Aku ni, setiap kali lalu depan kedai baju bayi tu, sayur je hati. Aku takut tak sempat nak rasa semua tu.
2: Itulah kan. Minggu lepas, mak aku menangis. Dia kata dia malu dengan jiran-jiran sebab anak dara dia tak laku. Dia nak kenakan aku dengan duda anak tiga. Tapinya umur 50 tahun. Dia ingat aku ni terdesak sangat sampai nak kena tadah nasib jadi mak ekspres. Hujung-hujung macam ni orang nilai hidup kita kan.
1: Itulah tu. 3 tahun lepas, tunang aku lari kahwin dengan budak umur 22. Alasan dia sebab aku ni terlampau berdikari. Hina sangat ke lah perempuan pandai cari duit sendiri. Sekarang aku rasa macam ada sumpah. Kenapa susah sangat nak jumpa lelaki ikhlas? Kita ni macam sisa tinggal tepi jalan, tak ada nilai.
2: Itulah. Kalau ada pun sekarang ni, lelaki orang je yang nak kat kita ni. Iyu, minta jauh, okey?
1: Kenapa pula enjin ni? Alah, janganlah buat hal kat sini. Masa-masa macam ni lah pula.
2: Ana, kenapa mati ni? Kat luar ni hutan kot. Kiri kanan tak ada rumah orang. Tak ada lampu ni. Aduh.
1: Tak boleh hidup ni. Minyak ada lagi. Masa tengah meratapi nasib lah dia nak buat hal kereta ni.
2: Cuba kau tengok telefon kau. Ada lain tak? Telefon aku ni no service langsung ni.
1: Sama lah, tak ada isyarat langsung ni. Jap. Aku rasa aku kena keluar cek kat depan.
2: Jangan, Hana. Bahaya. Gelap gelita kat luar tu. Kejap, Hana. Kejap. Cuba kau tengok cermin pandang belakang sekarang.
1: Kenapa? Ada apa, Ella?
2: Ada lembaga hitam besar berdiri kat belakang kereta kita. Dia pegang payung hitam. Dia tengah berjalan laju kat pintu kau tu, Hana. Kunci, cepat.

0: Semoga tiba bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Dah dengar tadi drama dalam kereta? Kesudahannya esok perlu anda dengar ya, drama dalam kereta. Dan anda boleh meneka, ada pilihan yang kami letakkan di muka buku. Dan sekarang ni sama-sama kita ikuti rancangan Raudah dengan tajuknya Baiti Jannati. Bahagian pertama disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Haji Badli Shah Alauddin, diterbitkan oleh Wahidah Muhammad Yaakob. Sama-sama kita dengarkan.
1: Raudah. Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia, dia macam mana kat rumah orangnya. Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kau main ramah tegur sana apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun, ataupun 2,000 kes satu bulan, ataupun 70 kes satu hari, atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, tren perceraian itu makin menakutkan. Sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes. Cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul lah. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana pun kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes. Suami mengajar di Kuantan. Isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang. Minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan. Dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gugur talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni.
2: Ada satu kes,
1: kes di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, bawa-bawa. Suami panah baran. Something, awak turun pada tangga, gugur tak nak satu. Ah, sudah. Takkan nak tidur atas tangga? Telepon ke ustaz, macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam mana ayat? Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Haa. Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain. Supaya dia tak turun pakai tangga. Turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik. Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya, seorang isteri, dia nak minta cerai dengan suami. Dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia. Dalam keadaan suami tak ada kesalahan. Tak ada masalah pengabaian tanggungjawab. Tak ada. Zahir batin semua cukup. Apa masalah? So dia boleh cerai. Tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah. Berapa you mau minta khuluq tebus talak? Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah. Apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, dua-dua bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyur. Kejar dek Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jom gila, tangkap kan je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, melampau-lampau, reunion, main tarik tali ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu. Jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga. Ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow,
2: Lawa pula dia ni.
1: Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, terus bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil. Takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah. Benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan lelaki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang lelaki-lelaki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun, seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki-lelaki itu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan, 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki-lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki-lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami. Orang Melayu biasa kahwin dua, dia takkan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa. 10 kes, 8 ni, nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia, kalau nak poligami, memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Apa nak jadi, jadilah. Dia kata, benda dah... Masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
3: Allahumma

Teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang. Kami ucapkan kepada semua pendengar-pendengar ya. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama-sama dengan kami. Begitu juga dengan rakan-rakan kami di aplikasi TikTok pada petang ini. Begitu ramai sekali teman-teman ya. Jadi kepada anda yang masih lagi memandu dari kampung halaman kan, menuju pulang ke kediaman anda berikutan, mungkin esok lusa ramai kembali semula bertugas. Anak-anak kita pun akan kembali bersekolah tak lama sahaja lagi ya. Dengan itu, PLUS menjangkakan lebih kurang 2.2 juta kenderaan sehari akan menggunakan rangkaian lebuh raya dalam tempoh sepanjang pergerakan pulang ke ibu kota setelah berakhirnya cuti perayaan berganda. InsyaAllah bermula esok hinggalah pada hari Ahad ini. Dan ini melibatkan ya, pergerakan kombinasi trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang setelah tempoh cuti tamat. Ya, cuti Aidiladha dan cuti-cuti yang lainlah. Jadi berhati-hati kepada anda yang memandu pulang ya, dapatkan rehat yang secukupnya dan mungkin anda perlu bertukar-tukar pemandu seandainya anda rasa penat, rasa letih. Sebab saya faham bila kita memandu dalam keadaan jalan agak sesak kan, kita mudah mengantuk, mudah penat. Kalau nak masuk R&R pun kenderaan sangat-sangat banyak ya. Jadi bertabah, semoga selamat hendaknya. Dan terus dengarkan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Perlis menerusi rolling plan pertama RP1 rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan menjadi teras strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategik tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara. Antara teknologi yang juga dipakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turkiye Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dengan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hasim berkata keputusan tersebut dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh sepanjang operasi dijalankan. Menurut beliau, hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat. 4 buah rumah berjaya diselamatkan oleh pasukan bomba dan penyelamat Gua Musang daripada musnah dalam kebakaran di kampung RPT Sungai Terah. Dalam kejadian pukul 12.55 tengah hari itu, sebuah rumah separuh kekal musnah sepenuhnya, manakala sebuah lagi rumah jenis kekal hanya mengalami kerosakan kira-kira 15%. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Azrul Izham Zulkifli, dua penghuni yang berada di dalam rumah berjaya menyelamatkan diri sejurus menyedari kebakaran terbabit. 4 individu dikenakan denda maksimum RM1,000 oleh Mahkamah Session Johor Bahru kerana menjadi kedai akaun kepada sindiket penipuan. Kesemua tertuduh mengaku bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi dan Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat berbasikal kepada anda yang baru saja selesai berbasikal. Aktiviti yang bagus petang-petang ya, mungkin di sebelah pagi ataupun di hujung-hujung minggu. Apatah lagi hari ini merupakan hari basikal sedunia yang diraikan ya. Jadi sama-sama kita amalkan gaya hidup sihat sekaligus mengurangkan pelepasan karbon melalui amalan berbasikal. Cuma jangan berbasikal di jalan raya yang sibuk kerana keselamatan anda perlu juga anda titik beratkan. Terima kasih untuk anda semua dan sebentar lagi masuk waktu solat fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 7.23 minit malam ya. Jadi teruskan setia bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan? Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarak Allah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Sudah tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang keji dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukup mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat boleh bercakap dengan lelaki tau. Manja gila, Allahuakbar. Kadang-kadang ya, tak boleh. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi, kata apa, pada seorang lelaki tu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit. Jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh. Jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang teruslah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah, inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar. Insya Allah, jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita, syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Wallahu a'lam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 1 hingga 5.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya, sedang mereka dalam kelalaian tidak hiraukan persediaan baginya. Maya.

Tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang diturunkan dari Tuhan mereka lepas satu-satu, melainkan mereka memasang telinga mendengarnya sambil mereka mempermain-mainkannya. Lahir.

0: Dengan keadaan hati mereka leka daripada memahami dan mengamalkan maksudnya, dan orang-orang yang zalim itu berbisik-bisik sesama sendiri dengan berkata, "Bukankah Muhammad ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu? Maka patutkah kamu turut hadir mendengar sihir yang dibawanya itu, sedang kamu nampak dan mengetahui karutnya?"
1: Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Bagi menjawab mereka, Nabi Muhammad berkata, "Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan yang dilahirkan atau disembunyikan oleh makhluk-makhluk di langit dan di bumi, dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui."

0: Mereka bukan sahaja mensifatkan Al-Quran itu sihir, bahkan mereka menuduh dengan berkata, Al-Quran itu perkara karut yang dimimpikan oleh Muhammad, bahkan perkara yang diada-adakan olehnya. Bahkan Muhammad sendiri seorang penyair. Kalaulah ia sebenarnya seorang rasul, maka hendaklah ia membawa kepada kita satu mukjizat sebagaimana mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh rasul-rasul yang telah diutus dahulu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Dah, habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
3: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
4: Selamat malam kepada anda semua ya. Dan untuk teman-teman yang ketika ini baru saja selesai menunaikan solat fardu maghrib, alhamdulillah diucapkan. Dan masuk waktu solat fardu isyak pula adalah pada pukul 8.38 minit malam untuk Lembah Kelang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Pengemudi bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa dia.
1: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Selamat malam, kami ucapkan untuk anda sedang melalui internet ke tu. Untuk orang dewasa tak apa ya, tetapi kita perlu ingat hanya individu yang berusia 16 tahun ke atas sahaja yang boleh mendaftar akaun media sosial. Dan arahan ini telah pun dikuatkuasakan dan menurut ONSA ya, mereka hanya membenarkan individu 16 tahun ke atas sahaja mendaftar akaun baharu media sosial bermula 1 Jun baru-baru ini bagi mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat ya untuk kanak-kanak di Malaysia. Dan sebarang pendaftaran akaun baharu media sosial wajib mengemukakan sekali dokumen pengenalan rasmi untuk pengesahan usia, pengesahan umur ya. Contohnya seperti MyCard, pasport, termasuklah My Digital ID. Dan pengesahan ini sebenarnya meliputi platform seperti Facebook, Instagram, TikTok dan termasuklah di YouTube ya. Jadi sama-sama kita cakna dan ambil maklum tentang pengumuman baharu ini. Ini bagi mengelakkan juga ya susulan eksploitasi dalam talian yang melibatkan ugutan, manipulasi emosi dan juga penyebaran berulang bahan penderaan. Kerana kesan emosi terhadap mangsa juga amat parah jika dibiarkan berlarutan berterusan ya, tanpa pengawasan daripada orang dewasa termasuklah penjaga ataupun ibu ayah. Baik, rakan tugas AJ, Mama AJ akan kembali temani anda 8 malam nanti. Dengan itu berakhirlah tugas saya untuk hari ini. InsyaAllah di lain San, kita akan jumpa lagi esok dalam Geng Kakak Petang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
3: Nasional Malam kembali lagi bersama dengan saya AJ pada waktu ini. Terima kasih kepada rakan setugas Lin Zainul yang telah menemani anda, dan kini giliran AJ pula untuk terus bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan jangan lupa janji temu kita pada pukul 9.15 minit malam nanti dalam Counter Artis. Kita bersama dengan Bagio. Apakah perkongsian yang ingin dikongsikan bersama dengan kita? Terus setia bersama dengan kami semestinya di National FM Sentia.

0: Formasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita rtm.gov.my. Taekwondo Maya guna teknologi VR dipertandingkan di Sukan Asia 2026. Temasya Sukan Asia di Jepun tahun ini bakal menyaksikan revolusi digital dalam arena mempertahankan diri selepas pihak penganjur secara rasmi meluluskan kemasukan acara Taekwondo Maya, iaitu Virtual Taekwondo yang menggunakan teknologi reality maya, iaitu VR. Taekwondo Maya adalah sukan tanpa sentuhan fizikal. Atlet pakai alatan khas dan melepaskan tendangan kepada lawan digital. Pengenalan Taekwondo Maya diiktiraf World Taekwondo dengan penggunaan penjejakan gerakan meningkatkan jumlah sukan ke 43. Sukan yang baharu lain termasuk paddle dan tagball, manakala acara e-sukan disenaraikan semula selepas impak besar di Hangzhou. Seterusnya, kerjasama strategik percepat peralihan tenaga berskala besar. Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti, pemaju serta institusi kewangan penting untuk membuka peluang baharu dan mempercepat peralihan tenaga skala besar. Penekanan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 memperkuat komitmen Malaysia mempercepat peralihan tenaga ke arah masa depan tenaga lebih mampan. Setiap fasa pembangunan dari bekalan elektrik luar bandar hingga transformasi digital penting untuk kesinambungan dan pertumbuhan mampan. Malaysia kini memiliki kapasiti tenaga boleh baharu terpasang melebihi 13.3 gigawatt dengan tenaga solar berkembang pesat. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritian!

0: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 3 Jun 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 7.44. Wilayah Persekutuan Labuan 7.46 dan Kuching Sarawak 8.1 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.38 minit malam. Kuala Terengganu, Terengganu 8.34, Kuantan Pahang 8.37, Kota Baru Kelantan 8.35, Johor Baru Johor 8.26, Bandaraya Melaka, Melaka 8.33, Seremban Negeri Sembilan 8.35, Shah Alam Selangor 8.38, Ipoh Perak 8.42, Georgetown Pulau Pinang 8.46, Alok Setak Kedah 8.47 dan Kangar Perlis 8.48 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah. Sedap sangat kita dengar kan? Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarak Allah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Sudah tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang keji dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuk mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat bercakap dengan lelaki tau. Manja gila. Allahuakbar. Kadang-kadang tak boleh. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi, kata apa, pada seorang lelaki itu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki itu sudah ada rasa sakit. Jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah. Taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh, jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. balik kerja perut lapar, dah kenyang teruslah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya. Ya? Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah, ya? Inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata, boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar. Ya? Masya Allah. Jom, muslimat-muslimat semua. Jom, wanita-wanita yang salihah. Kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Mana, apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita. Syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semuanya dalam keadaan yang terbaik. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan hari ini Abang Bat nak tanya satu soalan. Nampak mudah, dengar pun senang, tapi ramai orang gelabah bila nak jawab. Okey, anda rasa anda kenal tak diri anda? Atau anda cuma biasa dengan diri anda? Ini yang menarik. Dalam satu kajian yang dibincangkan oleh Harvard Business Review, walaupun 95% orang rasa mereka sedar dan kenal diri mereka, hanya sekitar 10 hingga 15% yang benar-benar sedar dan kenal diri mereka. Maknanya, ramai antara kita hidup dengan versi diri yang kita sangka betul tapi belum tentu tepat. Jadi hari ini Abang Bat nak bagi 3 soalan untuk kita kenal diri pada tahap yang lebih matang. Kata kuncinya adalah cermin, corak dan sumbangan. Apakah maksudnya? Yang pertama, cermin. Soalannya adalah, tanya pada diri anda, dalam hidup ini, apa nilai paling penting yang saya tak sanggup gadai walaupun tiada siapa yang nampak? Nilai ini kompas. Kalau kompas kita rosak, kita laju macam mana pun tetap boleh sesat, kan? Contoh, kalau nilai diri kita adalah amanah, maka kita akan jaga janji walaupun kecil. Kalau nilai kita ini tenang, kita akan pilih cara bercakap yang tidak melukakan. Betul? Baik, contohlah, ramai orang kata dia kenal diri dia sebab tengok kad pengenalan dia. Itu bukan kenal diri, itu cuma kenal number. Betul? Jadi soalan yang pertama ini penting untuk anda. Baik, yang kedua adalah corak. Tanya diri kita, bila saya tertekan, corak saya macam mana? Saya diam, saya marah, saya mengelak, atau saya salahkan orang lain? Ini menarik. Ini soalan berani sebenarnya. Sebab kita kena mengakui kelemahan kita, tapi di sinilah titik tolak perubahan untuk kita. Kajian tentang refleksi diri ini menunjukkan refleksi yang sihat boleh membantu membina daya tahan dan menghasilkan kefahaman yang lebih baik ketika berdepan dengan tekanan. Contoh mudah, kalau anda perasan corak anda ialah suka menangguh bila anda takut gagal, maka ubatnya bukan marah pada diri sendiri. Ubatnya ialah pecahkan kerja kepada tugasan yang kecil-kecil dan anda mula sekarang. Dah Abang Bat dah pernah share dalam siri yang lepas. Ingat lagi tak? Teknik pecahkan tugas kepada yang kecil-kecil. So, ini akan membantu. Dan yang ketiga, soalan yang ketiga, kata kuncinya adalah sumbangan. Tanya pada diri anda, kalau setahun dari sekarang, orang paling rapat dengan saya bercakap tentang saya, mereka akan cakap saya ni orang yang macam mana? Soalan ni bukan untuk rasa bersalah. Soalan ni untuk kita membina arah. Kalau anda nak mereka ingat anda sebagai orang yang menenangkan, maka mulakanlah dengan satu tabiat. Contohnya, bila orang rumah bercakap, letak telefon, pandang dia dan dengar sampai habis. Itu contoh. Analogi ni macam account bank, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak boleh keluarkan duit kalau kita tak pernah menyimpan. Betul? Sama juga, hubungan pun sama. Kita tidak boleh menuntut dihargai kalau kita tidak pernah memberi rasa dihargai, kan? Baiklah, itulah dia 3 soalan untuk kenal diri. Yang pertama, cermin. Nilai, apa yang anda pertahankan. Yang kedua, corak. Bagaimana anda bertindak bila tertekan. Yang ketiga, sumbangan. Bagaimana anda mahu dikenang oleh orang terdekat. Saranan Abang Bat hari ini adalah, ambil 2 minit sekejap, jawab 3 soalan ni dalam telefon ke, dalam buku nota ke, jangan fikir panjang sangat, tapi yang penting jujur. Moga-moga insyaAllah bila kita kenal diri kita dengan betul, potensi diri boleh pergi ke tahap yang lebih tinggi. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Nasional FM.
1: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Kaunter Artis.
2: Setiap Rabu 9.15 minit malam hanya di Nasional FM.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkukuh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi haiwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitra strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan oleh TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah nak untuk memastikan kita relevan, kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ini. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya? Sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bahawa umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini dalam Counter Artist. Setiap Rabu 9.15 minit malam kita akan bersama dengan penyampai dan juga artis yang akan menemani kita pada waktu ini. Dan bersama dengan AJ, tak lain tak bukan seorang artis ataupun seorang penyanyi yang tidak asing lagi lah dalam industri muzik tanah air kita. Malam ni beliau hadir dengan karya yang terbaru yang pastinya menyentuh hati para pendengar. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Abang Bagio.
2: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya bang?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, nampak sihat, alhamdulillah. Yeah. Cantik rambut bang.
2: Ah, itulah. Ini selalu yang orang puji, jadi saya kena ucap syukur dan alhamdulillah walaupun dah putih.
1: Jadi terima kasih bang sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada malam ini dan ditemani oleh anaknya Sufi.
2: Ya.
1: Oh, terima kasih pun, Sufi.
2: Dia pun ramai yang terkejut. Nama Sufi, siapa dulu keluar? Dia ke lagu?
1: Lagu tu. Mana keluar dulu, lagu ke Sufi?
2: Lagu dulu.
1: Jadi bersama dengan saya pada waktu ini dalam Counter Artist Abang Bagio, yang mana anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati ataupun di TikTok Nasional FM. Jika anda ada soalan nak dikemukakan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, jangan malu, jangan segan, boleh je insyaAllah Abang Bagio akan menjawab ya Abang. Abang,
2: ya, boleh? Saya akan jawab.
1: Jadi kita dah tanya tadi sihat ke tidak, Abang Bagio sihat ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Berdua je hari ini datang ya.
2: Ya, betul.
1: Jadi kalau diikutkan, sudah lama agaknya Abang Bagio tak datang ke Konti Nasional FM untuk temu bual. Jadi apa perasaan Abang Bagio sendiri bila datang ke Kaunter Nasional FM?
2: Oh, kalau nak dibandingkan pada tahun 1991, dah lama sekarang dah 2026.
1: Kan? Lama sangat.
2: 1991, 2026 kan. Jadi masih maintain besar ruangnya National FM ni, tetapi dia punya
1: wallpaper.
2: Wallpaper dia mendatangkan keterujaan yang sangat, orang rasa macam dalam laut.
1: Baik, faham. Jadi untuk perkembangan terkini lah, selain daripada menyanyi, apa yang Abang Bagio sedang lakukan? Tahun 2026 lagi.
2: Untuk 2026 ni sebenarnya saya lebih kepada sebenarnya nyanyian lah. Kerana saya tak buat perniagaan apa langsung.
1: Baik.
2: Perniagaan saya ialah menjual menyanyi diri saya. Dari segi penggunaan bakat yang ada.
1: Ya. Yeah.
2: Yang Allah Ta'ala, Allah SWT pinjamkan.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi kudrat tu ada. Ilham tu Allah Ta'ala izinkan bagi untuk kita buat sesuatu karya tu terus berkarya. Jadi itu sebab saya dengan izinnya panjang umur, ada jodoh, jumpa dengan AJ dan sampai balik dekat National FM.
1: Yang
2: sentiasa di hati.
1: Yeah. Jadi tadi kita dah dengar Ladu Ni Cinta. Lagu tu kalau diikutkan tadi Abang Bagio cakap pada tahun 2019, tapi dilancarkan
2: pada 2020. Dia siap 2019 ujung tahun. Jadi kita rilis pada 2020. Jadi bila kita rilis,
1: ada kisahnya kan?
2: Ada kisahnya. Oh. Dalam perjalanan kita rilis pada awal Januari tu, dalam tempoh 3 bulan tu kita jalankan promosi, dan alhamdulillah di media sosial, di medsos, di YouTube khususnya, menghampiri 500,000 yang mendengar lagu tersebut.
1: Baik.
2: Dan tetapi kita diserang oleh COVID. Pada tahun tu kita diserang untuk PKP kan. Tak boleh nak ke mana-mana.
1: Tak boleh nak mempromosikan lagu tersebut.
2: Terhentinya dari situ. Untuk Ladu Ni Cinta, lagu ciptaan Joe Slash, lirik oleh S. Amir Syahab. Dan nyanyian saya secara solo atas orang kata terus membrandingkan Bagio itu supaya sentiasa relevan dalam industri muzik tanah air melalui karya.
1: Sekat relevannya sampai sekarang masih lagi kekal kan Abang Bagio, alhamdulillah.
2: Saya tak boleh nak kata atas apa yang saya kata saya ni relevan, tetapi lebihnya kepada peminat yang menjadi cermin untuk saya. Diorang yang menilai kan. Jadi selalunya dia kata Bagio tak, selalunya saya jumpa peminat-peminat ni, Bagio tak pernah berhenti.

0: dalam industri muzik tanah air.
1: Yeah.
0: Sebab dia sentiasa ada je, yeah, benda
1: betul
0: dia buat. Itu je lah dia komen
1: saya kan. Saya rasa bang, daripada saya kecil, maaf ya bang, nak nampak perbezaan umur tu kan. Daripada saya kecil, daripada iklan kat TV tu, sampailah sekarang. Sampailah sekarang, abang masih lagi kekal, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan sihat walafiat memang.
0: Yang penting sihat walafiat.
1: Ya, yeah, betul. Jadi setiap artis pasti melalui fasa dalam perjalanan seni mereka kan. Ada masa sibuk dengan rakaman, persembahan dan juga projek-projek baru yang tidak diketahui ramai. Jadi apakah projek yang sedang ataupun yang bakal abang bagi usahakan dalam tahun ni?
0: Dalam projek-projeknya, kalau bercerita tentang bisnes, saya sebenarnya banyak je bisnes yang saya cuba buat. Daripada segi pelbagai jenis perniagaan, daripada seginya pernah menjual durian. Dalam kategori durian-durian high end orang cakap. Pada musim-musim PKP dulu kan. Sebab orang tak ke mana, jadi saya saya bukan mencari pengalaman, tapi kita buat benda tu is a survival. Untuk ketika itu kan, untuk kita struggle dalam keadaan apa pun tak boleh buat.
1: Betul.
0: Jadi saya pernah melalui akan pahit getir, pahit maungnya macam mana meniaga di tepi jalan ni. Dalam keadaan kemah terangkat sampai dua kaki ditiup angin.
1: Oh, subhanallah. Ya, pernah.
0: Ya, pernah berpanas terik di dalam keadaan cuaca yang panas kan. Start niaga daripada 12 tengah hari sampai ke petang. Tapi yang paling panasnya ialah bila nak masuk waktu jam 5 membawa ke pukul 7 petang tu.
1: Kira apa tu bang?
0: Panas.
1: Panasnya.
0: Dia punya tahap perubahan cuaca dia punya panas tu memang tak boleh nak bincang lah.
1: kan?
0: Jadi saya melalui kan. Jadi bila saya tengok pelbagai perniagaan, setelah meniaga buka bistro, restoran, banyak lah. Tetapi banyaknya dia ada yang berjaya, ada yang gagal. Yalah. Jadi itu adalah pembelajaran kan. Jadi sekarang ni saya nak meniaga saya je.
1: Meniaga diri ya.
0: Meniaga diri je kan.
1: Okay. Sebut pasal meniaga diri dalam industri muzik ni kan, abang Bagio, apa pendapat abang dalam melihat perkembangan industri muzik sekarang yang semakin dipengaruhi oleh platform digital? Kalau diikutkan, video klip abang pun menggunakan apa, AI kan?
0: AI kan, dipanggil apa kalau definition dia?
1: Intelligent.
0: Again. Jadi saya sebenarnya macam ni. Kalau nak dibandingkan zaman 1991, daripada segi bagaimana rakaman itu dijalankan dan sehinggalah ke hari ini, banyak beza dia lah. Lebih mudah. Kalau dulu kita nak menyanyi tu, kita kena buktikan kemampuan nyanyian kita tu secara struggle dia, secara manual. Kita tak ada apa-apa teknologi seperti auto-tune dan sebagainya kan, yang boleh memudahkan kepada penyanyi-penyanyi itu untuk menyelesaikan tanggungjawab dia bila dia merakamkan suara. Jadi bila saya dapat buat kerja dalam keadaan era yang sekarang ni,
1: berbeza.
0: Bila sound engineer kata, okey bang, siap bang, abang dah okey bang. Apa yang okey? Kan? Jadi kepayahan itu tak serupa macam yang dulu.
1: Zaman dulu.
0: Tapi sebenarnya
1: feel dia dah lain ke bang?
0: Dia tetap sama. Dia tetap sama, cuma dia punya teknologi tu memudahkan kerja.
1: AI, artificial intelligence.
0: Satu yang bentuk rakaman, dan satu yang AI yang bersegi untuk
1: video.
0: Apa pilihan anda.
1: Oh.
0: Saya buat dalam bentuk music video kan. Contohnya kalau AI daripada segi idea untuk kita kutip untuk bagaimana jenis lagu yang kita nak hasilkan tu, saya lebih percaya kepada perlu datang hadir daripada isi hati dan pemikiran manusia itu sendiri.
1: Faham. Jadi lain feel dia sebenarnya penyampaiannya. Betul.
0: Ada maunya tak sama kan.
1: Jadi itu antara cabaran bagi abang Bagio lah, dahulu dan kini kan.
0: Beza.
1: Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Kaunter Artis pada waktu ini, sebenarnya hari ini sangat istimewa. Hari ini merupakan ulang tahun abang Bagio. Yang berapa saya tak pasti. Kalau abang Bagio nak kongsi, boleh kongsikan sekarang. Jadi kita sama-sama doakan.
0: Amin.
1: Semoga abang Bagio sihat, sentiasa dapat menghiburkan kita semua dan dimurahkan rezeki.
0: Ya, amin. Sebab saya sebenarnya bila National FM dia buka offer date tu,
1: terpanjang.
0: Kata 3 bulan 6. Ini yang jadi saya ni kan. Jadi saya kata ini kena grab, kena datang. Nak dapatkan vibe tu, rasa keterujaan dia, rasa terima kasih kita kan, untuk National FM dan juga untuk peminat. eksklusif ni.
1: Ya, yeah, sangat.
0: Kena dengan bukan kita atur-atur. Tak ada.
1: Tak disangka, memang, abang. Jadi mungkin ada sedikit ucapan kepada peminat abang yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ini bersempena dengan ulang tahun Abang Bagio yang ke?
0: Ke double five.
1: 55 tahun.
0: Alhamdulillah lah. Kudrat. Yang diizinkan, dibagikan kesihatan yang baik, sihat walafiat kan, dan otak kita masih lagi agresif untuk berkarya. Itu yang saya nak lah.
1: Baik.
0: Yang ni tak tahu yang ke depan kan, tapi kita buat satu-satu.
1: Baik.
0: Kita buat satu persatu, langkah demi langkah.
1: Biar lambat asal selamat.
0: Ya, betul.
1: Kan yang digendong bercucian pula kan.
0: Betul.
1: Nah, sibuk nak kerja yang lain
0: itu.
1: Baik, kita berehat sebentar Abang Bagio dengan lagu ini, Seribu Bayangan. Untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artis, terus setia bersama dengan AJ dan juga Abang Bagio semestinya di National FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dan juga tetamu kita, artis kita pada hari ini, Abang Bagio, yang menyambutnya ulang tahun hari ini ke 55 tahun. Terima kasih kepada semua pendengar yang menonton live TikTok yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Abang Bagio dan berkongsi rezeki bersama dengan kita di live TikTok ni.
2: Betul.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ili, kita ada Zisha juga, Malai Norima, Pak Chu, siapa lagi, Aziz Alone, happy birthday bro.
2: Okay,
1: Ibra Angles, anggota Damansas, anggota Damansutra masih aktif ke Bagio? Itu antara soalan daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok. Masih aktif ke bang?
2: Dia orang dah ada penyanyi baru. Jadi saya mendoakan dia orang aktif lah.
1: Baik.
2: Dengan sesuatu yang baru kan.
1: Ya. Dan sebut pasal sesuatu yang baru ni kan, kita nak bercakap mengenai karya terbaru Bagio yang berjudul Rindu. Betul tak bang?
2: Rindu.
1: Tajuknya dah cukup dah membuatkan ramai pendengar macam tersenyum ke, tersipu ataupun termenung. Sebab perkataan rindu ni sangat sinonim dengan semua orang. Semua orang ada perasaan rindu kan bang?
2: Betul.
1: Jadi bagaimana tercetusnya idea dalam menghasilkan lagu Rindu ni bang?
2: Okay, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pencipta melodi lagu ni, Joe Slash. Dan liriknya saya yang tulis. Dan tim kita yang menghasilkan lagu ni adalah kalau main drumnya, Ujang Exist. Gitarnya Adi Cradle. Dan juga bassnya Robot. Dan kita bekerja secara satu tim. Dan Adi Sixth Sense adalah merupakan penerbit dan juga dibantu oleh Joe Slash untuk kita menghasilkan lagu Rindu
1: lagu
2: ni.
1: Lagu tersebut.
2: Jadi tapi, bukan saya seorang lah.
1: Ramailah.
2: Ramai.
1: Yang tulang belakang untuk menjayakan lagu Rindu ni. Tapi kalau untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artis ataupun yang sedang menonton live TikTok dan juga Facebook, sebenarnya saya dah dengar dah lagu ni. Lagu ni agak berbeza sikit berbanding lagu Abang Bagio yang lain tau. Kalau diikutkan sebelum ni, ballad. Tapi kita nak cuba sesuatu yang baru.
2: Ya, betul.
1: Kenapa tu bang?
2: Sebab saya perlu reset.
1: Reset
2: supaya saya kena terima hakikat untuk kita kata nak lawan lagu-lagu yang dah jadi evergreen. Seperti Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Sufi, Asyik, Seribu Bayangan, Sesat Dalam Rindu dan banyak lagu-lagu lain lagi yang premium dalam album-album dengan Damansutra yang pernah saya nyanyikan. Dan juga dengan lagu-lagu yang pernah saya hasilkan daripada pencipta Umpama Mimpi Dalam Mimpi sendiri. Masih lagi belum boleh lawan untuk konsep kira rock ballad ni, rock balada ni, untuk lagu yang ada tu tak boleh nak challenge lah. Jadi saya perlu reset sesuatu yang untuk
1: baru
2: dengan konsep muzik yang lebih mirip kepada Latin sikit. Dan muzik dia ada vibe baru yang sesuai untuk didengari oleh pendengar-pendengar usia 17 tahun untuk tahun 2026 ni kan. Jadi saya cubalah untuk supaya menampakkan kematangan dalam nyanyian.
1: Kematangan abang sendiri dalam industri muzik ni juga.
2: Ya, betul. Jadi saya perlu, saya tak boleh alpa, rasa selesa dengan apa yang dah memang dah boleh berjalan sendiri dah lagu-lagu tu kan. Jadi saya kena buat sesuatu untuk agak macam sedikit kena usaha lebih sikit. Tetapi saya percaya kalau kita dapat menghasilkan sesuatu melodi yang bagus, lirik yang kreatif, saya percaya lambat laun peminat akan menerima.
1: Tetapi walaupun agak berlainan berbanding sebelum.
2: Walaupun dia agak berlainan, tetapi bila dalam keadaan kreativiti ni melibatkan bukan hanya dengan lagu sebagai finished product daripada penampilan sesebuah music video yang kita hasilkan. Jadi saya ucap terima kasih kepada Influencer Asia yang percaya dengan saya untuk dia buat sesuatu yang nampak berlain. Daripada selama ni kalau kita buat music video nak kena ada nampak lakonan saya. Tapi saya tak apalah, kita buat short story yang simple
1: menggunakan artificial intelligence.
2: Artificial intelligence. Itu yang itu yang sebenarnya
1: yang nak disampaikan. Jadi apa yang cuba sebenarnya nak disampaikan nak menerusi lagu Rindu ni tadi, video klip untuk lagu ni, lirik dia sendiri tu macam mana bang?
2: Saya lebih suka untuk buat sesuatu lirik yang menyebabkan orang yang mendengar tu berfikir. Otak kiri dan kanan dia function selalu. Kan? Jadi sebab saya banyak peminat-peminat yang daripada yang mana saya nyanyi selama ni bersama dengan Damansutra sebelum ni, begitu juga dengan lagu-lagu yang saya hasil sebelum ni secara solo, banyak yang diorang suka kata bila jumpa saya, bang, lagu yang abang buat selalu buat kita boleh fikir sikit, abang. Oh. Tak ada macam mudah untuk disuapkan begitu saja kan. Jadi saya kena perlu maintain dengan konsep macam tersebut. Tu yeah. Melalui penulisan lirik tu.
1: Dan yeah. kalau diikutkan lirik tu pun lah abang buat sendiri, ya, bang?
2: Ya, yeah, lirik tu saya buat sendiri. Yeah.
1: Adakah lirik lagu ni sebenarnya mempunyai kisah ataupun pengalaman peribadi abang sendiri ke macam mana? Yang menjadi inspirasi lah kiranya.
2: Dia sebenarnya kerinduan ni untuk semua orang, semua reti rindu kan. Tak adalah manusia normal yang tak reti rindu. Yeah. kan?
1: Tak normal lah semua normal orang tu.
2: Kan? Jadi untuk saya menjentik aku kata pemikiran orang yang mendengar tu, saya buatlah sesuatu lirik tu yang lebih kepada double meaning lah. Jadi baik. saya create untuk storyboard untuk melalui music videonya lain daripada apa yang orang nak fikir tu. Daripada lirik tu secara direct dia adalah lain penceritaan dia.
1: Kerana memang memikirlah memikir bila dengar lagu kan, ni. Jadi ketika merakam lagu ni kan, mesti ada sesuatu yang menyentuh emosi Abang Bagio sendiri kan. Tajuk pun dah rindu kan, Abang kan. Sebab rindu ni merupakan satu perasaan yang cukup dekat lah dalam kehidupan kita manusia kan. Rindu kepada keluarga, sahabat, pasangan. Ada juga yang kita merindui orang yang telah pergi bersama kan.
2: Jadi kerinduan tu dia satu persepsi yang luas kan. Kalau misal kata kita rindu dengan sesuatu yang lama dah kita tak nampak, mungkin kampung halaman, mungkin binatang peliharaan kita, tetapi yang paling penting, paling direct sebenarnya ialah kerinduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada bibit-bibit lirik tu, ada yang kalau ditengok, dilihat kepentingannya sebagai manusia untuk kita meraihkan sepertiga malam kita.
1: Oh, kira mana lagu ni ada ketuhanan lah sedikit.
2: Ya, ada.
1: Oh, Masya Allah.
2: Saya bagi sikit lah. Ada di tang mana lirik tu kena yang cari, menyentuh akan sepertiga malam tu. Yang patut untuk kita raihkan tu. Satu pertiga malam kan. Ada dekat situ.
1: Baik. Mungkin abang boleh kongsikan ataupun belanja kepada pendengar sedikit lah. Daripada lagu Rindu tersebut.
2: Rinduku.

0: Bahkan hanya angin yang menyebut namamu perlahan.
1: Oh, tengah segindu terus. Jadi untuk anda yang sedang menonton live at TikTok dan juga Facebook pada waktu ini, jadi kita sama-sama dengarkan lagu Rindu, sentuhan lirik daripada Abang Bagio. Terus bersama dengan kami semestinya di Counter Artist.

0: Kembali bersama Counter Artis di National FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dan juga Abang Bagyu. Rasa nak berdansa dengan lagu ni, Abang. La la li li la la. Betul, Abang?
2: Betul. La la la li la la. Kan, tujuan dia untuk attract budak-budak.
1: Ya, betul tu. Kita sendiri yang tak budak sangat ni pun bila dengar melodi ni rasa nak berdansa. Saya rasa kalau untuk menarik minat orang mendengarkan lagu ni, rasa Abang Bagyu kena buat video Abang Bagyu menari lagu ni baru dapat kelainan.
2: Nanti saya fikir-fikir kan. Sebab kalau saya menari ni selalu gonjeng.
1: Baik, faham, tak apa, Sufi boleh ajar nanti, insyaAllah. Jadi Bang, bila sebut pasal rindu ni kan, yelah, mesti ada insan yang Abang Bagyu sendiri rindu ketika, yelah, bila kita sibuk kan bekerja ataupun bila kita duduk seorang diri. Kadang-kadang bila waktu malam-malam macam ni kan, duduk kat rumah seorang, tiba-tiba ada perasaan rindu tu. Siapa sebenarnya yang Abang rindukan? Ni macam agak sensitif sikit lah. Boleh ke?
2: Boleh. Saya selalu yang kita rindukan ialah tentulah mak bapak kita kan. Sebab saya melalui kehidupan sebagai anak yatim piatu ni pada usia saya darjah 4 dan juga darjah 5. Darjah 4 saya kehilangan bapa saya, darjah 5 saya kehilangan mak saya setahun selepas itu kan. Jadi saya pernah, kebetulan ya, saya tak pernah ya belajar untuk meraihkan hari ulang tahun kelahiran daripada zaman saya remaja kanak-kanak, tak pernah. Saya tak pernah. Selalunya saya akan merasai akan, wah, ini hari birthday aku eh.
1: Macam tu je
2: sebab saya duduk dengan abang saya. Jadi kita tak ada, memang ada, tak ada langsung satu orang kata budaya untuk meraihkan
1: ulang tahun
2: ni. Cuma wish tu mungkin ada. Jadi kau ni tapi tak ada terlalu serius untuk kan? Ada kek, ada apa. Jadi faham-faham sendiri je lah. Jadi saya rasa kerinduan itu mungkin kekurangan untuk saya membesar secara total bersama dengan ibu bapa. Abang-abang saya merasalah kan, sebab dia, saya yang bongsu kan. Jadi itu kerinduan yang sangat-sangat, yang sampai hari ini saya akan cuba untuk educate anak-anak saya. Kalau misal kata tiba hari raya, tiba hari jadi
1: ulang tahun pulang, masing-masing,
2: ulang tahun masing-masing, saya akan cubalah untuk sekurang-kurangnya kita pergi makan ke, kita apa ke dengan wife semua kan.
1: Baik, faham.
2: Jadi benda tu saya tak nak terjadi untuk diorang lah.
1: Baik. Sebab abang dah mengalami.
2: Saya dah mengalaminya, bagaimana artinya kehidupan sebagai anak yatim piatu tu. Baik. Daripada kecil. Jadi untung lah, mana yang masih ada lagi ibu dalam usia dah banyak. Tapi ada mak bapak lagi. Korang jagalah mak bapak korang. Contoh dia sekarang, kalau misal kata saya ada mentua, jadi tak ada orang nak jaga, jadi saya bagi isteri saya untuk keizinan untuk dia menjaga mak dia kan. Jadi itu adalah antaranya yang saya tak nak rasa macam nanti macam kita terabai daripada segi tanggungjawab tu. Bukan semestinya kita melakukan, tapi kita kena bagi ruang. Dan juga yang paling penting, ruang tu, ruang tu takkan ada lagi dah, tak boleh reverse. Sebab bukan senang untuk kita, untuk sacrifice sesuatu yang kata melibatkan masa ni, dengan kerja, tanggungjawab dan sebagainya kan. Jadi itulah erti kerinduan.
1: Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah dikurniakan. Untuk isterinya siapa nama tu bang?
2: Oh, nama isteri saya simple je, Nelly.
1: Oh, Nelly. Wow.
2: Bukan Nelly Furtado.
1: Terima kasih Abang Bagyu menjadi seorang bapa, suami dan juga menantu yang bertanggungjawab dan juga seorang artis yang sungguh berkarisma bersama dengan kita dan kekal lagi relevan sehingga sekarang. Walaupun muzik lagu rindu ni agak berbeza dengan muzik lagu-lagu yang sebelum ni, tapi kelainan yang ada tu memang sangat sangat menonjolkan lah dan membuat kita tertarik.
2: Saya selalu suka create sesuatu yang lain daripada lain. Mungkin benda tu bermula dengan nama. Kalau dulu saya mula-mula jadi seorang penyanyi, saya pecah kepala untuk create apa nama nak pakai kan. Sebab nama betul saya Bahagia.
1: Betul?
2: Jadi kalau nampak skema sangat kan. Jadi saya perlu berfikir
1: Bahagia.
2: Kan? Orang jumpa Bahagia. Bahagia kan, contoh. Sebab saya pernah mengalami ejekan di kalangan kawan-kawan di zaman sekolah rendah kan. Jadi benda-benda gitu saya cakap, tak apa, kita kena kreatif sikit lah. Jadi saya suka buat sesuatu yang berlainan sikit. Jadi Alhamdulillah, selagi diberikan kudrat, selagi diberikan ilham, penting ilham lah AJ. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT tak bagi kita ilham,
1: Betul.
2: Kita tak ada, tak ada boleh
1: tak
2: buat
1: ada apa sampai
2: pun.
1: Sekarang
2: semua pinjam je.
1: Betul. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas kurniaan yang diberikan. Jadi mungkin ada sedikit pesanan untuk peminat-peminat yang sentiasa menyokong perjalanan Abang Bagio daripada mula sehinggalah sekarang.
2: Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua peminat-peminat saya, terutamanya di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura dan juga ada yang di sebelah sana, daripada Indonesia dan sebagainya.
1: Betul.
2: Kan?
1: Tadi ada yang menonton live TikTok.
2: Di Brunei kan. Jadi saya minta you all korang bahasa sekarang kan. Sebab sekarang korang support. Selagi anda nampak semua artis kesayangan pujaan korang ni berkarya, supportlah dia. Tapi terus korang kena belajar untuk move on. Anda kena belajar untuk move on.
1: Tak boleh kekal.
2: Kekal dengan satu benda yang ada. Kerana public phone pun kalau dulu ada, sekarang dah tak pakai public phone dah.
1: Dan kena terima setiap pembaharuan
2: yang
1: dibuat oleh penyanyi kesukaan anda ni.
2: Itu yang paling penting. Kadang-kadang tak boleh move on kan. Jumpa-jumpa bang saya ni. Eh come on lah kan. Macam mana artis tu nak survive kalau anda masih lagi dengan yang itu kan. Sebab yang itu dah lama. Jadi saya nak untuk survive ni, survival saya, saya perlu berkarya. Jadi bila saya berkarya tu, saya bukan tangkap muat. Saya buat sesuatu yang terbaik dan ada kelainannya yang boleh melekat supaya dia menjadi sentiasa di hati.
1: Dah macam National FM sentiasa di hati.
2: Kan? Gitu.
1: Jadi itu antara harapan Abang Bagiola terhadap lagu Rindu ni kan. Dan mungkin ada perancangan selepas lagu ni. Mungkin ada lagu baru ke?
2: Ada.
1: Liriknya. Kali ni melodi Abang Bagio sendiri nak buat ke macam mana?
2: Mungkin, mungkin saya akan berbalik kepada resepi-resepi yang seperti yang ada sebelum. Tetapi mungkin ianya lebih baik daripada apa yang ada sebelum lah. Tapi saya suka bercerita tentang benda yang dah di depan mata. So dalam perancangan ni selalunya ia boleh dikatakan sekadar perancangan. Tapi perangai saya, biar benda dah ada depan mata, dah siap, that's it, kita jalan untuk kita bagi tahu. Jadi benda yang dah nyata kan. Jadi
1: yang sekarang, betul dah ada lah.
2: Jadi perancangan tetap ada. Tunggu dan lihatlah, insyaAllah.
1: Baik, antara sahabat-sahabat kita yang menonton live TikTok pada waktu ini mengucapkan Kawasaki H2P. Moga terus sukses Abang Bagio.
2: Amin, amin. Thank you Kawasaki.
1: Antara Ili juga mengucapkan semoga maju jaya kepada Abang Bagio dan selamat ulang tahun sekali lagi katanya.
2: Amin, amin.
1: Jadi mungkin ada media sosial yang nak dikongsikan kepada pendengar setiap Abang Bagio yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ini. Instagram ke, TikTok ke, Trik, silakan.
2: Okay, kepada yang nak selalu orang kata boleh berinteraksi dengan saya secara live, boleh follow saya di TikTok Bagio MY. Bagio 2G, BAGGIOMY. MY tu Malaysia. So itu TikTok saya. Kalau di YouTube Bagio MY juga. Di IG pun sama, Bagio MY juga. Jadi anda boleh je apa saja nak nak berhubung dengan saya dari segi bang nak suruh saya nyanyilah, Abang Bagio nyanyi kat saya punya event lah, tak nak surprise kian.
1: Boleh message lah,
2: boleh je, tak ada hal kan. Boleh je, tak ada masalah. Sebab macam-macam, kadang-kadang ada yang peminat yang dia nak surprise untuk buat surprise kepada isteri dia sempena dengan dia punya hari ulang tahun ke, pakai perkahwinan ke, hari jadi ke.
1: Pernah
2: dia call saya kan. Dia kata boleh tak bang. Jadi saya bagi letak satu harga lah yang tak membebankan betul-betul untuk surprise. Tapi ada limit lah kan. Yalah, kita berniaga kan.
1: Iyalah, menjual
2: tak,
1: diri ya.
2: Tak boleh lah free kan. Betul. Tak maulah free, mana maunya.
1: Mana maunya
2: kan? Mana maunya.
1: Jadi mungkin ada sedikit kata-kata penutup, ucapan kepada pendengar semua.
2: Okey, kata-kata penutup saya, saya mengharapkan peminat-peminat semua sentiasa sokong saya. Selagi anda lihat saya wujud dalam mana-mana semua medsos, bercerita tentang hasil karya saya, tolong support. Dan juga begitu juga untuk National FM juga yang sentiasa di hati, tak pernah lupa dan sentiasa buka ruang untuk kita datang nak war-warkan sesuatu yang baik kan.
1: Baik.
2: Tapi yang paling penting ialah peminat lah. Saya sebenarnya peminat ni, artis tu yang kena educate peminat. Sebab artis ni ibarat macam ibu. Bukan kita nak dengar anak ni kau nak makan apa. Tak. Kita bagi anak, okay, kita bagi sehari ni makan sedap. Ini dia yang kita bagi kan. Ah. Jadi anak tu akan menerima dengan baik dan memahaminya kan. Oh, jadi itu tanggungjawab sebagai artis ni.
1: Artis.
2: Jadi dia baru dia nampak dia punya kelainan dia, apa yang dia nak sampaikan, supaya dia selain daripada berhibur, dia cuba untuk educate pendengar dia,
1: nasihat
2: peminat dia. Tak kira lah apa dia, bentuk dakwah ke daripada segi penyampaian lagu ke, tapi yang penting saya boleh hanya berbicara melalui hasil karya lagu. Ada lagu Taman Syurga yang pernah saya nyanyikan, penceritaan tentang Sakaratul Maut daripada syarikat yang menjual kain kafan. Ruang yang saya dapat nyanyi daripada ciptaan Awang BPR dan liriknya ditulis oleh Hairul Anwar Harun. Jadi lagu tu okey. Banyak juga yang selalunya menjadi lagu tema setiap selalunya bila habis azan ni diorang pasang lagu tu. Ada pula yang tak tahu saya yang nyanyi lagu tu. Itu tak penting. Pada saya tak penting untuk
1: tapi
2: tahu
1: yang
2: siapa
1: penting,
2: yang nyanyikan.
1: Lagu tu
2: yang
1: dapat disampaikan dan dapat diterima oleh semua.
2: Ya betul.
1: Jadi diharapkan lagu Rindu ini juga
2: lagu
1: dapat
2: Rindu
1: diterima
2: ni
1: oleh
2: dapat.
1: Semua peminat setia Abang Bagio yang baru nak mengenali Abang Bagio pun boleh. Sebab lagu ni sebenarnya lingkungan umur daripada muda sampailah yang dah berusia pun boleh. Sebabnya boleh. Melodi dia tu boleh diterima oleh semua. Jadi terima kasih sekali lagi
2: sama-sama
1: Abang Bagio.
2: AJ.
1: Kerana sudi bersama dengan kami di National FM dalam Counter Artist. Kami di National FM terus menyokong, terus mendoakan untuk Abang Bagio. Dan sekali lagi, selamat ulang tahun ke-55 untuk Abang Bagio.
2: Terima kasih kembali untuk kek yang comel, yang kopi yang ada sentiasa di hati. Guys, National FM. Jangan
1: tukar frekuensi.
2: Jangan tukar frekuensi.
1: Terus kekal bersama dengan kami.
2: Frekuensi dah sekarang. Orang boleh klik je.
1: RTM klik betul-betul percuma tu bang.
2: Betul.
1: Jadi diharapkan anda terus setia bersama dengan AJ di National FM. Dan terima kasih kepada Sonic, penerbit kita untuk malam ni kerana
2: Sonic
1: menjemput
2: betul.
1: Abang Bagio dalam Counter Artist. Nantikan minggu hadapan siapakah artis yang akan menemani anda dalam Counter Artist. Dan terus setia bersama dengan kami di National FM. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu Sufi, nyanyian Bagio. Dan kerana apa? Sebab yang menemani Abang Bagio, anak dia yang nombor dua, nama dia Sufi. Terima kasih Sufi kerana menemani Papa. Baik, jadi terus setia bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

0: perkembangan terkini, artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
1: Setiap Rabu, 9.15 malam, hanya di Nasional FM.

0: sentiasa di hati. Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sekarang kita ikuti kemaskini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Perlis menerima peruntukan berjumlah RM661.70 juta menerusi rolling plan pertama, iaitu rancangan Malaysia ke-13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak RM87.46 juta atau 13.22% hingga April lepas. Perbelanjaan melibatkan pelaksanaan 354 projek di negeri. Bangida menyeru percepatkan pelaksanaan projek supaya rakyat menikmati manfaat dalam tempoh munasabah. Jabatan dan agensi diminta bertindak segera memastikan peruntukan dilaksanakan dengan cekap dan teratur. Kecekapan pelaksanaan merancakkan ekonomi negeri, meningkatkan peluang pekerjaan, pendapatan dan perniagaan tempatan, mengelakkan pembaziran. Seterusnya, Malaysia perlu mempergiat usaha membangunkan ekosistem tenaga yang bersih, pintar, saling berhubung dan berdaya tahan bagi memenuhi keperluan masa depan menerusi pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. RMK 13 menuntut keseimbangan keutamaan strategik termasuk keterjaminan tenaga jangka panjang dan pengukuhan ketahanan sistem tenaga negara. Pemodenan grid menyeluruh perlu bagi membolehkan integrasi tenaga boleh diperbaharui berskala besar dan pembangunan penyimpanan bateri. Perlu mempertingkatkan pendigitalan, penggunaan kecerdasan buatan, memperluas kesaling hubungan tenaga ASEAN dan melahirkan bakat berkemahiran tinggi. Serta mencepatkan penyah karbon sambil mengekalkan daya saing ekonomi dan kos berpatutan walau berhadapan kos peralihan tinggi serta ketidaktentuan global. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan jangan lupa untuk layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sakura Band. Terpaksalah Eji lepaskan Abang Bagio untuk pulang bersama dengan ahli keluarga. Tapi untuk anda, terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini, Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Baik, kembali lagi bersama dengan Eji pada waktu ini. Semestinya Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda bermula sekarang sehinggalah 12.30 malam nanti. Yang mana lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu permintaan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi diharapkan semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Rudy1987, Tazali yang merupakan hari ini pun ulang tahunnya sama dengan Abang Bagio kita. Seterusnya siapa lagi? Terima kasih atas pemberian Tazali. Teacher Mary juga turut bersama dengan saya pada waktu ini. Arif. Seterusnya kita ada Ili. Terima kasih. Akak Ungu juga bersama dengan saya, Edward Amirul. Salam sejahtera untuk anda semua. Seterusnya siapa lagi? Arif. Siapa lagi? Ahram. Salam ceria untuk semua. Terima kasih Ahram. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ di live TikTok. Ya, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasura Malam pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Abang Setia juga turut menemani saya. Pas ni tukar, abang tak curang. Ya, terus kekal dengan frekuensi ni abang, okay? Ismi juga turut bersama dengan saya. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Rohaida 190. Waalaikumsalam warahmatullahi. Arif, terima kasih ya kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada filem Ka Ho Nahong, Mahivi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Marsha Saleh, dengan ucapan lagu ini ditujukan khas kepada semua rakan pendengar dan moga dipermudahkan segala urusannya yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada Masdo dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku. Anda pujaan hati AJ kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Terus kekal bersama dengan saya, okey?

10.24 minit malam pada waktu ini. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ Ala Jalani di sini. Bermula 8 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12.30 malam. Dan sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda sebelum kita

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Demi dari Ella menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Dan demi anda, kami akan terus bersama dengan anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Tak kira lah di mana saja anda berada, terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang kini berada di rumah, santai-santai kan, sambil mendengarkan Nasional Malam, maupun yang sedang bekerja seperti AJ. Selamat bekerja AJ ucapkan. Ataupun yang sedang memandu pada waktu ini, terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Baik, sedikit info yang ingin AJ kongsikan kepada anda. Dalam Alpha 2.0 pada esok, bersama dengan Dr. Suhaizat binti Saifuddin, iaitu pensyarah Pusat Kajian Undang-Undang Malaysia dan Perbandingan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, yang mana topik yang dibincangkan mengenai pro bono, hak dan keadilan, yang mana anda boleh menonton temu bual ini secara live di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Jika ada persoalan ataupun komen yang nak dikongsikan bersama dengan tetamu, boleh, jangan malu, jangan segan. Okey, jangan lupa pada pukul 10.30 pagi hanya di Nasional Aspirasi. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Time is running out. Permintaan daripada sahabat kita Muhammad Nur Faizal. Diharapkan semuanya enjoy the song. Itu ucapan daripada sahabat kita lah. Untuk anda yang baru saja menonton live TikTok, antaranya Teacher Mary sambil potong sayur, masak lontong untuk sarapan sambil menonton live TikTok. Jadi AJ harap jangan terpotong jari ya, awak pun kan. Terima kasih tau teman AJ pada waktu ini. Seterusnya siapa lagi? Kita ada Atika. Terima kasih menemani AJ. Waalaikumsalam, selamat malam Ash. Oh, teman memandu pada waktu ini. Baik. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini. Terus kekal bersama dengan saya, okey?
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilih

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Di Laila dari Crystal, permintaan daripada budak lawa mistik menemani anda pada waktu ini 10.48 minit malam. Sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam, tapi kita terus kekal berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Ya, Radio Nasional FM adalah radio yang menghiburkan anda pada masa yang sama, semestinya berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Azmia Zaman dari Pengkalan Hulu Perak. Beliau inginkan lagu daripada Ekspedisi Raja Kertas. Seterusnya, permintaan daripada sahabat kita Nordiana Nordin dengan ucapan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Elite Tamparan Wanita. Amboi, awak nak tunjukkan kepada siapalah ni. Jadi malam ni kita berkongsi emosi dalam pilihan bersama 2.0. Diharapkan anda terus terhibur dalam pilihan sahabat-sahabat kita. Dan mungkin ada sahabat-sahabat yang menonton live TikTok ni, dia tak tahu macam mana nak buat pilihan bersama 2.0. Caranya mudah saja. Apa yang perlu anda lakukan, anda perlulah ikuti media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati terlebih dahulu. Dan setiap hari admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Melalui poster pilihan bersama 2.0, anda bolehlah membuat komen pada poster tersebut. Dan setiap pendengar bolehlah membuat pilihan 2 buah lagu. Pastikan lagu tersebut ada tajuk lagunya dan juga penyanyinya. Jadi mudah untuk penyampai yang bertugas mencari lagu tersebut di dalam sistem kami. Jadi ini antara lagu-lagu yang dipilih dalam pilihan bersama 2.0. Diharapkan anda semua terhibur dalam pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ITCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini. Jelas beliau, kesemua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit. Ia berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan bakar sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum.
1: Penggunaan biodiesel ni kita memang sangat galakkan, terutamanya dalam tengah mengejar ESG, lepas tu the green environment. Sebab tu kita memang sangat galakkan penggunaan biodiesel.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transformasi methane kepada grafen pertama di Asia Pasifik. Kejayaan tersebut dicapai Gas Malaysia Berhad yang menerajui sektor itu berlandaskan strategi perniagaan gas Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Lee Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baharu itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadilah Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya. Khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Fauzul Mustafa berkata dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
3: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubeh bersama dengan enjin, satu lagi lubeh sahaja lah. Kalau lubeh sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubeh kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Belia negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Belum menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran, Ali Nikzad, memaklumkan jawatankuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan Angkatan Tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk Majlis Keselamatan Iran dan pandangan individu yang berkaitan. Sukan menjelang kempen bola sepak Piala Dunia 2026 minggu depan, pengendali New Zealand Darren Bazley kecewa dengan kekalahan memalukan pasukan itu dalam aksi pemanas badan. Skuad All Whites tumbang 0-4 kepada Haiti di Stadium Inter Miami CF. Aksi hambar ditunjukkan para pemain mengejutkan Bazley walaupun telah menjalani kem latihan penyesuaian cuaca selama seminggu di Florida. Republik Demokratik Kongo sedia beraksi tanpa penonton dalam perlawanan persahabatan menentang Chile. Ia bagi memastikan aksi pemanas badan Piala Dunia 2026 dapat diteruskan. Cadangan tersebut dikemukakan jurulatih Sebastian Dezebe selepas pihak berkuasa di La Linea di Le Concepcion Spanyol membatalkan perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Jun atas kebimbangan penularan wabak Ebola. Dezebe berkata pasukannya bersedia menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan menegaskan semua prosedur kesihatan yang ditetapkan FIFA dipatuhi sepenuhnya. Manchester United mengesahkan perpindahan tetap penyerang Denmark Rasmus Højlund ke Napoli dengan nilai 50 juta euro. Højlund meninggalkan Old Trafford selepas menjaringkan 26 gol dalam 95 penampilan serta membantu United menjuarai Piala FA 2024. Napoli mengikat pemain berusia 23 tahun itu secara kekal selepas aksi cemerlang sepanjang tempoh pinjaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Just say I do. Oh, comel kan. Itu salah satu lirik dalam lagu Marry You, nyanyi anak Bruno Mars, permintaan daripada Zairi Zack Zairi. Mungkin ada di antara anda yang sedang mendengarkan lagu ini tersenyum sendiri. Sebabnya sahabat-sahabat kita di live TikTok ada yang komen, oh, terus terbayang bila ada orang melamar menggunakan lagu ini. Oh, insyaAllah ada jodoh tak ke mana tu. Yang paling penting berdoa dan terus berusaha, okay? Antaranya yang menemani AJ di live TikTok yang baru saja, kita ada Aida Akmal. Hai hai National FM, teman setia balik on the way balik kampung ke Kelantan deh. Oh, terima kasih deh, dengarkan National FM sentiasa di hati, terus kekal bersama deh, jangan tukar frekuensi. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Kita ada Mizi 85. Seterusnya kita ada Cinta Hati. Oh, ada lagi ke pilihan bersama? Maaf Cinta Hati, untuk pilihan bersama 2.0 ni kita dah tutup dah, kerana permintaannya bukan di live TikTok tapi di muka buku di Facebook National FM sentiasa di hati. Jadi daripada poster pilihan bersama 2.0 tu, sahabat-sahabat kita memberi komen dan membuat undian lah pilihan mereka. Jadi kita raikan malam ini lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Sama-sama kita berkongsi emosi dalam pilihan bersama 2.0. Kembali, kenapa tu? Kenapa awak tersenyum dan ketawa? Baik, siapa lagi yang menemani AJ? Di live TikTok kita ada Nur Azwan. Seterusnya kita ada siapa lagi? Idin Nak Sugih, Marsha Saleh, Ari Jojo. Wow, awak tengah menonton saya ke? Siapa yang belum belum mengikuti Ari Jojo, awak kena ikuti tau. Dia antara pengaruh daripada RTM. Banyak konten-konten yang dikongsikan bersama dengan anda yang buatkan anda terlio. Baik, siapa lagi menemani saya? Siti Rohaida Ida R. Seterusnya kita ada siapa lagi? Oh, Miss Yati, thank you for the gift. Terima kasih juga Aiza Sorimachi, Ivanomas, Tuan Ramlah 815. Baik, kita terus berhibur lagi. Kita dah bergembira, kita dah berseronok, kita dah berdansa. Jadi ada juga lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang membuatkan anda merintih, menangis. Jadi sama-sama kita mendalami setiap lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita pada malam ini. Yelah, setiap orang tak sama kan. Walaupun rambut sama hitam, tapi hati perasaan lain-lain. Ada sahabat-sahabat kita yang bergembira, ada sahabat kita yang sedang marah, ada juga sahabat kita yang bersemangat, dan ada juga sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih. Jadi lagu ini permintaan daripada sahabat kita, iaitu daripada Sadin Sadin. Beliau inginkan lagu daripada Aisyah, Janji Manismu. Siapa yang berjanji dengan dia ni tak tepati, amboi dia. Seterusnya permintaan daripada Syamwira dari Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Exis, Mengintai Dari Tirai Kamar. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nenek Ani, Jangan Mati Rasa Itu, daripada Aina Abdul. Terus setiap sama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

12.16 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia, warga geng burung hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey eh. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya dengan dengar lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan suka saya AG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, segmen yang pertama, permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam perjalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on National FM. Pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Baik, satu jam yang pertama ini, kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Khas untuk anda yang bergelar Awang. Ini dia Awang Treasure, terus layan Geng Burung Hantu.

0: daripada tadi aku tengok ni, ha.
1: Aduh, ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha. Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
0: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
0: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha. Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja.
0: Ih, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila. Ai.
0: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang?

12.37, minit tengah malam, waktu ini bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri. Nasional Kem Ruh Hantu bersama-sama dengan anda, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Bersama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi dahulu. Kita nak terus berjaga, terus layan. Sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu, Nasional FM sentiasa di hati. Di berbagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur, Nasional FM, utara, selatan, timur, barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Klik ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana juga anda berada. Baik, secara khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini. Sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja dan dipermudahkan segala urusannya. Di berbagai lokasi yang membuka Nasional FM, saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Baik, info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, manakala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan Hilir Perak. Di Selangor pula, daerah Sahabat Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Terajaya. Manakala di sebelah selatan, Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. Serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati. Seharusnya abang-abang lori kita yang memandu ketika ini . Sila rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Kasim Selamat untuk anda. Terus layan geng burung hantu.

0: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Okay, sehingga lagunya I Love You, I Miss You untuk anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12.55 minit tengah malam waktu ini bersama-sama dengan saya, Reza, untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini. Hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Dekatkan siaran sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu secara khususnya Lebuh Raya Plus di E1, di mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos sara hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi Nasional Game Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda, lagu-lagu terbaik terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Jam yang seterusnya menerusi Nasional Game merupakan 1.14 minit pagi waktu ini. Bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, semasa dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar yang semua yang baru saja dengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada? Ni Eman Ran, teruskan mendengar Nasional Game Berhantu. Salam dari Brunei, bapa terus berkurapa. Mantap Abang Setia, terima kasih untuk perkongsian giftnya. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana pada kelapangan ketika ini hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu tu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda penggemar Nasional FM. 12:30 malam sehingga 6 pagi. Mizi, terima kasih untuk perkongsian giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Lady Heda, waalaikumsalam. Teacher Ati, terima kasih tapping-tapping. But SV, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semua jaya, selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasalah berhati-hati. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu, hilangkan gantuk kita, segarkan mata, bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Makcik Tidur, dari apa, dari mana Makcik Tidur? Waalaikumsalam Makcik Tidur, terima kasih. Lady Hedda bagi kiss, semoga murah rezeki. Bizi Riza untuk Rosnya, semoga murah rezeki selalu. Pashkat dulu, waalaikumsalam Siti Zahra. Apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live? Tanda hadir. Kalau nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya, tapping-tapping. Kalau tapping nampak, nama dia naik. Kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Bukan senang nama nak diseru menerusi radio ni. Secara langsung, saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio, Kuala Lumpur, yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Glory. Apa khabar Abang Glory? Nama bahasa Thailand bang, saya tak faham. Hadir dari Bertam, mantap Arif. Baik, sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, bagai temizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aida Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri, yang terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayo kita layan, ayo kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu, Gang Burung Hantu.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Fajar daripada Ani Carrera yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 1.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan National FM. Yang pastinya menerusi National Game Bulu Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan mendengar kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live National FM. Virginia Vanessa, Tici Adi, Mizi 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Baik, pada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap bait lirinya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan, jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggabit nostalgia. Ucapan sahabat-sahabat kita, betul makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat pagi semua pendengar National FM. Walau di mana juga anda berada, semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap terus berhibur dari Pantai Timur. Terus terus mendengarkan dari siaran langsung dari Kuala Lumpur Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Terengganu juga Muhammad Yusof. Alhamdulillah. Selamat pagi buat Reza dan semua pendengar National FM. Semoga happy selalu kita dan selamat bertugas. Terbaik game buruh hantu serta buat semua pendengar National FM. Terus dari Solar Farm Perlis, mantap. Mr. P di TikTok saya dengar, di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap dari Bumi Selatan. Tidak kira yang terus mendengarkan National FM di seantero dunia menerusi National FM. Juga menerusi aplikasi RTM Klik dan Radio Portal RTM. Saluran televisyen 701. Ita Chon hadir bersama. Selamat pagi. Moh kita layan radio. Dari Ipoh terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zabidi Ahmad, salam game buruh hantu. Hadir dari Trono. Mantap. Dari Tanjung Malim katanya, sekarang berada di Bandar Mualim Ibrahim Close. Dari tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Malim. Saya Wah, selamat pagi game buruh hantu. Hadir dari Parit Panjang Baling. Mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni . Mantap, berkabar orang utara. Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mokwan, salam dari Yusuf NEC Tinted Pro 2. Mantap, terima kasih bagi gifts, semoga murah rezeki. Nura, steady, orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita, orang Kuala Lumpur. Bersiaran langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir. Luncur terus kita. Terima kasih yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup amat damai. Sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Baik, kita nak terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga nak pagi nanti. Lagu yang seterusnya. Hiburan kita yang seterusnya. Lagu ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group. Katanya semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus berhibur, terus melayan kita. Sebuah lagu dinyanyikan oleh Abbott dan juga T-Rex. Terima kasih yang pergi. Tetap layan geng burung hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis.

12 April pagi, waktu ini jam-jam berikutnya menerusi Nasional Game Burung Hantu bersama-sama dengan saya. Masih lagi segar kita, masih lagi on sehingga 6 pagi nanti. Ada yang mula mengantuk ke itu, awal lagi, malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti bersama dengan saya. Masih Agafa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Katanya baru bangun. Selamat pagi ya. Syukur Alhamdulillah. Kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang terus dengar, yang terus layan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, ada pejabat di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM, di stesen-stesen minyak, di mana lagi ya, di hospital serta di klinik. Buat doktor-doktor dan juga akak nurse kita, selamat bertugas ya. Selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Abang Setia, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Pastinya anda akan diisi dengan kesyahduan, lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan kerohanian juga saya sulami, lagu yang penuh dengan ketuhanan, lagu-lagu yang menggambit nostalgia kita, membawa kita ke lembah yang lama. Mantan DJ RTM, kita ada DJ Pool. Abang Pool, apa khabar? Abang Pool, selamat pagi bang. Semoga baik-baik saja buat abang. Semoga diberikan kesihatan yang baik bang. Harap kita dapat bertemu lagi satu hari nanti, insyaAllah. Itu antara otai DJ RTM kita masuk dalam TikTok Live ni. Mantap bang, terima kasih. Baik juga, sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini, teknologi juga semakin canggih. Tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labu duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada scam penipuan ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT, teknologi semakin canggih, kita kena mula. TikTok boleh kita pandai kan, takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Ida Chomel, Assalamualaikum. Ya, saya orang kata meragakan baju warna kuning ketika ini. Menzahirkan hoodie warna kuning. Comel lah sikit pagi-pagi ni eh. Selama ni handsome je, cik. Nak angkat bakul lah juga. Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita. Hiburan yang penuh dengan emosi, penuh dengan cerita yang ingin disampaikan daripada soundtrack kita yang membawa kita ke lemah yang lama. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Ardila. Untuk anda pastinya dengan lagu-lagu terbaik, Aku Takkan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita, walau di mana juga anda berada. Di TikTok ni kekalkan tapping-tapping. Kita teruskan liburan kita sehingga 6 pagi nanti, InsyaAllah. Mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tapping-tapping guys, teruslah, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik untuk anda.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

40 minit pagi, Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu yang penuh dengan nostalgia bila melodi lama berlagu. Kita berhibur bersama-sama pada pagi ini. Hati pun terbuai. Jadi inilah di irama nostalgia yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Yang masih lagi kekal menonton, selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli, abang-abang juga ketika ini membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Abang kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar, bugar mata ni, masih lagi celik, ambil kopi panas dahulu, kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekah saya DJ malam ni. Jangan begitu. Terima kasih, Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Adakah DJ ni juga masuk air? Saya dah masuk lama dah. Cuma tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar, tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan serai-serai, jangan kecil, jangan rasa macam penat. Jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Jadi insyaAllah akan ada hikmah dan nikmah yang baik datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Mizi85, Virginia Vanessa, Mr. Joe, Itaro Zaya, Kasut Daburo, Renova Hazli Zahbaha, juga Jumain Kromo, Bonda Agun Rohatu, Nita Chot, Aida Akmal, Zalina Zaid, Nida Wahida, Nizam Latih, Duras, juga Nur Azizah, Nun Putih, Mazlan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan, Rahman, Mikiria Utara, Ruslina, Ari Pasan, juga sahabat-sahabat kita, Wani, Niza, Arsad Shop, Samsiah, Wawa, Aida, Fazila, Norida, Ida, Acamun, Eti, Susana dan ramai lagi ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, taping-taping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Liza, Lady Driver, Geng Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Selamat menonton dan selamat mendengarkan Nasional FM. Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dadu malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Gitu kan, manis kan? Sambil-sambil itu kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Inilah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

Irama yang bawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu-lagu nostalgia yang kekal dalam jiwa raga kita. Kita serupa sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3.11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Bak kata orang putih, have a nice day. Jadi kita mulakan dengan senyuman. Walau apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti, semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live, terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahi lah tapping-tapping. Terima kasih masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka. Sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa sengah-sengah badan, makanlah ubah ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit ya. Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu. Ingat kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batam Padang dan Mualim, manakala di Pahang kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta negeri Sembilan, Melaka, dan untuk di Johor, daerah Tangkak dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sidalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kata enjoy cuti tu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting ya. Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi dua mahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ini. Kita layan kesyahduan sop-sop panas. Kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pahamah tempe, belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

Ada yang menangis di balik gebor ke? Jangan bersedih sahabat-sahabat semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu. Kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita . Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam tagline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syidah, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi tap-tap skrin tanpa henti dari satu pagi sehinggalah ke saat ini, hanya Allah saja dapat membalas jasamu. Tanpa anda, siapalah saya, cik? Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini, ya. Jangan bersedih di balik gebor. Gebor, siapa tahu gebor tu apa? Gebor tu kalau nak cerita kan, gebor tak silap saya kan. Gebor tu selimut lah kan. Kadang menangis di balik selimut. Janganlah gitu. Kita ni hidup sementara kan. Tapi pun kita happy selalu. Ceria selalu. Senyumlah selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Sama dengan sahabat kita Mayani Emma dengan dedikasinya. Assalamualaikum Reza, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, game roh hantu semuanya. Semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman, sudah hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Game Buruh Hantu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Liu Shalu dari Tasik ke Sumang Peranang. On Game Buruh Hantu kita sampai 6 pagi. Layan dendangan lagu-lagu terbaik Game Buruh Hantu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita. Masih lagi tap-tap skrin. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Game Roh Hantu, Hishamuddin. Selamat bertugas Reza, selamat berkonti siaran Game Roh Hantu. Dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan Otai Mansur. Tapi yang juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nimas. Juhas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada, bang. Mantap. Abang Ji, layan Game Buruh Hantu. Syah Manis, tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Game Buruh Hantu, terima kasih Syah. Juhas Mizi dekat ucapan luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu, ya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah tengah malam ni, dah awal pagi. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pastinya layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan yang terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Hari perkahwinan pun hari ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. Asia Ari Jalun, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Pemulaan hari baru, hari Khamis, 18 Zulhijjah 1447 Hijri. 3.46 minit pagi. Untuk hilangkan kantuk anda pada pagi ini, untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini, hadir dari Kunak Syam bersama dari Kunak Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hedy Kois Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul.
Jadi Ayu lekat terus pastinya lagu terbaik.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kuching 88.1
2: Nasional FM.

0: amat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

Salam tajuk, salam subuh, selamat pagi semuanya. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya, Menerozi Nasional Game Borong Hantu. Baik, seperti biasa pada pagi ini 5.15 minit pagi, kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Badli Shah Alauddin, terbitan Rakan Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kau main ramah, tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun ataupun 2,000 kes satu bulan ataupun 70 kes satu hari atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut Seksyen 47, lafaz cerai, kalau kes fasakh, 5,528 kes. Cerai taklik, ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lafaz taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul lah. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah, saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana? Kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes, suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Pinang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu, si isteri patut giliran balik ke Kuantan. Dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan, hari Sabtu, ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu. Terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri tu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kes di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah baran. Something out. Turun pada tangga, gugur talak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga. Telepon ke ustaz. Macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam mana ayat? Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap kalau turun tangga, gugur talak satu. Tanya isteri, betul lah dengar macam tu? Terpaksalah konakan. Ambil sofa, susun, taruh lain. Supaya dia tak turun pakai tangga. Turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah.
Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Jakim punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya, seorang isteri, dia nak minta cerai dengan suami. Dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Boyfriend. Jadi, dia nak juga bercerai dengan suami dia. Dalam keadaan suami tak ada kesalahan. Tak ada masalah pengabaian tanggungjawab. Tak ada. Zahir batin semua cukup. Apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah. Berapa you mau minta khuluq tebus talak? Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi juga lah. Jabatan Agama Pahang, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyur. Kejar dek Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jong gila, tangkap je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang lelaki-lelaki ya. Orang lelaki-lelaki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya lelaki-lelaki dan perempuan. Macam kita ni bercampur tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, patihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, melampau-lampau, reunion, main taik tali, ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatir yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan. Tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu. Jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga. Ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahad.

0: nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu, teruslah kamu mendatangi isteri kamu, sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil. Takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah. Benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki itu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan, 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia nengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang laki-laki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang laki-laki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama. Bila kita daftar balik poligami. Orang Melayu biasa kahwin dua. Dia tak akan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa. 10 kes, 8 ni, nak dapat 8. 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia, kalau nak poligami, memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Apa nak jadi, jadilah. Dia kata, benda dah... Masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 5.37 minit pagi untuk hari ini, pastinya dengan dedangan dan informasi yang terbaik menerusi National Game Burung Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Jun 2026 Masihi bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.50, Ipoh Perak 5.50, Johor Setengah Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.48 dan Kangar Pelis 5.47 minit pagi. Sampai kita bersama lagi untuk siaran Nasional Game Burung Hantu hari esok. Seperti biasa, 12.30 malam sehingga 6 pagi dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Pastinya, hiburan yang terbaik dan informasi yang sahih disajikan untuk anda. Selepas ini, Tiga Suara akan terus menyediakan lagi pagi anda dengan pelbagai hiburan dan informasi yang disajikan untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk hari ini, hari Khamis. Sudah 4 hari kita di bulan Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada Geng Borhantu yang sudah menemani anda 12 malam sehingga pukul 6 pagi. Kini tibalah giliran duo Nasional Pagi, Nazri dan juga Sonic akan terus menemani anda 6 pagi hingga pukul 10 pagi nanti. Seperti biasa, sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat pada subuh untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam Selangor, azan telah pun berkumandang pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Manakala waktu syuruk pula untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, iaitu pada pukul 7.02 minit pagi. Waktu sama juga di Shah Alam Selangor, pukul 7.02 minit pagi, serta di Bandaraya Melaka juga waktu yang sama, pukul 7.02 minit pagi. Selamat menaikkan solat pada subuh untuk muslimin dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesejahteraan kedua ibu bapa kita, untuk rakan-rakan kita, adik-beradik kita dan juga untuk sahabat kita, saudara kita yang berada di bumi Palestin. Semoga terus diberikan kekuatan, keimanan yang teguh dan juga ketabahan yang tinggi untuk menghadapi dugaan-dugaan yang mendatang ketika ini. Baiklah, seketika untuk waktu ini kita dengarkan lagu ini dan kembali semula selepas ini di Nasional Pagi.

takut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Macam tu baguslah, Abang lega hati saya mendengar. Janji tau, Bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah.
0: Kita hidup berjiran, tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih, Bang. Okey.

Nasional FM sentiasa di hati. 6.23 minit pagi. Selamat pagi semua. Alhamdulillah kita kembali lagi di Nasional Pagi. Macam biasa kita dah live di Facebook untuk waktu ini. Boleh follow, like dan juga share untuk pagi ini di Facebook kami Nasional FM. Terima kasih Mokju, Siti Salwa. Selepas itu kita ada Aniza Samin, Agustina Agon, dan kita ada Ainu Jaafar, Ros Merah. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang lain yang telah pun follow, like dan juga share di Facebook kami Nasional FM pada hari ini. Pasuk Omar, selamat pagi Pasuk Omar, cinta kasih. Selamat pagi untuk cinta kasih Nang Kuro-Kuro. Okey, Muhammad Ramli bin Jaafar Faisal Kifli, selamat pagi. Masya Saleh Ramli. Okey, terima kasih banyak. Alhamdulillah kerana sudi untuk bersama kami pada pagi ini. Kak Mofendi, selamat pagi dunia-dunia. Hari ini insyaAllah bersama dengan Nazri dan juga Sonic yang akan terus bersama dengan anda sampailah pada pukul 10 pagi nanti. Bersama dengan penerbit kami pada pagi ini, tak lain tak bukan itu Aiza Azam. Baiklah, untuk hari ini sedikit perkongsian mengenai biodiesel B15, sokong penjimatan bahan api negara, yang mana biodiesel B12 dan juga

Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
0: Nasi

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah RTM, mewakili warga kerja RTM. Kami ingin berterima kasih banyak-banyak kepada semua penonton dan juga pendengar setia radio dan TV RTM sempena ulang tahun kami yang ke-80. 80 tahun yang gemilang dan 80 tahun yang gemilang akan datang. Jadi kami berterima kasih. Selamat menyambut Hari RTM ke-80. RTM, teman setia anda.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda. Bukan lelaki di telefon, tapi kami sekarang ni sedang ke udara bersama-sama dengan anda.
1: Betul tu.
0: Jadi Sonic dan juga Nazri ke udara sampailah ke pukul 10 pagi. Jadi macam biasalah, anda boleh terus saja berinteraksi bersama dengan kami di Facebook Nasional FM.
1: Follow, like dan juga share untuk pagi ini.
0: Betul.
1: Okay, Nur Isa, Aniza Samin, selamat pagi untuk semua. Nadri Ma'e, selamat pagi.
0: Terima kasih tau. Yeah. Kerana terus saja menemani kami setiap hari, setiap pagi. Kalian semua sangat luar biasa kan. Allahu Akbar. Okay,
1: Alhamdulillah,
0: baik.
1: Baik.
0: Jadi macam biasa, saya percaya di kalangan kita ni berkeinginan tau untuk hiking, untuk naik bukit, gunung.
1: Baik.
0: Jadi pada pagi ni tip kesihatan kita, kita nak kongsikan tip terbaik untuk anda mendaki gunung ataupun bukit sebelum anda mendaki, semasa mendaki dan juga peralatan wajib yang anda kena bawa tau.
1: Okey, ada beberapa tip yang kami nak kongsikan. Yang pertamanya, sebelum mendaki anda kena pasti dahulu guide ataupun maling gunung yang sesuai untuk anda bawa
0: Betul.
1: Ke gunung tersebut.
0: Kemudian yang paling penting sekali Nazri, kita kena semak permit dan juga patuh peraturan peraturan kawasan tersebut.
1: Itu betul. Dan semak juga cuaca sebelum mendaki, elakkan hujan lebat dan juga ribut, itu bahaya. Apatah lagi di kawasan hutan tebal kan. Dan juga kongsi itinerary perjalanan anda. Memaklumkan lokasi laluan dan juga jangkaan masa pulang kepada keluarga ataupun rakan sebelum mendaki.
0: Ya betul. Jadi semasa mendaki, jangan berseorangan tau.
1: Ya betul.
0: Sebab kita tak tahu apa yang di hadapan dan juga belakang kita. Kemudian sentiasa bergerak dalam kumpulan. Jangan tinggalkan ahli kumpulan terlalu jauh di depan atau di belakang.
1: Baik. Dan jangan tinggalkan laluan asal. Ikut trek yang ditetapkan dan elakkan jalan pintas yang tidak diketahui. Dan kawal tenaga anda dan juga hidrasi. Minum air secukupnya dan berehat apabila penat.
0: Okey, baik. Ini antara peralatan wajib yang kena ada tau. Kalau kita sakit, dia kena ada ubat tau.
1: Betul.
0: Ini antara yang anda harus bawa. Whistle, kemudian tali, makanan bertenaga, power bank.
1: Itu betul. Okey, bawa juga lampu suluh, pisau, air minuman dan juga ini paling penting sekali, kit kecemasan.
0: Baik. Jadi itu antara langkahnya kalau Nazri.
1: Baik.
0: Kalau adalah naik ni tiba-tiba sesuatu yang berlaku.
1: Okey.
0: Jika tersasar ni, yang pertama anda kena lakukan, berhenti dan bertenang. Jangan panik dan kekal di lokasi yang selamat. Saya percaya kita akan panik lah.
1: Betul.
0: Siapa yang tak akan panik kan?
1: Itu yang pertama.
0: Cuma kita akan kawal perasaan kita. Ingat Allah. Tarik nafas.
1: Betul. Okey, gunakan whistle ataupun isyarat bunyi. Buat bunyi tiga kali berturut-turut untuk menarik perhatian. Mana tahu tiupan anda itu akan dapat dengar orang yang mencari.
0: Ya, betul.
1: Sebab
0: itu tadi kita kata kena ada power bank. Iaitu gunakan fungsi lokasi dalam aplikasi seperti WhatsApp kalau kawasan tersebut ada line-nya.
1: Itu yang penting tu. Okey, dan yang keempat paling penting sekali, tunggu bantuan di kawasan selamat. Jangan bergerak tanpa arah yang jelas kecuali keadaan memaksa.
0: Okey, baik. Jadi kita doakan terbaik juga untuk semua.
1: Baik.
0: Jadi mungkin perkongsian kita pada pagi ni sedikit sebanyak boleh membantu. Mungkin ada di kalangan kita ni bertekad lah mungkin azamnya nak menawan gunung ini, bukit ini. Jadi didoakan agar dipermudahkan urusan lah.
1: Okey, semuanya selamat nanti insyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, baik.
1: Baik.
0: Jadi macam biasa kepada semua, lepas ni kita nak teka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ni.
1: Okey, stand by semua.
0: Bersiap sedia tau. Jadi apapun, jom kita dengarkan terus lagu ini. Jadi menarilah dengan kami dahululah.
1: Okey, jom.
0: Baik, inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda. Jadi siapa-siapa yang belum lagi muncul di Facebook Nasional FM boleh berbuat demikian. Ya, sebab kita akan siapkan isyaratnya untuk anda teka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ni.
1: Okey, bawa petenang terlebih dahulu untuk Nadir Ma'e, Amir Nohaini. Selepas tu kita ada Jamila Osman. Sabar dulu.
0: Betul.
1: Tunggu isyaratnya.
0: Jadi hari ini macam biasa kita akan terus saja bagikan sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy. Siapa-siapa yang tak pernah masuk.
1: Baik.
0: Jadi boleh terus saja masuk untuk anda teka siapa yang baca berita radio kita pada hari ini
1: Okey, jadi anda semua kena bawa tenang, bawa sabar sebab semalam yang bacanya adalah Nurul Zahira Razi.
0: Okey, baik. Jadi jom kita bersiap sedia.
1: Okey.
0: Kita kira sama-sama 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1
2: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, baiklah. Jadi alhamdulillah memang ramai yang terus saja muncul. Siapa yang pertama, Nazri?
1: Okey, yang pertamanya pada pagi ini iaitu Fatima Al-Bain. Dia nak teka eksaminasi.
0: Okey, baik. Itu eksaminasi, itu yang pertamanya.
1: Okey.
0: Ya, kemudian Dayang Hawa Wang Ahmad pun eksaminasi. Mokjo Jolegani, Fazilah Nurafikah, Ibrahimat Akib. Ya, pagi ni belum lagi teka Zeti Zita, Siti Nur, Diati Zaidi.
1: Okey, lepas tu kita ada Bank Ibrahim, Nalok Khairul Azan Arba, Marina Wati pun sama juga. Sama juga dengan Nadrin Ma'e, Khairul Azan Arba, Awang Idris, Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Fik Fahri pagi ni memilih Nurul Zahira Razi, Marsa Saleh, Nurul Zahira Razi, Kak Azie. Kak Azie pagi ni memilih Amin Nur Azam.
1: Okey, Aniza Samin, Fazila Norafika, lepas tu Brown Roy, Hamami Yusof, Marina Wati, Khairul Azan Arba, Mokju, Fazila Norafika.
0: Okey, baik, kita ada Brown Roy hari ni memilih Hamami Yusof, Aiman staff Aiman yang memilih Amin Nur Azam, Nur Sayuti Muhammad Nur, Amin Nur Azam, Sarini Rais. Ia juga memilih Amin Nur Azam.
1: Okey, lepas tu kita ada Nur Isa, Naklok Nurul Zahra Razi, Kak Mufendi, Fazila Nur Rafika, Anna Morni, Izami Nasir. Dan kita ada Masya Saleh, Nurul Zahira Razi.
0: Okey, baik. Rahim Eko hari ini memilih Amin Nur Azam, Izan Zainuddin, Nurul Zahira Razi, Hafizah Muhammad Hadi, Afendi Abdul Karim. Kita juga ada Kak Jamilah paling banyak ya masuk ni
1: Asyik Kak Jamilah.
0: Khairul Azwan Arba.
1: Okey, Izan Zainuddin, Nurul Zahira Razi. Selepas tu kita ada Hafizah Muhammad Hadi, Afendi Abdul Karim, Muhammad Ashraf, Naklok Khairul Azwan Arba.
0: Okey, baik. Awak Nazri?
1: Saya nak memilih, kalau semalam wanita, saya nak cuba ni lah, iaitu Nur Afika.
0: Okey, baik. Saya Nurul Zahira Razi.
1: Saya Nur Afika.
0: Kalau awak tak baca Nurul Zahira Razi out ni memang kan. Nah. Hari ni saya pilih awak tau.
1: Sebab
0: hari
1: semalam dia baca berita. Semalam baca berita pukul 7 pagi. Malam tadi dia baca berita kantar pukul 7:45.
0: Oh ya.
1: Tapi
0: saya masih lagi percaya Nurul Zahira Razi.
1: Okey, standby semua.
0: Nurul Zahira Razi baca tau.
1: Okey. Standby, siapa yang baca? Nur Afika, Nurul Zahira Razi, Afendi Abdul Karim, Khairul Azan Arba ataupun yang lain lah.
0: Mungkin pagi ni laki. Saya tak tahu, tapi saya nak pilih Nurul Zahira Razi. Sebab semalam saya pilih Kai tapi tak baca. Nurul Zahira Razi baca. Hari ni saya Nurul Zahira Razi.
1: Okey.
0: Okey, baik. Nantikan. Kita bersiap sedia tau. Stand untuk by. Kita lock sama-sama.
1: Baik.
0: Okey, jom kita kira tau. 1 2 3
1: lock.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, jawapannya tepat jam 7 pagi nanti. Anda boleh terus saja tonton di Facebook Live Nasional FM.
1: Okey, stand by semua.
0: Okey, baik. Jom kita dengarkan terus lagu ini. Lagunya Umbrella.
1: Jom.
0: Lagu nyanyian Rihanna ini terus saja bersama dengan anda, Nasional.
1: Pagi.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah,

0: kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengurusan Kanan Lembaga Tamu Haji serta Ahli Keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
1: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagai itu, rakyat diseru terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkat kuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tambah tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan Setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUT-KNS. Operasi mencari dan menyelamat ACR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapa, Superintenden Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
3: Keputusan telah dibuat yang operasi ini tak dibentikan, diteruskan, cuma di PKTK di Batu Tujuh Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini, tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nal Latifah berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifah berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun, Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita, Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara, K. Lechana serta bergu campuran Goh Sun Huat, Chevron Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah dia kan. Khairul Azwan Arbai baca Kai.
1: Wow, Kai yang baca.
0: Terbalik, semalam saya pilih, dia tak baca. Hari ini saya pilih Zahira, dia baca.
1: Allah.
0: Itulah kehidupan kan Azri.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul, jadi kena Allah fikir sebaik-baiknya. Sebab esok ada satu hari saja lagi, Sony.
0: Ya, betul.
1: Selepas itu hari Isnin, orang lain pula lah.
0: Betul. Jadi macam biasalah, ya, kepada semua, terima kasih kerana terus saja menyokong kami. Macam tak percaya kan, pagi-pagi memang ramai yang meneka.
1: Betul.
0: Kita ingatkan macam tak ada sambutan kan, Azri?
1: Oh,
0: kan?
1: Banyak sangat.
0: Allah akbar, ya. Yeah?
1: Sampai tak senang mulut nak bercakap.
0: Betul.
1: Nak sebut-sebut satu persatu tu, subhanallah.
0: Ya, yeah, ada yang tak sempat kami sebut, kami mohon maaf tau.
1: Betul.
0: Sebab sambil kita bercakap ni, kita kerja masa tau.
1: Yalah. Masih ada terlebih bawah 10 minit je, Sony.
0: Ya.
1: Yeah. Nak main lagu lagi.
0: Ya. Yeah. Yeah. Okey, baik. Jadi macam biasa, kita akan terus saja maklumkan kepada anda siapa pemenang kita pada hari ini.
1: Okey,
0: baik. Nazri, pemenang siapa kita, menangnya?
1: Pemenang kita hari ini seorang perempuan.
0: Allahu Akbar.
1: Jadi untuk lelaki tu boleh simpan, boleh teka esok lah.
0: Betul.
1: Okey, pemenangnya untuk hari ini.
0: Ya, tahniah diucapkan
1: kepada Khatijah Syarai.
0: Okey, Khatijah.
1: Ya, yeah, Khatijah.
0: Ini macam nama baru tau.
1: Betul.
0: Jadi tahniah kepada awak. Jadi macam biasa, boleh terus saja WhatsApp alamat rumahnya.
1: Ya. Yeah.
0: Di nombor ini.
1: Okey, Khatijah Syarai, WhatsApp nombor ini 013-822-6962. Okey, nombor telefon tersebut ada saya masukkan dekat komen di Facebook kita.
0: Di Facebook ni, lah. Jadi tahniah diucapkan. Jadi siapa tak berjaya, usaha lagi. Ada rezekinya, insyaAllah lah.
1: Esok ada lagi.
0: Sebab produk DCM Herbs Legacy ni memang bagus lah.
1: Betul.
0: Untuk kesihatan sebenarnya.
1: Dan anda kena, siapa yang dah dapat, siapa yang dah cuba, bolehlah untuk upload di medsos masing-masing.
0: Betul-betul lah.
1: Okey,
0: baik. Kita nak bercakap tentang PLUS ni.
1: Okay.
0: PLUS Malaysia Berhad menjangkakan peningkatan trafik sehingga 2.2 juta kenderaan sehari.
1: Okay.
0: Yang menggunakan rangkai lebuh rayanya sepanjang tempoh hari puncak. Sehingga 7 Jun 2026.
1: Ya, betul. Yang mana PLUS menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh dan juga perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tamatnya tempoh cuti perayaan dan cuti sekolah.
0: Ya, betul. Jadi bagi memastikan aliran trafik lebih lancar, PLUS turut mengaktifkan laluan Smart Lane di 33 lokasi tumpuan trafik ia sepanjang lebuh raya bagi mengurangkan kesesakan serta mempercepatkan pergerakan kenderaan pada waktu puncak.
1: Betul. Sekarang ni pun ialah tinggal lagi beberapa hari, minggu depan, Isnin depan dah mula sekolah, Sonik.
0: Betul lah.
1: Semua dah pemula masuk bekerja, dah bersekolah macam biasa.
0: Okey, baik.
1: Baik.
0: Jadi kita terus saja ke segmen tahukah anda.
1: Pasal apa ni?
0: Ini sangat luar biasa tau. Ini jarang berlaku.
1: Ya Allah, ya Tuhanku.
0: Seorang bayi lahir.
1: Baik.
0: Kakinya bercantum.
1: Kaki bercantum.
0: Ya, betul. Ini yang akan kita bawakan. Saya dah letakkan videonya di Facebook Nasional FM.
1: Okey.
0: Orang kata inilah dia anak duyung.
1: Oh. Kalau anak duyung sini ramai nak cari sini.
0: Jadi anda boleh terus saja tengok tau.
1: Okey.
0: Ini kisah yang berlaku, betul-betul berlaku di dunia tau.
1: Bercantum lah.
0: Ya, bercantum.
1: Memang betul-betul macam ekor ikan.
0: Betul. Jadi kejap lagi nanti kami kongsikan untuk anda. Siapa berpeluang ke Facebook, tengoklah.
1: Oh, tapi sehat.
0: Kejap je lagi nanti.
1: Kejap lagi eh.
0: Ya, betul Najib.
1: Ya.
0: Ada satu kisah luar biasa.
1: Kenapa Najib begitu eh?
0: Kejap je lagi nanti tau.
1: Okey.
0: Okey, baik. Jom kita dengarkan terus lagu ini. Habibillah.
1: Ya, Habibi.
0: Ya, betul. Jadi inilah dia Nasional.
1: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama-sama dengan kami. Ramai yang dah tonton di Facebook Nasional FM, anda boleh terus saja tengok. Saya dah letakkan suaranya dan juga ya ada muncul pula ibu dan juga ayahnya.
1: Allah.
0: Apa yang berlaku? Jadi inilah dia kanak-kanak duyung.
1: Betul. Kanak-kanak duyung. Siapa sangka rupanya wujud duyung.
0: Ya betul. Ini duyung yang betul-betul wujud. Namanya Shiloh Pepin yang dilahirkan pada 4 Ogos 1999 ialah seorang kanak-kanak perempuan dari Maine, Amerika Syarikat yang menjadi terkenal di seluruh dunia kerana dilahirkan dengan serenomilia ataupun lebih dikenali sebagai sindrom putri duyung ataupun mermaid syndrome, Nazri.
1: Betul. Dan anda sendiri boleh tengok yang mana kakinya bercantum sama seperti ekor ikan duyung.
0: Ya, betul.
1: Okey, kisah hidupnya sangat memberi inspirasi kerana dia berjaya bertahan hidup selama 10 tahun walaupun doktor pada asalnya meramalkan beliau hanya mampu hidup selama beberapa hari. 10 tahun tau boleh hidup.
0: Ya, betul.
1: Bayangkan.
0: Sepatutnya dalam beberapa hari saja
1: meninggal.
0: Meninggal.
1: Ya.
0: Anda boleh terus saja ke Facebook ya. Dan juga serenomilia adalah sejenis kecacatan kelahiran yang sangat jarang berlaku. Jadi anggarannya 1 dalam 70,000 kehamilan.
1: Ya Allah.
0: Di mana dengan betul-betul ya, kedua-dua kaki bayi bercantum dari pinggang ke bawah seolah-olah seperti ekor duyung. Jadi majoriti bayi yang dilahirkan dengan kondisi ini meninggal dunia sejurus selepas dilahirkan. Jadi selain kakinya yang bercantum, Shiloh ni dilahirkan dengan anatomi dalaman yang tidak lengkap. Tidak mempunyai pundi kencing.
1: Macam mana tu?
0: Tidak mempunyai rahim. Tidak mempunyai rektum dan juga vagina. Hanya mempunyai sekitar 6 inci usus besar dan 1 ovari.
1: Aduh.
0: Jadi hanya

0: lebih memerikkan lagi untuk terus hidup ni, Siloh ini terpaksa bergantung kepada rawatan perubatan yang sangat intensif, yang mana buah pinggang asalnya gagal berfungsi sepenuhnya ketika dia masih bayi.
1: Mm-mm.
0: Dan dia mula menjalani dialisis sepanjang hidupnya, dan Siloh berjaya menerima 2 kali pemindahan transplant buah pinggang, iaitu pada usia 2 tahun dan kali kedua pada tahun 2007.
1: Allahuakbar.
0: Anda bayangkan.
2: Anda boleh terus saja tengok di Facebook. Allahuakbar. Bayangkan macam mana dia nak bergerak. Dan untuk makluman semuanya, lebih 150 pembedahan.
0: Ya Allah. Hai.
2: Siloh ni dilaporkan telah melalui lebih daripada 150 siri pembedahan sepanjang 10 tahun hayatnya.
0: Aduh.
2: Untuk membetulkan dan mengekalkan fungsi organ dalamannya.
0: Dan lebih memerikkan lagi
1: Allahu Akbar.
0: Ini pada tahun 2009 bulan Oktober, yang mana Siloh mengalami demam sesama yang biasa, dan demam itu telah pun melarat menjadi penyakit radang paru-paru, pneumonia, yang mana ianya sangat serius dan disebabkan sistem imun badannya yang lemah akibat ubat-ubatan transplant buah pinggang. Badannya tidak dapat melawan jangkitan tersebut.
2: Dan untuk makluman semua, Siloh Pepin ni telah pun menghembuskan nafas terakhirnya pada 23 Oktober 2009 di Main Medical Center ketika berusia 10 tahun. Permegiannya ditangisi oleh jutaan peminat dan pengikutnya di internet yang mengagumi kecekalan semangatnya.
0: Aduh.
2: Jadi anda boleh terus saja tengok. Bayangkan Azri ya. Dia sangat-sangat ceria. Dia memang suka berenang. So tu orang kata dia macam mermaid tau.
0: Betul.
2: Jadi itulah dia kelebihan yang Allah berikan ya kepada Siloh Pepin ni. Dan sepanjang 10 tahun ni, Masya Allah, dia telah pun menghiburkan orang sekelilingnya.
0: Allah. Dan ketabahan yang ada pada Siloh Pepin ini jugalah mencirikan ramai orang, terutamanya buat ibu dan bapanya, Sonic. Yang mana memang merasai kehilangan anaknya itu. Allahu Akbar.
2: Jadi siapa-siapa yang berkesempatan pada pagi ini,
0: baik-baik,
2: saya dah letakkan satu video ibu dan juga ayahnya ketika bercakap tentang anaknya Siloh Pepin ini. Memang sebab memang menangis ibu dan juga ayahnya. Ini antara anugerah Allah yang dia kata yang akan menjadi kenangan terindah dalam kehidupan mereka lah.
0: Dan kanak-kanak ini sangat ceria. Tengok pada dirinya itu, anak ini sangat petah ni, Sonic.
2: Betul.
0: Ceria.
2: Dia memang
0: ni
2: ceria. Dia memang pandai bercakap tau,
0: ya
2: Nazri. Saya kan Oprah Winfrey Show menjemputnya masuk ke dalam programnya. Sebab itulah Siloh Pepin ni menjadi sangat dikenali.
0: Allah.
2: Jadi siapa-siapa yang berkesempatan pada pagi ni, anda boleh terus saja tengok di Facebook National FM. Dan saya percaya ibu dan juga ayahnya sangat rindukan
0: itu sebenarnya,
2: Siloh Pepin, dan antara satu-satunya yang boleh bertahan sampailah 10 tahun.
0: Betul. Keistimewaan gadis ini
2: Ya betul lah
0: Allah.
2: Allahu Akbar. Baik, jadi jom kita dengarkan terus lagu ini. Layan terus Nasional
0: Pagi.

0: Okey baiklah, itulah dia rindunya orang yang dah pergi ni. Yeah. Hanya yang melaluinya tahu saat-saat itu. Jadi apapun saya nak ucapkan selamat pagi kepada Kak Maria kita, RTB Brunei Darussalam. Terima
1: kasih.
0: Kak Maria.
1: Kenal
0: dengan Kak Maria Nazri. Jaga salam, Masya Allah.
1: Allahu Akbar Kak Maria.
0: Terima kasih Kak Maria kerana terus saja bersama kami.
1: Kak Maria pantun Asia ya.
0: Allahu Akbar. Okey baik, jadi macam biasalah. Ya, kita ada komen daripada Fauzi Abdul Rahman. Assalamualaikum Tiga Suara. Saya Haji Fauzi dari Brunei. Pagi ni nak jumpa dengan Tiga Suara bolehkah? Haji Fauzi dekat Kuala Lumpur ke?
1: Kalau kat Brunei macam mana kami nak datang sana, Haji?
0: Kalau di Kuala Lumpur datanglah ke Angkasa Puri ni.
1: InsyaAllah Haji boleh. Okey. Masya Rasul, satu dalam sejuta Dr. Dongeng jadi kenyataan. Dari dongeng jadi kenyataan. Lepas tu isya Allah wa akbar, Allah subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Ya betul, Masya Allah. Enen comelnya adik mermaid ni. Betul. Allahu Akbar. Anda boleh terus saja tengok di Facebook National FM. Bayi yang dilahirkan dengan kakinya bercantum tau.
1: Betul.
0: Ibarat macam mermaid ataupun ikan duyung tau.
1: Dan dia bertahan hidup selama 10 tahun sebelum meninggal dunia akibat demam sesama.
0: Ya, komplikasi yang sangat-sangat sukar ya untuk adik kita ni lah. Jadi saya masih lagi letakkan videonya. Jadi macam biasalah Nazri, kita akan dengarkan bagaimana keadaan trafik kita. Kita bersama dengan nama baru ni, Amsar. Jadi Amsar akan bawakan laporan trafik untuk kita.
1: Pertama kali ni bersama dengan Tiga Suara ni.
0: Pertama kali.
1: Betul.
0: Jadi jom kita bersama dengan Amsar untuk laporan
1: trafik.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Sonic dan Nazri. Laporan trafik pagi ini, Khamis 4 Jun 2026, menunjukkan peningkatan dan pelahan di Lebuh Raya bertol di sekitar Lembah Kelang. Trafik pelahan di Lebuh Raya kesas dari Bukit Rimau ke Highcom dan Sipil ke Kewajipan. Di Lebuh Raya NKVE, pelahan dari Setia Alam ke Shah Alam. Beralih ke Lebuh Raya GCE, pelahan di lokasi biasa dari Bukit Jelutong ke Jalan Subang. Di Lebuh Raya Ilit, trafik mula meningkat dari Bandar Sarjana Putra ke Sipil. Trafik turut perlahan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar. Kita beralih ke Lebuh Raya Utama. Kebanyakan lokasi masih lancar dan terkawal. Di Lebuh Raya KL Karak, E8, cuaca dilaporkan hujan di sekitar Gombak dan trafik masih lancar. Namun, trafik perlahan dari Sungai Petani Selatan ke Bertam, susulan kemalangan di kilometer 115.0, lorong kanan terhalang. Manakala, dari Permatang Pau ke Perai, trafik perlahan ekoran waktu puncak. Untuk makluman para pengguna juga, terdapat trailer rosak di dalam terowong arah utara dari Ipoh Utara ke Kuala Kangsar. Lorong kiri terhalang, trafik terkawal. Di Selatan Semenanjung, trafik juga perlahan dari Kulai ke Senai. Trafik juga sesak di Sempadan Negara dari Johor Bahru ke Woodlands. Berhati-hati memandu ketika cuaca hujan dan jalan basah. Sentiasa fokus pada pemanduan dan awasi jarak selamat kenderaan anda. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi X, LLM Info Traffic, TikTok, LLM Traffic dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1800887752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Pengguna juga boleh membuat sebarang aduan di aplikasi MyJalan. Sekian laporan trafik dari saya, Amsyah di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Tiga Suara di National FM.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama-sama dengan kami. Alhamdulillah tadi ruangan tauka anda.
1: Baik.
0: Jadi sekarang ni kita nak kongsikan berkenaan kisah tular ni. Jadi anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Masya Allah Nazri.
1: Aduh,
0: ada ini orang baik, masya Allah.
1: Ini yang kita suka ni Sonic. Membantu antara satu sama lain, tidak mengira waktu, tidak mengira masa.
0: Betul.
1: Tidak kenal erti penat. Saya tahu mereka ni sibuk. Tetapi ketepikan semua itu untuk membantu orang.
0: Allahuakbar.
1: Allahuakbar.
0: Jadi macam biasalah, ya, anda boleh terus saja jenguk kami di Facebook Nasional FM. Seorang remaja ni sangat luar biasa ni. Remaja ni iring ambulans dari Gambang ke hospital bantu pesakit. Dapat rawatan segera, dipuji. Jadi kita letakkan videonya. Jadi tindakan seorang remaja lelaki ni membantu mengiringi sebuah ambulans dari Gambang ke hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan, meraih pujian selepas kisahnya dikongsi oleh seorang pengguna di media sosial ni.
1: Okey. Dalam video tersebut, remaja berkenaan bukan saja mengekori ambulans sepanjang perjalanan, tetapi remaja itu turut membantu memberi isyarat kepada kenderaan lain supaya memberi laluan. Ini untuk memudahkan perjalanan ambulans itu yang sedang membawa pesakit.
0: Ya, sebab keadaan ketika itu jalan sangat-sangat sesak.
1: Betul.
0: Terima kasih untuk adik motor ini.
1: Ya.
0: Sebab tolong clearkan jalan untuk ambulans kami lalu sepanjang jalan Gambang sampai ke depan hospital tau.
1: Allahuakbar.
0: Allahuakbar.
1: Dan ramai netizen melihatnya sebagai salah satu contoh terbaik tau. Ini semangat kemasyarakatan dan juga kepekaan terhadap situasi kecemasan di jalan raya. Kalau di negara lain, Sonic, tular pun ada yang tak nak bagi laluan, Sonic. Itu di negara lain lah. Di negara kita tidak begitu.
0: Allahuakbar. Jadi ramai turut mendoakan agar urusan lelaki ini dipermudahkan dan berharap lebih ramai pengguna jalan raya mencontohi sikapnya dengan sentiasa memberi laluan kepada ambulans yang sedang menjalankan tugas kecemasan. Bayangkan anda, dia naik motosikal, dia berhenti, dia hentikan motosikalnya, dia turun tau
1: dan terus bagi laluan. Ini kalau ikutkannya tugasan seorang anggota polis trafik ni. Tetapi dia membantu sebab pada waktu itu ambulans itu memang nak cepat sangat ke hospital.
0: Ya, bayangkan anda lah. Jadi inilah dia orang baik tau.
1: Allahai.
0: Dan bayangkan anda, video ni tak panjang tau, beberapa saat saja. Tapi sebabkan kebaikannya, makanya tersebarlah dan kita kongsikan di Nasional FM ya pada pagi ni.
1: Video ni tak panjang tapi kebaikan sebanyak video tu banyak kali, Sonic. Lebih daripada durasi video tersebut.
0: Allahuakbar.
1: Itu dia.
0: Allahuakbar.
1: Ya Allah, orang baik ni.
0: Allah, sebab itulah Nazri, dalam hidupnya ada dua pilihan. Nak jadi baik ke nak jadi orang jahat?
1: Memang baiklah, Sonic. Jangan.
0: Mudah dia. Memang mudah. Memang semuanya percuma tau.
1: Betul. Ini semua pahala akhirat ni.
0: Allahuakbar.
1: Jadi kalau anda sentiasa berbuat baik dalam apa jua keadaan sekalipun.
0: Ya, betul. Masya-Allah. Allahuakbar. Okey, baik.
1: Insan baik ni.
0: Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM ya pada pagi ini, dan juga rakan-rakan saya Lia, Lia Fazura dan juga Jibam sedang layan kita.
1: Allahuakbar.
0: Allahuakbar.
1: Terima kasih Lia, terima kasih Jibam.
0: Dalam perjalanan nak ke Singapura, katanya nak keluar negara.
1: Keluar negara.
0: Melayan dengar kita tau Nazri.
1: Naik kenderaan.
0: Ya, naik kereta.
1: Ui,
0: mewah.
1: Alhamdulillah.
0: Kereta mewah, alhamdulillah.
1: Kereta
0: Belfire. Awak kan. Masya-Allah. Allahuakbar.
1: Hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai.
0: Allahuakbar. Okey, baik.
1: Baik.
0: Jadi lelaki ni sangat luar biasa. Jadi saya akan terus saja siarkan lagu ini untuk lelaki hebat ini.
1: Baik, jom.
0: Inilah dia Anwar Zain, lelaki ini.
1: Lelaki hebat.
0: Dan kitalah lelaki itu juga.
1: Masih lagi lelaki.
0: Memang kekekal menjadi lelaki.
1: Sampai bila-bila?
0: Sampai bila-bila tau Nazri.
1: Ini adalah fitrahnya.
0: Allahu Akbar. Kejadian
1: Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Betul, Masya Allah. Lagu ni dikasihkan khas untuk semua lelaki yang mendengar kita pada pagi ni.
1: Amin.
0: Baik, jadi inilah dia nasional.
1: Pagi.

0: Okey baiklah, jadi lagu ini kita dikasihkan khas untuk semua yang sentiasa bersama sama dengan kami lelaki-lelaki hebat ni lah. Okey baik, okay. Saya juga nak ucapkan selamat mendengar kepada lelaki hebat kita ni.
1: Siapa dia ni?
0: Namanya Azrul Anwar bin Azizan.
1: Hai. Azrul.
0: Ya betul. Azrul Anwar ni dia bawa e-hailing tau.
1: Okey.
0: Dia bawa Lia ni, sahabat Fazura tau. Abang Azrul yang sedang membawa Blue Pro 2 Beza ni. Nombor flat kereta.
1: Abang Azrul yang bawa Grab eh?
0: Saya bawa Grab.
1: Hati-hati dah berjalan.
0: Ya betul.
1: Jadi siapa yang tahu Abang Azrul ni bawa Grab Beza warna biru, bolehlah order secepat mungkin.
0: Ya. Jadi Grab, Abang Azrul senyum. Dia kata malu tau.
1: Kenapa pula nak malu?
0: Kenapa
1: abang?
0: Pula nak malu bang?
1: Abang ni ibarat macam duta tau.
0: Ya betul. Duta kecil negara kita. Dan Abang Azrul sekarang ni dah popular tau.
1: Oh dahsyat.
0: Dahsyat Abang Azrul dan juga Lia. Terima kasih maklumkan kepada kami. Lia ni sahabat Fazura.
1: Ui.
0: Dalam kereta tu.
1: Dalam kereta tu. Dia naik kereta nak pergi kerja lah.
0: Nak pergi kerja.
1: Lewat pergi kerja.
0: Awak kan. Mereka lain kan.
1: Yelah lain. Pekerjaan mereka tu tak sama macam kita.
0: Tak. Kita kau lima. Okey, Cikgu Kamal.
1: Cikgu Kamal.
0: Dia kata inilah hasrat yang Kementerian Pendidikan Malaysia nak melahirkan nilai insan bermula dari sekolah selaras RPM 2026 hingga 2035.
1: Betul.
0: Masya Allah.
1: Dan sebenarnya kepada ibu bapa, sentiasa ajarkan anak-anak anda itu tentang kebaikan kebaikan bagaimana membantu orang lain. Ajar mereka ini bahawa kebaikan itu dapat memberikan makna yang banyak untuk mereka semualah, untuk
0: dan juga Marsal Saleh ni, baiknya lelaki ni sanggup berhenti motor di kesesakan kenderaan demi menyelamatkan insan yang dalam kecemasan.
1: Betul.
0: Dan sebenarnya viral juga, tular juga negara kita di luar negara apabila rakyat kita ni nak masuk bas beratur panjang tau.
1: Ya.
0: Tidak seperti di negara lain. Negara kita ni Masya Allah luar biasa.
1: Beratur
0: sebab
1: lagi.
0: Sebab kita memang dah dididik begitu.
1: Betul.
0: Jadi alhamdulillah menjadi orang kata fokus utama di luar negara. Perbincangan tentang hebatnya rakyat Malaysia apabila nak masuk MRT, LRT, bas semua beratur tau.
1: Itulah tu. Jadi bagi anda yang mungkin anda mungkin penduduk dari luar negara, kena faham budaya di setiap negara kita.
0: Masya Allah.
1: Jadi kena ambil perhatian perkara tu. Dan kita pun kalau pergi luar negara kena fahamlah budaya mereka.
0: Betul.
1: Itu yang sepatutnya lah.
0: Insya Allah lah.
1: Allahu Akbar.
0: Okey baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, tepat jam 8 pagi berita akan menyusul. Kemudian kita akan muncul lagi satu lagi video ni tentang perkahwinan Nazri.
1: Ai kahwin?
0: Dia kahwin.
1: Seronoklah kahwin.
0: Memang seronok kahwin. Tapi saya belum kahwin pun seronok. Yang penting hati kita.
1: Memanglah.
0: Kadang-kadang kahwin pun tak seronok juga. Awak kan.
1: Ada. Ada Sony.
0: Ya.
1: Sampai sekarang pun.
0: Tapi
1: sampai bergaduh bertumbuk.
0: Awak kan.
1: Patah telah rusuk Sony.
0: Ya jangan. Tapi yang ini berkahwin tapi dia larang sesuatu.
1: Ay, kenapa pula?
0: Orang datang mati tu ada sesuatu.
1: Kahwin mana dilarang, Sony?
0: Ya, ini dilarang. Kerana? Tapi akhirnya menyebabkan kita menangis.
1: Sudah.
0: Kena tunggu tau.
1: Kenapa pula video begitu?
0: Ya, nanti. Nanti kita kongsikan untuk anda semua, eh. Okey, baik. Selepas ni Khairul Azwan Arba akan terus saja menyusul.
1: Bujang lagi tau. Bujang lagi.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya, Kai bujang saya lagi lah.
1: Yelah.
0: Allahu Akbar. Semoga Allah jodoh saya dipermudahkan lah, eh.
1: InsyaAllah.
0: Jadi Abang Azrul ni dia kata dia memang dengar kita tau. Abang Azrul Anwar ni dengar 24 jam.
1: Terima kasih Abang Azrul. Hati-hati mandu Abang Azrul.
0: Kalau boleh dah kereta tu pun dah warna biru, letaklah stiker National FM.
1: Malah jadi duta National FM.
0: Awak kan.
1: Bagus dah.
0: Okey jom.
1: Baik.
0: Jangan mati dulu.
1: Jom.
0: Kita mati lampu tu. Kita mati lampu untuk anda.
1: Jangan mati dulu.
0: Tak, awak
1: jangan
0: kan. Jadi jom.
1: Baik.
0: Ya, kita dengarkan terus lagu ni, Mati Lampur. Inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Okay, saya Fazura ingin mengucapkan selamat hari RTM yang ke-80. Semoga terus maju jaya.
1: Dulu dan kini sentiasa di hati RTM untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah RTM. Mewakili warga kerja RTM, kami ingin berterima kasih banyak-banyak kepada semua penonton dan juga pendengar setia radio dan TV RTM sempena ulang tahun kami yang ke-80. 80 tahun yang gemilang dan 80 tahun yang gemilang akan datang. Jadi kami berterima kasih. Selamat menyambut Hari RTM ke-80. RTM, teman setia anda.
1: Dulu dan kini sentiasa di hati, RTM untuk semua.
3: Apa ni, bawa kereta lembab baik naik kaldai aja.
4: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.
5: Nikmati secawan kopi anda bersama dengan infus masa dan lagu-lagu hit terbaik Nasional Pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Tender bagi program solar berskala besar 6, LSS6, dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global.